0: Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Imalana dan juga Intan Anggraidi. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami, Sru Cakra, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan Seluruh Cakra, Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiata Herbal Nariah Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pagi hari ini informasi kita dapati yang disampaikan Pak Santoso ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri arah ke Kediri Kota. Diinformasikan yang dari arah timur ini lalu lintasnya juga cukup ramai dengan kendaraan mobil pribadi, kemudian truk muatan barang, jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri karena mengingat untuk posisi kondisi medan jalannya itu kan sedikit bergelombang ya Jamal ya. Jadi ketika melintas di perlintasan kereta api tersebut itu memang harus dipelankan laju kendaraannya. Cuaca pagi kali ini juga cukup terik panas untuk di jalur Mengkreng Kediri. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Yuni, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga jalur utama masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Johan ini juga mengabarkan untuk perjalanan kali ini dari wilayah Beranggahan Kediri arah ke Tulung Agung, melintas di seputaran Keras Kediri, diinformasikan jalur utama juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Surabaya lewat jalur

0: arteri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah jaman.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Suruh Cakra, perhelatan muktamar ya, ini menjadi hal penting karena merupakan forum tertinggi dari NU yang juga termasuk dalam forum permusyawaratan tertinggi dalam merumuskan arah khidmah bagi umat, bangsa, dan peradaban. Dalam kegiatan muktamar, ini para ulama, kiai, badan otonom, pengurus, dan warga Nahdiyin dari berbagai wilayah ini dipertemukan. Tentu dalam sebuah rangkaian gitu ya, forum yang akan menghasilkan keputusan-keputusan tertentu. Kalau melihat dari rundown kegiatan, ini peserta muktamar mulai registrasi dan juga check-in pada Rabu 26 Agustus lalu. Lalu kemudian untuk di hari Kamis kemarin, ini ada seremoni pembukaan muktamar yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lalu di hari Kamis, di hari Jumat, ini nanti di pagi hari diagendakan sidang pleno 1 pembahasan tata tertib persidangan. Lalu pleno 2, ini nanti pada pukul 13.30 adalah sidang LPJ atau laporan pertanggungjawaban PBNU dan pandangan umum atas LPJ. Nah, dilanjutkan nanti di hari-hari berikutnya ya. Di hari Sabtu, lalu juga di hari Minggu tanggal 30 itu nanti akan ada penutupan. Sehingga pelaksanaan muktamar di Jombang untuk tahun ini berlangsung selama kurang lebih 5-6 hari. Ya, Suruh Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo, saat ini saya sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman. Oke, baik, sepertinya masih ada kendala ya. Coba saya kembalikan ke gatekeeper.

0: Sedulur Cakra Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan menyatakan pentingnya konsolidasi gagasan strategis dalam helatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Menurutnya permusyawaratan tertinggi yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini memiliki posisi yang sangat krusial karena menjadi muktamar perdana NU pada saat memasuki abad kedua perjalanannya. Gus Irfan mengapresiasi suasana pembukaan muktamar yang berlangsung sejuk, damai, dan penuh kehangatan persaudaraan. Ia berharap keteduhan ini terus terjaga hingga seluruh rangkaian acara selesai. Namun demikian, di balik suasana cair tersebut, cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan agar seluruh peserta muktamar menyikapi persidangan dengan sungguh-sungguh. Setiap keputusan dan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi fondasi utama penggerak langkah NU selama satu abad mendatang. Baik, saya sudah berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Heri Nur Cahyo. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, pagi.
0: Baik.
1: Sejahtera selalu.
0: Siap.
1: Pak Jamal, ada yang bisa saya bantu?
0: Baik, Pak Hari. Kira-kira di pagi hari ini, pantauan arus lalu lintas di Taman Sidoarjo seperti apa, Pak Hari?
1: Untuk pantauan situasi arus lalu lintas di wilayah taman dari perbatasan Krian atau sampai di Waru, ini akan bilang untuk situasi arus lalu lintas sangat lancar. Tidak ada hambatan. Awalnya tadi ada hambatan di TL Kletek ke timur. Alhamdulillah untuk truk trailer yang mengalami kerusakan bisa dipinggirkan. Untuk hari ini bila arus paling lalu lancar.
0: Oke.
1: Demikian Pak Jamal.
0: Baik. Pak Hari, kalau di Sidoarjo, Pak, ini terimbas atau tidak, Pak, untuk muktamar atau gelaran muktamar ke-35 NU yang di Jombang itu, Pak?
1: Untuk kegiatan yang di Jombang muktamar, alhamdulillah sampai saat ini mulai kemarin atau sampai saat ini untuk arus lalin yang di jalur protokol jalur dashboard alhamdulillah masih terpantau, masih aman kondusif, arus lalin lalu lancar. Pak Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Hari, mungkin ada pesan atau imbauan Pak yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan, Pak, silakan.
1: Tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati yang melintas di jalur black spot, jalur protokol dari sepanjang perbatasan sampai Waru, agar selalu hati-hati. Kalau juga mengesilakan cari tempat istirahat, ingat ini jalur-jalur rawan laka. Dan perlu diberitahukan saat ini, hari ini, pagi ini akan ada kegiatan unjuk rasa di PT Berita Jalan Raya Taman. Namun sampai saat ini masih aman kondusif, tidak ditemukan adanya yang dimaksud. Namun anggota masih tetap siap standby antisipasi yang dimaksud. Demikian Pak Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Hari informasi dan juga imbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Sami-sami matur nuwun, selamat pagi juga Pak Jamal.
0: Baik. Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo itu Hari Nur Cahyo. Ini tadi terkait dengan pantauan arus lalu lintas di sekitaran Taman Sidoarjo masih aman, Seluruh Cakra. Di hampir jam 7:30 ini tidak ada hambatan, tidak ada persoalan gitu ya. Sempat tadi ada truk yang mengalami trouble, tapi sebentar sudah berhasil diatasi. Termasuk juga terkait dengan muktamar di Sidoarjo ternyata juga tidak terlalu berimbas untuk arus lalu lintasnya gitu ya. Artinya memang cukup jauh antara Jombang dengan Sidoarjo gitu ya. Tapi secara garis besar di jalur protokol juga tidak ada hambatan untuk pagi hari ini. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
2: Di hari
0: si ke ruang gatekeeper ke Intan.
2: Di hari kedua muktamar NU yang ada di Jombang ya, Jamal ya. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Kita juga komunikasi dengan Mas Jazuli, beliau selaku peserta dari Kabupaten Nganjuk. Kira-kira suasananya di hari ini, di hari kedua seperti apa? Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Ana yang ada di wilayah Pandantoyo Kertosono. Pagi hari ini cuaca cukup cerah ya, lalu lintas juga masih aman dan lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, terkait dengan situasi muktamar di Jombang, Seluruh Cakra, saat ini saya sudah tersambung dengan Mas Jazuli yang merupakan salah satu dari peserta atau muktamirin dari Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Mas Jazuli.
5: Ya, selamat pagi Mas Jamal.
0: Kabarnya ya. Sehat ya Mas ya?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ini hari kedua nih Mas Jazuli. Kira-kira bagaimana nih untuk kondisi di area muktamar Mas?
5: Alhamdulillah di hari kedua ini sudah kondusif ya. Kemarin itu sempat nggak bisa telepon, nggak bisa komunikasi karena kena jam itu ya. Untuk saat ini tadi barusan saya keluar ya, keliling-keliling. Setelah kemarin nggak bisa keluar, hari ini keluar cari makan. Itu alhamdulillah sampai di tempat saya istirahat sampai ke jalan raya itu lancar.
0: Oke, gitu. Baik. Mas, untuk agenda muktamar hari ini katanya ada dua sidang pleno ya nanti ya?
5: Ya, sidang. Untuk hari ini tuh sidang pleno pagi itu jam 8 sampai jam 11. Terus nanti jam 1 sampai jam 5
0: gitu. Oh, berarti pleno tatip sama pleno LPJ?
5: Enggak, pleno pertama itu pembahasan pengesahan itu tata tertib itu.
0: Iya, tatip ya.
5: Dan yang jam 1 nanti LPJ.
0: Iya.
5: Dan gitu.
0: Oke.
5: Dan jawaban dari LPJ PBNU gitu.
0: Oh, pandangan umum
5: nanti
0: ya.
5: Nanti sampai jam 5.
0: Oh, sampai jam 5 Mas ya?
5: Iya, sampai jam 5.
0: Terus

0: Nanti nanti malam itu ada, nanti malam setelah jam 7 sampai jam setengah 11.
1: Apa itu, Mas?
0: Ya, sidang-sidang komisi.
1: Oh, kan, sidang komisi.
0: Pagi ini sidang pleno 1. Ya, Pak. Ya. Siap, siap. Terus kedua itu sidang pleno kedua itu jam 1 sampai jam 5.
1: Malamnya nanti komisi
0: sidang,
1: ya.
0: Sidang komisi gitu.
1: Oke. Iya. Agenda Basul Masailnya hari apa, Mas Jazuli?
0: Sidang Basul Masail itu sebentar. Ya ini nanti sidang komisi Basul Masail.
1: Oh gitu. Iya iya iya.
0: Jadi kan ada komisi 1 A B C gitu.
1: Oh iya iya, wah keren ini. Biasanya ditunggu-tunggu ini, Mas.
0: Iya iya.
1: Tapi sejauh ini para peserta juga masih aman semua ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang dikeluhkan ya dalam artian kesehatan dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Nganjuk sendiri?
0: Alhamdulillah semuanya aman aman.
1: Oke baik, Mas, kalau di Nganjuk, Mas, peserta dari Nganjuk ini nginepnya di mana, Mas? Kalau di area Muktamar, Mas?
0: Mohon maaf ya, ini untuk semua dari PCNU-PCNU itu sebenarnya disediakan di tower masing-masing, cuman nggak bisa dikasih tahu gitu, tahu ke tempat umum.
1: Gitu. Baik.
0: Jadi biar beliaunya itu nggak banyak tamu yang sowan ke situ gitu.
1: Oh betul. Gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak, Mas Jazuli.
0: Ya, sama-sama.
1: Nanti diupdate lagi, Mas, ya, kalau ada perkembangan.
0: Siap.
1: Oke, siap, baik. Siap, ya. Terima kasih, semoga lancar, Mas.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Amin. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya, baru saja ada Mas Jazuli ya. Ini yang merupakan Muktamirin dari Kabupaten Nganjuk yang hadir mengawal PCNU Kabupaten Nganjuk gitu ya di Muktamar ke-35 NU yang dilaksanakan di Tambak Beras Jombang. Sampai dengan pagi hari ini kondisinya masih kondusif dan semoga tetap kondusif sampai akhir ya. Dalam arti kondusif itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu berjubel gitu ya. Karena memang kalau saya perhatikan Tambak Beras ini kan areanya luas. Kemarin itu sempat nggak kondusif karena memang banyak dari ini masyarakat gitu ya, yang pengen ikut, pengen lihat gitu ya. Sehingga ya 50 ribu muktamirin ditambah warga masyarakat, jadi berjubel sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat di pagi hari ini, informasi dari Mas Jazuli masih aman ya, tidak ada nggak kayak kemarin nggak bisa dilalui sama sekali gitu ya. Kalau pagi ini aman dan semoga tetap aman sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

0: Sedulur Cakra, Komisi Organisasi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama melempar dua opsi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-35 ini. Untuk opsi pertama, tetap pada model pemilihan langsung dan penjaringan oleh muktamirin peserta dari cabang dan juga dari wilayah dengan memilih beberapa nama yang dinominasikan menjadi calon ketua umum. Untuk opsi kedua, draft mekanisme pemilihan dirancang secara bertingkat dengan melibatkan usulan nama dari pengurus tingkat bawah. Utusan pengurus cabang dan pengurus wilayah yang menjadi peserta muktamar akan menyodorkan nama kandidat potensial dengan batasan jumlah pilihan yang telah ditentukan. Setelah memperoleh 9 nama teratas hasil tabulasi, daftar tersebut akan diserahkan kepada Forum Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA atau Dewan Formatur. Forum Ulama Sepuh ini memiliki mandat untuk menelaah sekaligus menetapkan sosok Ketua Umum PBNU terpilih setelah berembuk dan mendapat persetujuan dari Rois Am. Wakil Koordinator Komisi Organisasi Muktamar NU Asrorun Niam menekankan bahwa draft alternatif ini ditawarkan untuk memastikan jalannya musyawarah dapat menyaring kader-kader terbaik untuk memimpin kepengurusan secara optik, secara kolektif kolegial. Namun demikian, opsi ini baru sebatas materi muktamar. Keputusan belum bulat sebelum ketok palu pada forum resmi muktamar ke-35. Sebagai informasi, muktamar ke-35 NU akan digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang mulai 27 sampai dengan 30 Agustus 2026 nanti. Muktamar ini menentukan tampuk kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama selama 5 tahun ke depan. Selain memilih kepengurusan periode 2026-2030, muktamar juga akan membahas beragam hukum Islam kontemporer di tengah warga Nahdiyin. Ke gatekeeper Ima.
1: Terkait dengan muktamar ke-35 NU, ini ada pamflet ini terkait dengan rondon acara persidangan muktamar ke-35 NU yang dimana untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026 seperti yang disampaikan oleh Mas Jazuli tadi ya, pukul 8 sampai dengan jam setengah 12 siang itu akan ada sidang pleno 1 di ruang pleno halaman GSG untuk penanggung jawab dari Dr. Kiai Haji Abdul Kholik Hasan. Untuk sidang ini merupakan sidang tata tertib muktamar jam 8 sampai dengan jam setengah 12, lalu dilanjut lagi jam setengah 2 sampai dengan jam 5 sore itu akan ada sidang pleno 2, untuk tepatnya masih sama di ruang pleno halaman GSG. Untuk keterangannya, ini merupakan sidang terkait dengan laporan pertanggungjawaban PBNU. Lanjut lagi jam 7 malam sampai dengan jam setengah 11 malam itu ada Batsul Masail Madlul Iyah yang bertempat di halaman Mantiga Jombang. Untuk Batsul Masail Madlutul Iyah ini adalah Komisi A Batsul Masail Ad-Diniyah Al-Madul Iyah. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2026 besok hari Sabtu ya, ada Batsul Masail Madlul Iyah lanjutan yang hari ini, jadi dilanjut lagi Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang merupakan lanjutan Komisi A. Selanjutnya ada Batsul Masail Wakiyah bertempat di Aula Mahat Ali. Untuk keterangannya, ini merupakan Komisi B Batsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'ah. Untuk jamnya di pukul 7 malam sampai dengan jam setengah 12. Selanjutnya Batsul Masail Waqi'ah lanjutan dari yang hari Jumat, hari Sabtunya itu ada lagi jam 8 sampai dengan jam 12 begitu lanjutan Komisi B. Itu tadi beberapa rangkaian ya. Ini masih di-spill hari Jumat sama hari Sabtu saja, Jamal. Untuk yang hari selanjutnya ini masih belum di-spill untuk rangkaian acara ataupun rondon persidangan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Berarti ke informasi selanjutnya di wilayah Tulungagung, yang dimana BPBD Tulungagung mencatat desa Kebo Ireng dan juga desa Joho ini menjadi wilayah yang terdampak bencana kekeringan baru, yang dimana saat ini totalnya sudah ada 6 desa yang sudah terdampak kekeringan, karena sebelumnya itu tercatat hanya 4 desa saja yang terdampak kekeringan. Sekarang bertambah 2, jadi totalnya ada sekitar 6 desa dan terdapat sekitar kurang lebih 1.148 jiwa yang terdampak kekeringan. Untuk desanya yang terdampak kekeringan ini ada di desa Kalidawe, kecamatan Pucang Laban, desa Pakis Rejo, kecamatan Tanggung Gunung, desa Sebalor, kecamatan Bandung, desa Kebo Ireng, dan juga kecamatan Besuki, serta desa Rejosari dan desa Joho, kecamatan Kalidawir. Ya, dimana untuk BPBD sendiri menyebutkan bahwa untuk dropping air bersih dilakukan secara berkala seminggu sekali di masing-masing wilayah yang terdampak dengan total 10.000 liter air dalam sekali dropping. Jadi setiap seminggu itu ada sekitar 10.000 liter air yang di dropping dari pihak BPBD kepada desa yang terdampak kekeringan. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Mbak Zahra, melakukan perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke Mojoroto sudah sampai di wilayah Merican untuk pagi hari ini. Untuk arus pergerakan sudah lumayan lengang ya di hari ini wilayah Merican. Untuk cuaca lumayan cerah menuju ke terik. Bu Irawati pun juga menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Kertosono Nganjuk, untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar dan untuk cuaca pun juga terpantau cerah. Satu informasi kami terima dari Pak Zulkifli, sudah sampai di wilayah alun-alun Kota Batu. Untuk saat ini wilayah Batu lumayan ramai lancar di jalurnya, untuk cuaca pun terpantau cerah tapi masih ada mendung tipis di wilayah Batu untuk pagi hari ini. Terakhir ada Mas Gery, melakukan perjalanan dari Nganjuk ke Kediri melewati daerah Pace, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, hari ini untuk agenda muktamar di jam 8 pagi nanti sampai dengan jam 11 siang akan ada sidang pleno 1 di ruang pleno GSG, di mana sidang ini akan membahas dan mengesahkan tata tertib muktamar serta jadwal pelaksanaan muktamar. Dilanjutkan dengan sidang pleno 2 pada pukul 13.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan di ruang pleno GSG dengan agenda laporan pertanggungjawaban atau LPJ PBNU, lalu juga pandangan umum terhadap LPJ PBNU serta jawaban atas pandangan umum LPJ PBNU. Di malam hari nanti akan ada sidang-sidang komisi Seluruh Cakra, di mana ada 6 komisi yang akan membahas berbagai agenda muktamar, meliputi Komisi A, ini Bahsul Masail Adiniyah Al-Waqi'iyah, bertempat di halaman Mantiga Jombang, dan komisi ini dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis dan juga Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Lalu Komisi B, Bahsul Masail Adiniyah Al-Maudu'iyah, bertempat di Aula Ma'had Ali, di mana komisi ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhibbul Anam dan juga Kiai Haji M. Faiz Syukron Makmun. Dan selanjutnya ada Komisi C, yakni Bahsul Masail Ad-Diniyah Al-Qanuniyah, bertempat di Aula Madrasah Fatah Hashim. Komisi ini dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun dan Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub. Dan Komisi D ini akan membahas tentang organisasi atau disebut Komisi Organisasi gitu ya, bertempat juga di Aula GSG, dipimpin oleh Kiai Haji Miftah Faqih dan Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh. Selanjutnya Komisi E, yakni program, bertempat di Aula Kampus Yai Bafa dan dipimpin oleh Hajah Alisa Wahid dan Profesor Ainun Naim. Sementara Komisi ke-6, yakni Komisi F, Komisi Rekomendasi, bertempat di Aula Unwaha, dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Juri Ardiantoro dan Dr. Haji Ahmad Suaidi. Nah, ini rangkaian-rangkaian daripada sidang-sidang pada Muktamar ke-35 NU yang digelar di Tamba Beras Jombang. Ini menjadi sidang-sidang yang krusial gitu ya. Ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu adalah Bahsul Masailnya. Nah, ini ada tiga Bahsul Masail ya. Adiniyah Al-Waqi'iyah, Adiniyah Al-Maudu'iyah, dan juga Adiniyah Al-Qanuniyah. Selain itu juga ada tiga komisi lainnya, yakni Komisi Organisasi, Komisi Program, dan juga Komisi Rekomendasi. Sidang akan dilanjutkan pada esok hari, Sabtu 29 Agustus ya, dengan agenda pengesahan hasil komisi dan pemilihan pimpinan PBNU. Di mana besok pagi, mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang, akan ada lanjutan sidang komisi dengan lokasi dan pemimpin sidang yang sama. Dilanjutkan dengan jam 13.30 sampai dengan jam 15 sidang pleno 3 dengan agenda laporan pengesahan hasil sidang komisi. Ini biasanya membaca konsideran dari sidang komisi gitu ya. Jadi masing-masing komisi itu nanti akan membacakan hasil sidangnya gitu, dan untuk disahkan dalam sidang pleno bersama-sama. Lalu ada sidang pleno 4, diagendakan mulai pukul 15.30 sampai dengan 17.30 dengan agenda pengesahan tata tertib pemilihan Rois Am dan Ketua Umum PBNU sekaligus melakukan tabulasi usulan anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA. Selanjutnya sidang ke-5 pada hari Sabtu besok, mulai dari jam 19.30 sampai dengan 23.30 bertempat di ruang pleno GSG, mencakup sejumlah agenda penting, yakni demisionerisasi pengurus PBNU masa khidmah 2021-2026, lalu juga pemilihan dan penetapan anggota AHWA, sidang tertutup AHWA, serta pengesahan Rois Am PBNU masa khidmah 2026-2031. Lalu sidang pleno 5 ini juga dijadwalkan membahas pemilihan ketua umum PBNU masa khidmah 2026-2031 dan penetapan maid formatur. Lalu untuk acara muktamar akan ditutup pada 30 Agustus 2026 nanti dengan diawali laporan panitia lalu juga penyerahan hasil muktamar oleh Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan acara dilanjutkan sambutan oleh Pondok Pesantren atau perwakilan pengasuh dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamba Beras Jombang, serta sambutan Ketua Umum PBNU terpilih masa khidmat 2026-2031.

Ya, nah masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Anda bisa berbagi informasi juga ya bersama dengan kami untuk yang melintas di jalur-jalur utama di kawasan Kabupaten Nganjuk. Untuk pagi ini kondisinya seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini dari Jumat, bertepatan di tanggal 28 Agustus 2026, jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda bisa bagikan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan ataupun update cuaca ya di daerah Anda di jam 8 lebih 5 menit. Ruang Gatekeeper ditemani tugas ada Mabub Jamal dan Imalana yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasi Rukumbera Bondo Wates di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasinya berada di selatan jalan.

0: Pagi hari ini Sedulur Cakra jam 8 lebih 9 menit ya, beberapa daerah untuk informasinya terkait update cuaca. Ini juga cukup cerah, cukup bersahabat ya, sinar matahari sudah mulai menyinari untuk di beberapa daerah. Salah satunya tadi kita dapati untuk di wilayah Jombang, kemudian Ngawi, Nganjuk, Kediri dan sekitarnya juga update cuaca cukup bersahabat. Lalu lintas pun juga sama ya, namun perlu diwaspadai beberapa titik memang ada kepadatan. 0852 9001061. Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini 28 Agustus 2026 di pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa daerah. Untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dan dini hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara antara 10 hingga 35 derajat Celcius. Jadi di siang hari di beberapa daerah akan mencapai suhu di atas 30 derajat Celcius. Bahkan mencapai 35 derajat Celcius di hari Jumat ini. Untuk kelembapan udara 29 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 33 km per hertz. Dan selanjutnya informasi kami terima dari wilayah Kabupaten Nganjuk bahwasanya hari ini kan ada pasar murah kah?
0: Pasar rakyat.
1: Oh, pasar rakyat.
0: Nah, betul.
1: Untuk memeriahkan HUT ke-81 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pun juga turut berpartisipasi ini ya dalam
0: satunya,
1: kegiatan pasar rakyat ini yang dimana diselenggarakan di alun-alun ya.
0: Iya betul, ini nanti pembukaan ya.
1: Betul, untuk stand nomor 10 di depan kantor pos tanggal 28 hingga tanggal 30 ya.
0: Oke.
1: Lalu untuk jadwal pasar rakyatnya itu hari Jumat jam 4 sore nanti, hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan selesai, hari Minggu jam 6 pagi sampai dengan selesai untuk yang stand Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Dan untuk stand ini akan ada gerakan pangan murah juga, yang dimana beras per 5 kilo itu harganya cuma Rp70.000.
0: Murah ya.
1: Minyak kita harganya Rp15.000 per liternya. Beras premium harganya pun juga sama Rp70.000-an ya. Untuk beras tingkat menengah ke bawah ini Rp65.000 per 5 kilogramnya. Gula pasir di harga Rp15.000 per kilogramnya. Telur ayam ras harganya di Rp22.000 per kilogramnya. Lalu tidak hanya untuk bahan pokok saja, ada beberapa sayur mayur juga, ada sayuran segar, cabai rawit, pangan olahan juga, ada ikan lele, bawang putih dan juga bawang merah. Untuk stand Dinas Ketahanan Pangan ini ada gerakan pangan murah ya yang diselenggarakan oleh Dinas Nganjuk. Selanjutnya di hari ini Intan di wilayah Madiun Kota bahwasannya ada event Madiun Menari di Pahlawan Street Center Kota Madiun. Namun yang di tanggal 28 Agustusnya ini masih geladi bersih.
0: Oh, gitu.
1: Jam 2 siang nanti sampai dengan selesai.
0: Kapan itu?
1: Besok.
0: Oh, besok. Oke, pas malam Minggu ya. Rame-ramenya biasanya.
1: Betul. Untuk geladi bersihnya jam 2 sampai dengan selesai, lokasinya di PSC. Untuk pelaksanaannya itu tanggal 29 Agustus. Untuk pelaksanaannya itu tanggal 29 Agustus hari Sabtu besok jam 3:30 sore sampai dengan selesai. Ada beberapa titik arus lalu lintas yang ditutup ya, jadi ada beberapa rekayasa arus lalu lintas juga. Untuk yang ditutup itu di Jalan Jawa, Jalan Pahlawan, Jalan Merapi, Jalan Sulawesi, Jalan Kalimantan, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Yang bisa dilewati di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Semeru, Jalan Dr. Cipto, dan juga Jalan Kartini yang berada di sekitaran Balai Kota Madiun, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Ima. Saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya, Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu ada Pak Ari mengabarkan untuk jalan raya Desa Mbulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo lancar. Tapi tepatnya di depan Balai Desa Mbulang harus hati-hati karena ada truk trailer yang sedang berhenti. Jadi jalanan agak sedikit terganggu ya, karena memang posisi ataupun ukuran truknya juga cukup besar sehingga menutup sebagian jalan. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Imam, di kawasan Mojoroto Kota Kediri pagi hari ini cuaca cerah, harus lalu lintas juga ramai lancar. Pak Yovan tadi mengabarkan kawasan Nganjuk Kota di Jalan Panglima Sudirman ramai lancar, tepatnya di Simpang 4 Mangundikaran ya. Antrian kendaraan tidak terlalu panjang untuk saat ini, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mabub Jamal. Sebelumnya

0: ada Imalana di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9000 1061 untuk di pagi kali ini sedulur cakra jam 8 lebih 15 menit. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Semoga saja perjalanan Anda di Jumat pagi kali ini berjalan aman dan lancar.

0: Sebagai informasinya, dalam rangka muktamar ke-35 NU yang ada di wilayah Jombang ya, adanya pengalihan kendaraan besar atau sumbu 3 ke atas. Jadi yang dari arah Kediri, Nganjuk ke Surabaya, Lamongan dan Bojonegoro itu nanti diarahkan masuk melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kemudian nanti dialihkan menuju ke Simpang 4 Mengkreng atau ke jalur alternatif yang lainnya. Lalu kalau yang dari arah Lamongan ke Kediri, nah ini langsung saja dialihkan keluar melalui tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kemudian kalau untuk jalur alternatif di Ring 3 Seluruh Cakra, bagi kendaraan dari arah utara atau dari arah Kabuh dan Barat, itu dari arah Kabuh menuju ke Mojokerto atau Surabaya, itu nanti diarahkan melalui Simpang 4 Pasar Kabuh, kemudian nanti ketemu dengan Simpang 3 Pasar Tapen, dan nanti ketemu di Jalan Raya Gedek Ploso hingga perbatasan Gedek Mojokerto. Kemudian kalau dari arah barat menuju ke Mojokerto atau Surabaya, itu nanti dialihkan dari Simpang 4 Sambong menuju ke Simpang 3 Sembung, lalu melewati ruas jalan yang diarahkan oleh petugas hingga keluar di Simpang 4 Gambiran Mojowarno. Menit ke-22 lepas dari jam 8 pagi Sedulur Cakra, saya cek informasi terlebih dahulu gatekeeper, Ima silakan.
1: Informasi terkait dengan muktamar ke-35 NU di wilayah Jombang untuk hari Jumat ini.
0: Oke.
1: Okay. Untuk rondonnya jam 8 sampai dengan jam 11 siang itu ada sidang pleno 1. Jam okay. setengah 2 sampai dengan jam 5 sore ada sidang pleno 2. Jam 7 malam sampai dengan jam 22 lewat 30 menit ada sidang komisi-komisi. Lalu di hari Sabtu 29 Agustus 2026-nya jam 8 sampai dengan jam 12 siang lanjutan sidang komisi, jam setengah 2 sampai dengan jam 3 sore sidang pleno 3, jam setengah 4 sore sampai dengan jam setengah 6 sore itu okay. ada sidang pleno 4, jam setengah 8 malam sampai dengan jam setengah 12 malam ada sidang pleno 5, yang dimana sidang pleno 5 ini adalah pemilihan Rais AAM dan ketua umum dari PBNU. Lalu pada tanggal 30 Agustusnya di hari Minggu jam setengah 9 pagi sampai dengan jam 10 lewat 15 menit itu ada penutupan muktamar. Jadi penutupannya di hari Minggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jam setengah 9 sampai dengan jam 10, lalu dilanjut jam 10.15 sampai dengan jam 12 siang itu ada konferensi pers. Namun ini untuk agenda muktamarnya akan berubah sewaktu-waktu karena bahwasannya yang kemarin itu sempat dikabarkan pembukaannya kan di jam 10 ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Jam 8 maksudnya pembukaannya di jam 8 malam, tapi kan dimajukan jadi jam 3 sore. Betul. Untuk kemarin itu pembukaan muktamar. Jadi untuk rondonnya ini masih ada, pasti masih ada beberapa perubahan ya untuk di kemudian hari. Ini untuk rondon awal dari kegiatan muktamar ke-35 NU yang berada di Tambak Beras Jombang. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026, besok pukul 7 pagi di wilayah Kabupaten Kediri akan ada parade drum band Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kediri. Jadi MI begitu ya, se-Kabupaten Kediri yang mengikuti parade drum band, ada 51 kontingen dari 26 kecamatan se-Kabupaten Kediri. Untuk startnya dari kantor pemerintah Kabupaten Kediri, lalu finishnya di depan kantor Dishub Kabupaten Kediri. Jadi dari kantor Pemkab itu nanti ke timur ya, sampai di Simpang Limang Gumul, lalu ke utara, lalu ke timur lagi sampai di depan kantor Dishub Kabupaten Kediri. Untuk perkiraan selesainya ini kurang lebih di sore hari ya Intan, karena bahwasannya ya, yang ikut tuh ada sekitar 51 kontingen, jadi lumayan banyak juga. Dan kalau drum band kan jalannya nggak secepat gerak jalan.
0: Iya dong, pastinya kan pelan-pelan ya.
1: Betul, jadi agak sedikit lama untuk kegiatan parade drum band yang akan diselenggarakan besok di wilayah Kabupaten Kediri. Dan di wilayah Kediri Kota pun juga ada kegiatan ya, bahwasannya tanggal 29 besok itu ada konser begitu ya, dari Charlie Setia okay. Band.
0: Waduh, nah, di
1: Pemasawahnya. Burengan.
0: Oh, Burengan, Kediri. Iya. Itu maksudnya kabupaten apa kota sih?
1: Kota.
0: Oh, kota.
1: Iya. Okay. Dalam rangka memperingati HUT RI juga, jadi masuk kegiatan PHBN ya, serangkaian kegiatan PHBN begitu, yang akan dimeriahkan oleh setiap band di wilayah Omah Sawah Burengan pada pukul 7 malam.
0: Okay.
1: Untuk tempatnya di Omah Sawah Burengan, Kota Kediri. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Dewi melakukan perjalanan dari wilayah Rejoso menuju ke Gondang. Untuk arus lalu lintasnya selama perjalanan lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Pak Heri juga melakukan perjalanan dari wilayah Brebek menuju ke Sawahan. Untuk arus lalu lintas di wilayah Sawahan untuk hari ini lumayan cerah ya, tidak ada awan berarti begitu. Dan okay, juga untuk arus lalu lintasnya aman lancar saja, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih untuk informasinya Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya ada sebanyak 172 pendaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dievakuasi dari kawasan Ranu Kumbolo, menyusul munculnya kebakaran hutan dan lahan di Blok Ranu Kembang. Para pendaki yang sebelumnya berada di Ranu Kumbolo sedari Rabu 26 Agustus 2026 itu mulai dipandu turun menuju Ranu Pane pada Kamis kemarin pagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS telah menutup total jalur pendakian Gunung Semeru sejak Rabu kemarin 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan pengunjung sekaligus memberikan ruang bagi petugas dalam proses pemadaman dan pengendalian kebakaran. Sebagian besar pendaki yang dievakuasi telah tiba di pos Ranu Pane. Sementara itu, proses pemadaman kebakaran masih berlangsung dengan fokus penanganan di kawasan Blok Pangonan Cilik dan Ranu Kembar. @0852-9001061 tentunya untuk Anda seluruh cakra masih bisa terus ya kabarkan untuk rute atau jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar saja atau mungkin masih ada kewaspadaan ya, kira-kira untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061.

0: terlebih dahulu. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Naufal, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini sampai di jalur Mojo Kediri. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Wildan, di jalur Bakor Nganjuk ke arah Nganjuk Kota saat ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya masih bersahabat. Pak Lukman melintas di sekitaran Nganjuk Kota di Jalan Barito. Saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Kusno, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Saradan aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat. Lalu Pak Makhrus tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Tanjung Rejo Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya geser ke Ima, silakan.
2: Hari ini Jumat 28 Agustus 2026 akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah Trenggalek, tepatnya pada pukul jam 1 siang sampai dengan jam setengah 4 sore. Jadi lumayan lama juga ya, ini sekitar 2,5 jam ya. Untuk lokasi pemadaman ada di Kecamatan Dongko, tepatnya di Desa Dongko, Desa Petung, dan juga Desa Salamwates. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kV. Lalu di wilayah Kabupaten Nganjuk pun juga sama ya, Intan, ada pemadaman listrik sementara, tepatnya di wilayah NSC Nganjuk, Desa Sukorejo Sebagian. Lalu di Jalan Anjuk Ladang, kantor Samsat Nganjuk, Kelurahan Peloso Sebagian, SMAN 2 Nganjuk, Perumnas Candirejo dan sekitarnya. Untuk waktunya di jam 1 hingga 2 siang, jadi sekitar 1 jam untuk pemadaman listriknya. Dan untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Lalu selanjutnya, update harga pasar ya, harga bahan sembako begitu, diinformasikan dari Ibu Dinda bahwasanya di pasar Tugu Rantai Kabupaten Blitar untuk harga sembako untuk beras kualitas biasa hingga bagus itu di rentang 13.500 hingga 17.500. Selanjutnya minyak goreng biasa harganya 18 hingga 20.000 per liternya. Kalau kemasan itu 21 hingga 22.000. Gula pasir masih stabil di harga 17.500. Untuk telur ayam, nah ini sudah mulai naik juga di harga 26.000 per kilogramnya.
0: Per kilogramnya ya.
2: Karena sebelumnya kan di harga 20-21, sekarang sudah 26.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk harga tomat 4.000, harga cabai rawit ini turun ya, karena kemarin itu sempat di harga 55.000, sekarang 48.000 per kilogramnya. Untuk cabai keriting 18.000, cabai merah besar 22.000. Untuk bawang merah 24.000, bawang putih 28.000. Daging ayam masih tinggi ya untuk harganya, di harga 42.000 per kilogramnya.
0: Cukup tinggi ya, 42.000 itu.
2: Sangat tinggi.
0: Sangat tinggi ini ya.
2: Karena kalau dari data rata-rata Jawa Timur itu maksimal harga daging ayam tuh di harga 40.000.
0: Iya, harusnya kan segitu, tapi ini 42 itu cukup tinggi loh. Lima ya.
2: Iya.
0: Saya pikir 42 itu yang harusnya itu di eceran, ya kan?
2: Iya. Nah, tapi ini sudah di pasar.
0: Sudah di pasar 42 itu tinggi, apalagi di pasar 42. Ecer itu pasti
2: berapa
0: bisa
2: itu?
0: 4
2: iya,
0: ya kan?
2: 4-4-5 ya, tergantung siapa yang jualan.
0: Iya, betul.
2: Kalau daging sapi itu malah turun 5.000.
0: Oh gitu.
2: Iya, kemarin 135, sekarang 130.
0: Oke, masih stabil sih.
2: Masih stabil.
0: Daging sapi ya.
2: Stabil mahal maksudnya.
0: Stabil mahal maksudnya.
2: Selanjutnya dari sayur mayur masih stabil ya. Sawi 7.000, kacang panjang 8.000, bayam 2,5, kangkung 2.500 juga, terong 6.000, mentimun 6.000. Untuk gas 3 kilonya di wilayah Blitar ini harganya 20.000 per tabung gas LPG. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Mbak Nina, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Prambon. Untuk arus lalu lintas di sepanjang perjalanan lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah, Intan.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Imalana, sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebagai informasinya, Seluruh Cakra, harga bahan bakar minyak ya atau BBM ini kembali menjadi perhatian masyarakat menjelang akhir Agustus 2026. Hingga Jumat hari ini, 28 Agustus 2026, harga sejumlah BBM non-subsidi masih mengacu pada penyesuaian yang dilakukan pada awal Agustus. Di mana di SPBU Pertamina harga BBM non-subsidi jenis bensin tercatat itu mengalami penurunan, sementara untuk harga BBM subsidi masih dipertahankan pada level yang sama. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri, harga Pertamax saat ini berada di angka Rp15.950 per liternya. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya itu di angka Rp16.250 per liternya. Penurunan juga terjadi pada Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo, di mana Pertamax Green 95 kini dijual di angka Rp16.600 per liter, turun Rp400 dari harga sebelumnya di angka Rp17.000. Sedangkan kalau untuk Pertamax Turbo, turun Rp1.000 menjadi Rp18.300 per liternya, dari sebelumnya itu di harga Rp19.300 per liternya. Berbeda dengan BBM non-subsidi, harga BBM subsidi belum mengalami perubahan, Sedulur Cakra. Pertalite masih dijual di angka Rp10.000 per liternya, sedangkan untuk BBM jenis biosolar subsidi itu di angka Rp6.800 per liternya. Dan tentunya pemerintah memastikan harga BBM subsidi tersebut tetap dipertahankan hingga akhir 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu di ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Anang, ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Ngadiluih Kediri. Pagi hari ini masih aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Lalu Pak Ilham, di jalur Nganjuk Kota di sekitaran Dongdet ya.
0: Okay.
1: Di pagi hari ini kondisi arus lalu lintasnya belum terlalu atau tidak terlalu ramai. Hanya beberapa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 saja yang tampak melintas dan cuacanya masih bersahabat. Pak Arif, di jalur Taroan Kediri arah ke Nganjuk sejauh ini juga masih terpantau ramai lancar. Dominan kendaraan roda 2 dan cuaca cerah, Ima.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mahbub Jamal. Dari ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi, terkait dengan kegiatan Madiun Menari di Jalan Pahlawan. Halo, selamat pagi Pak Muhadi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Pak di Jumat pagi hari ini? Sehat semangat ya?
2: Alhamdulillah, Pak Ngestri pun sehat seger waras.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Ini infonya terkait kegiatan adanya Madiun Menari di Jalan Pahlawan, Pak. Kira-kira untuk pelaksanaannya ini kapan?
2: Ya, yang saya ubah untuk giat Madiun Menari itu hanya hari Sabtu tanggal 29 atau besok.
0: Okay.
2: Itu pelaksanaannya juga sore. Untuk hari ini juga diadakan apa itu gladi bersih.
0: Okay.
2: Nah, hari ini gladi bersih nanti mulai pukul 14.30 atau 14.30, nanti pelaksanaan mungkin sampai jam 3 sampai dengan maghrib. Jadi untuk pengalihan arus seperti kemarin yang kita laksanakan giat pengamanan pada saat gladi kotor hari Sabtu dan Minggu.
0: Okay.
2: Madiun Menari itu, jadi pelaksanaan hari ini difokuskan mendekati hari H, dilaksanakan sore. Kita berkolaborasi dengan instansi terkait, terutama juga di sub, nanti untuk pengalian arus di sepanjang jalur Jalan Pahlawan. Jadi untuk Jalan Pahlawan kita tutup, kemudian untuk parkir peserta kita arahkan ke PBC maupun di depan Bakorwil. Selanjutnya untuk penonton nanti kita arahkan parkir di sepanjang jalur Pahlawan Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Kalimantan atau tempatnya di Jalan Kalimantan, Jalan Perintis dan sebagian Jalan Jawa untuk para penonton, dan yang dari barat bisa menggunakan Jalan Merapi. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk gladi bersihnya hari ini kan dilaksanakan jam 2:30 sore, Pak. Kira-kira
2: betul,
0: untuk penutupan itu dimulai sedari jam berapa?
2: Ya, kurang lebih nanti mulai penutupan jam 3. Jam 3 sore, estimasi waktu 2 jam sampai jam 5 atau menjelang maghrib. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk pelaksananya besok, Pak, dilakukan penutupan itu sedari jam berapa untuk pelaksanakan giat?
2: Untuk pelaksanaan besok itu agak sore lagi. Mungkin pelaksanaan mungkin mulai jam 15.30 atau jam 4, nanti terakhir sampai jam maghrib. Kemudian acaranya juga dilanjut untuk Car Free Night, Mbak.
0: Oh.
2: Jadi untuk malam minggu itu di sepanjang jalur Pahlawan dilaksanakan giat Car Free Night sampai dengan pukul 00.00. Demikian.
0: Oke, jadi penutupan lumayan agak lama ya, Pak ya, kalau untuk
2: Betul, malam minggu, betul.
0: Oke, baik, siap. Namun kalau untuk hari minggu masih sudah normal kembali ya, Pak ya, arus lalu lintasnya?
2: Ya, kalau minggu sudah normal kembali.
0: Oke, baik. Kemudian, Pak, untuk jalur alternatifnya bagi kendaraan roda 4 atau kendaraan yang dimensi besar, itu apakah ada jalur lainnya?
2: Ya. Untuk kendaraan, kalau dari Jalan Pahlawan ditutup, nanti semua kendaraan yang dari utara maupun dari timur, nanti kita tutup di Jalan Jawa, kita arahkan ke utara, masuk Sumatera. Kalau tujuannya ke Urip Sumarjo, nanti bisa lewat Yosudarso Prambanan, lewat jalur dalam, Mbak, Jalan Mojopahit, lanjut Jalan Gajah Mada. Kalau nanti di seputaran kota, mau ke arah Sleko, Jalan Cokroaminoto, nanti bisa lewat Jalan Ayani. Jadi untuk perkuatan personil yang kita libatkan untuk pengalihan arus, terutama di pos jembatan Mbak 12.1, nanti kita pola-pola berkolaborasi dengan instansi terkait untuk penarikan dan mengurai arus yang padat terutama di jalan arah Ayani, jalan Ayani ke keluar, demikian Mbak.
0: Oke, baik. Jadi untuk selama penutupan itu di beberapa titik simpul ada petugas nggih Pak tentunya?
2: Betul, betul.
0: Oke, baik. Yang betul. Terakhir ini Pak Muhadi, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya, monggo bisa disampaikan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Saya himbau kepada seluruh pengguna jalan khususnya di wilayah Kota Madiun maupun masyarakat di seputaran Madiun Kota untuk antisipasi kegiatan geladi bersih hari ini di sepanjang jalur pahlawan maupun hari besok hari hanya. Apabila tidak berkepentingan di dalam kota untuk melewati atau jalur alternatif yang berada di sepanjang jalur selatan maupun timur, jalan Basuki Rahmat, Es Parman, sampai dengan jalan Tamrin dan ke selatan. Kemudian yang dari barat juga demikian, bisa menghindari jalan area Pahlawan, bisa ke jalan Prambanan, Majapahit, lanjut ke Gajah Mada dan Urip Sumarjo. Demikian Mbak, jadi silakan masyarakat kalaupun berkenan menonton seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk parkir para penonton sudah disiapkan di sepanjang jalur Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pahlawan maupun sebagian dari Jalan Jawa. Demikian Mbak.
0: Oke, baik, siap. Sebelumnya terima kasih nggih Pak Muhadi untuk menyempatkan waktunya pagi kali ini.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Siap, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung Sedulur Cakra dengan KBU Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi. Ini terkait dengan kegiatan Madiun Menari untuk di wilayah Madiun.

0: ritual tiban. Tari tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0852-9001-1061 untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus bergabar untuk informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira untuk update-nya seperti apa? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto atau video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung untuk informasinya, ngobrol dengan saya di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 pagi lebih 5 menit ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Jamal dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan ya, jalur utama ataupun untuk kondisi jalanan ya, jalur utama ataupun di jalur dalam kota. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano.

0: Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno, alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1, Madrutlo, Kalikajar, Kabupaten Mersoko. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper jalur utama ya atau jalur arteri disampaikan juga masih aman, lancar, namun memang perlu diwaspadai untuk di wilayah Jombang ya, karena ada pelaksanaan muktamar ke-35 NU. Ini memang adanya penyekatan untuk sumbu 3 ke atas. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya bisa memberikan untuk informasi atau perkembangannya pagi kali ini seperti apa. Menit ke-8 lepas dari jam 9 pagi, cek informasi terlebih dahulu gatekeeper. Ima, silakan.
1: Informasi yang kami dapatkan dari pihak BMKG bahwasanya untuk prospek cuaca untuk Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan, ini cuacanya cerah, kering, dan terik. Khas puncak musim kemarau begitu katanya.
2: Iya, betul.
1: Kalau pagi hari cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 19 hingga 24 derajat Celcius.
2: Okay.
1: Kelembapan relatif tinggi pada awal pagi 75 hingga 85% dan menurun seiring meningkatnya suhu. Sementara angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Di siang hari cuaca cerah tanpa tutupan awan dengan suhu mencapai 31 hingga 33 derajat Celcius. Jadi lumayan panas sekali,
2: panas ya,
1: ya. Di
2: betul.
1: Siang hari dan dapat terasa hingga 34 derajat di beberapa kawasan. Untuk kelembapan yang rendah 30 hingga 40% membuat udara terasa semakin kering lagi. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam dan berpotensi mengalami hembusan lebih kencang secara tiba-tiba di area terbuka. Lalu untuk cuaca malam dan dini hari, ini akan diperkirakan cuaca cerah dengan suhu yang menurun dari 24 hingga 27 derajat.
2: Okay.
1: Pada awal malam menjadi 19 hingga 20 derajat menjelang subuh. Di wilayah selatan Nganjuk dekat lereng Gunung Wilis, suhu itu dapat lebih rendah hingga 18 derajat Celcius. Kelembapan meningkat hingga 85 hingga 90% sehingga berpotensi memicu embun atau kabut tipis. Angin bertiup tetap dari arah tenggara ya, 10 hingga 20 km per jam pada malam hari dan melemah menjadi 5 hingga 10 km per jam pada menjelang pagi. Dan untuk masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan menghadapi cuaca terik pada siang hari dan suhu dingin pada dini hari. Perbanyak minum air putih ya, gunakan pelindung dari sinar matahari, pakai masker, pakai sunblock juga ya saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Karena bahwasanya untuk siang hari tadi perakiraan cuaca hingga 34 derajat Celcius. Serta gunakan pakaian yang hangat pada malam hingga dini hari karena bahwasanya untuk suhu langsung turun di angka 24 derajat Celcius. Bahkan ada yang sampai 18 derajat Celcius. Masyarakat pun juga dilarang untuk melakukan pembakaran sampah atau pembuang puntung rokok begitu ya sembarangan karena kondisi lahan yang kering dan angin kencang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Bapak Selamat, melakukan perjalanan dari wilayah Warujayeng menuju ke Mrican. Arus lalu lintas dilaporkan di wilayah Mrican untuk hari ini lumayan ramai namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup cerah. Mas Bayu ini juga melaporkan perjalanan dari Kediri menuju ke Peloso Jombang, sudah sampai di wilayah Kertosono. Untuk arus lalu lintas di wilayah Kertosono lumayan ramai lancar di keempat arahnya, untuk cuaca pun juga cerah bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan kembali terkait dengan agenda muktamar ke-30 NU yang ada di wilayah Jombang ya, bahwasanya untuk jalur alternatif di ring 3 dan baik sumbu 3 ke atas ya. Informasinya dari arah Kabuh menuju ke Mojokerto atau Surabaya itu diarahkan melalui simpang 4 Pasar Kabuh. Kemudian nanti ketemu simpang 3 Pasar Tapen, lalu di Jalan Raya Gedek Ploso hingga perbatasan Gedek Mojokerto. Kemudian kalau dari arah barat menuju ke Mojokerto atau Surabaya, itu dialihkan dari simpang 4 Sambung menuju ke simpang 3 Sembung, lalu melewati ruas jalan yang diarahkan oleh petugas yang ada di lokasi, hingga keluar di simpang 4 Gambiran Mojowarno, Jombang.

0: Jam 9 pagi lebih 17 menit ya, saya amati kalau dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, jalur Mengkreng ya. Terlebihnya ini juga lalu lintas masih aman, normal, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Kebanyakan kendaraan sepeda motor ya yang melintas untuk di pagi hari ini. Namun perlu diwaspadai sudut cakra meskipun kondisi jalanan lengang ya. Itu maka ketika melintas di jalur Mengkreng harus memelankan laju kendaraan Anda. Dikarenakan apa? Ketika Anda melintas di perlintasan kereta api itu untuk kondisi medannya itu cukup membahayakan karena bergelombang untuk di titik-titik tersebut. Dan untuk Anda seluruh cakra yang pagi hari ini masih dalam perjalanan bisa menyampaikan juga perkembangannya seperti apa 0852 9001061. Cek informasi ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Wah, ini para peserta muktamar atau muktamirin ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini sudah mulai ikut di sidang pleno.
0: Oke, untuk kegiatan hari kedua ya.
1: Betul, hari kedua atau setelah pembukaan ini. Hitungannya sih hari pertama ya. Ini
0: hari
1: berarti
0: pertama ya. Karena kemarin kan baru openingnya lah ya istilahnya.
1: Betul. Hmm. Nah, ini hari ini memang ada beberapa agenda sidang ya yang akan dilaksanakan. Yang pertama di pagi hari itu ada sidang pleno 1.
0: Okay.
1: Ya, ini pembahasan tata tertib muktamar.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti akan diikuti oleh seluruh peserta atau para muktamirin begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari berbagai wilayah di Indonesia atau dari perwakilan PCNU maupun PWNU se-Indonesia. Lalu nanti jam 13 lebih 30 siang ya.
0: Mm-hmm.
1: Intan, itu akan ada sidang lagi.
0: Okay.
1: Sidang pleno 2 dengan agenda laporan pertanggungjawaban, lalu juga pandangan umum terhadap LPJ serta jawaban terhadap pandangan umum terhadap LPJ PBNU. Dan nanti malam akan ada sejumlah sidang komisi begitu ya.
0: Okay.
1: Ada 6 komisi totalnya. Yang pertama ada komisi Baslul Masail gitu ya. Baslul Masailnya dibagi menjadi 3. Jadi ada Maudhu'iyah, Waqi'iyah sama Qanuniyah. Dan nanti ada sidang komisi organisasi, komisi rekomendasi dan juga komisi program. Jadi total ada 6 komisi ya yang nanti malam akan dijadwalkan untuk sidangnya. Nah, ini untuk saat ini info dari Mas Isa, beliau okay. merupakan muktamirin asal Manggarai Nusa Tenggara Timur. Ini sudah masuk ke ruang sidang katanya. Sedianya mau on air,
0: okay.
1: tapi keburu ini keburu masuk ke ruang sidang karena steril ya kalau
0: steril
1: ruang sidang
0: ya,
1: kan nggak boleh pakai HP dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya ditangguhkan dulu untuk on airnya karena harus mengikuti sidang dahulu. Berlanjut ke informasi lain, Pak Danang tadi mengabarkan info perjalanan dari Pare menuju ke arah Kertosono lewat di jalur Bokoplemahan saat ini ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Untuk di wilayah Nganjuk, kegiatan PHBN itu ternyata sudah mulai di puncaknya ya,
0: ya
2: Intan.
0: Iya, betul.
2: Sudah mulai bazar dan juga resepsi, jadi
0: nah,
2: sudah di puncaknya.
0: Sudah di puncaknya ya, meskipun sampai di awal September.
2: Iya.
0: Jadi cukup lama dan
2: betul.
0: Panjang ya.
2: Satu bulan
0: lebih malahan nih.
2: Iya, full. Karnavalnya banyak sekali yang ada di wilayah Nganjuk ini. Salah satunya di wilayah Baron.
0: Betul.
2: Ini untuk tanggal 5 September itu ada bazar dan resepsi.
0: Oke, gongnya jadi sama kayak di Nganjuk. Gongnya.
2: Betul.
0: Gongnya kan di alun-alun kan tanggal 5 ya.
2: Betul. Kalau di Kertosono pun juga sama.
0: Oh, sama tanggal 5. Apakah
2: betul.
0: Ini serempak ya? Barengan semua.
2: Sepertinya iya kalau yang bazar dan resepsi itu serempak di tanggal 4 sampai 5 September 2026, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Ima Lama dan Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dari ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya Pak Yaris, Jumat pagi?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat tentunya ya Pak. Semangat juga dong ya di hari Jumat.
5: Oh iya no. Weekend.
0: Oh iya mau weekend ya. Besok ya, sudah
5: tapi
0: weekend.
5: Tanggal tuai.
0: Waduh loh. Selasa nanti tanggal muda Pak.
5: Iya.
0: Sabar dulu.
5: Ya, menuju ke tanggal hari Selasa itu kan ya perlu perjuangan.
0: Perlu perjuangan ya, nggak apa-apa. Siap, Pak Yaris ini bisa dibantu sampaikan kira-kira untuk prospek cuaca untuk 3 hari ke depan di wilayah Nganjuk sendiri seperti apa, monggo?
5: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca 3 hari ke depan. Ini secara umum kondisi cuaca di Jawa Timur ini saat ini masih didominasi oleh cuaca kering dan relatif kondusif. Artinya panas terus.
0: Panas terus ya, masih kering ya Pak ya.
5: Ya, seiring dengan memang kita memasuki puncak musim kemarau. Jadi minimnya tutupan awan dari pagi hingga siang hari ini membuat penyinaran matahari menjadi intens sehingga suhu udara pada siang hari ini nanti akan terasa cukup panas. Kemudian di beberapa wilayah masyarakat juga perlu mewaspadai kemungkinan angin kencang dan perubahan suhu yang cukup ekstrim secara lokal. Kondisi kering ini dipengaruhi karena fenomena iklim El Nino yang berada pada kategori sangat kuat, serta adanya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang saat ini menunjukkan tren anomali positif. Nah, kedua fenomena tersebut ini bisa mempengaruhi pembentukan awan dan kelembapan di atmosfer sehingga kondisi kering diperkirakan masih akan berlanjut terutama untuk Indonesia bagian selatan termasuk di wilayah Jawa Timur. Tapi meskipun demikian untuk di wilayah Jawa Timur hujan lokal masih dapat terjadi di beberapa wilayah tetapi kalau melihat pemodelan ini sepertinya untuk 3 hari ke depan wilayah Nganjuk ini sangat minim artinya bahkan ke nihil untuk terjadi hujan lokal. Jadi masyarakat tetap diimbau tetap waspada terhadap dampak musim kemarau terutama kekeringan kemudian meningkatnya risiko kebakaran hutan maupun lahan. Kemudian untuk Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan ini didominasi cuaca cerah, kering, kemudian panas di siang hari sesuai dengan ciri khas kondisi cuaca di puncak musim kemarau. Pagi hari cuaca umumnya cerah dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian udara akan terasa lebih sejuk dan lembab di pagi hari dengan kelembapan sekitar 75 hingga 85%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jam. Kemudian untuk siang hari dan sore hari, cuaca diperkirakan tetap cerah, jadi masih bertahan dengan cerahnya, dengan tutupan awan yang sangat minim. Suhu udara berkisar 31 hingga 33 derajat Celcius, bahkan bisa terasa 34 derajat Celcius, terutama untuk wilayah ya, di perkotaan maupun di dataran rendah, wilayah-wilayah yang terbuka. Kemudian kelembapannya relatif rendah, ini sekitar 30 hingga 40%. Ini akan membuat udara terasa lebih kering dan panas. Kemudian angin dari tenggara bertiup dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Dengan kemungkinan terjadi hembusan angin yang kencang secara tiba-tiba untuk area yang di wilayah dataran rendah dan terbuka. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca masih cenderung cerah. Kemudian suhu secara bertahap akan turun hingga 24 sampai 27 derajat Celcius. menjadi 19 hingga 20 derajat Celcius menjelang pagi. Khusus untuk wilayah Nganjuk bagian selatan yang berada di sekitar lereng Gunung Wilis, suhu ini dapat terasa lebih dingin, bisa mencapai 18 derajat Celcius.
0: Okay.
5: Kemudian kelembapan udara meningkat dari 85 menjadi 90%, sehingga ini bisa menimbulkan kabut tipis pada pagi hari. Mungkin gambaran secara umum untuk 3 hari ke depan seperti itu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, ini sebagai informasi saja, Pak, kalau kita berbicara mengenai estimasi waktu. Kira-kira sampai kapan sih untuk pengaruh kedua fenomena, yaitu El Nino dan EOD itu yang mempengaruhi di wilayah Jawa Timur sendiri?
5: Kalau untuk El Nino, ini diprediksi hingga awal tahun 2027. Sehingga diprediksi nanti awal musim penghujan ini akan terlambat datangnya. Yang biasa di November itu sudah mulai musim hujan, ini diprediksi nanti akan mulai musim hujan di Desember. Nah, di November itu sudah mulai turun hujan, tetapi intensitasnya masih rendah, karena kekuatan monsun Asianya belum terlalu kuat. Jadi masih bertarung dengan El Nino karena kekuatannya belum full, belum kuat. Jadi hujan yang turun juga belum terlalu banyak. Nah, nanti intensitas di bulan Desember untuk monsun Asianya diprediksi sudah mulai menguat, sehingga hujan tetap akan turun walaupun terjadi kondisi El Nino. Nah, hujan yang turun di Desember itu nanti diprediksi juga tidak sederas atau sebanyak saat kondisi normal, karena ada pengaruh pengurangan adanya El Nino. Tetapi sudah masuk dalam kategori musim penghujan. Kemudian untuk IOD ini sebenarnya untuk bulan ini belum belum masuk kategori dikatakan IOD-nya berpengaruh positif. Karena sampai saat ini baru tercatat itu sekitar 0,39, artinya belum memenuhi kriteria. Nanti kalau sudah memenuhi kriteria, yaitu 0,4, jadi anomalinya di atas 0,4 derajat Celcius, nanti baru dikatakan ada fenomena IOD. Nah, diprediksi IOD ini nanti akan berada pada fase positif itu di September dan Oktober, jadi sekitar 2 bulan. Makanya masyarakat untuk bulan-bulan ke depan ini perlu mewaspadi adanya tambahan satu lagi faktor IOD selain adanya El Nino. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, siap. Untuk di bulan September, Oktober pun IOD-nya itu mendekati 0,5 atau sampai dengan 1, Pak, itu?
5: Untuk di untuk di September Oktober itu masih di bawah 1. Jadi di atas 0,5 tapi masih di bawah 1 begitu. Tetapi nanti di di November itu dia akan turun kembali menuju ke normal kembali. Kalau menurut pemodelan seperti itu. Nah, apakah nanti ini akan berubah nanti di akhir dasarian 3 di bulan Agustus ini nanti kita akan update lagi. Hanya saja dari bulan kemarin hingga saat ini ini menunjukkan tren yang naik terus. Begitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Siap, Pak Yaris. Terima kasih untuk informasinya di pagi kali ini, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu memberikan itu ya, informasi atau gambaran terkait dengan perakiraan dan prospek cuaca di wilayah Nganjuk 3 hari ke depan, nggih.
5: Nggih, sami-sami Mbak Intan.
0: Nggih, selamat pagi, Pak. Tetap semangat, sehat selalu, nggih.
5: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, assalamualaikum.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini Sedulur Cakra jam 9:36 ya. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Yazid. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang untuk saat ini melintas di jalur Perak Jombang masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Ada info juga disampaikan oleh Pak Bustopi di jalur Nganjuk Kota. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuaca juga sama, masih bersahabat saja. Pak Ilham tadi mengabarkan untuk kawasan Jatikalen yang ke arah Jombang saat ini cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada info disampaikan oleh Pak Yahya, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Saradan Madiun juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Mbak Septi di jalur Loceret yang ke arah Kediri juga masih aman. Roda 2 ya yang mendominasi untuk pagi hari ini, cuacanya juga cukup terik. Pak Kurniawan, perjalanan dari Pare menuju ke arah Prambon Nganjuk saat ini melintas di jalur Papar Kediri lepas dari Simpang 4 Papar, tadi juga lepas dari jembatan Kelutan ya. Okay. Saat ini juga masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Jamal. Saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Pagi hari ini untuk stok data stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk untuk golongan darah A ada 46 kantong, golongan darah B ada 113 kantong, golongan darah AB ada 11 kantong, golongan darah O ada 55 kantong. Seluruhnya ada sekitar 420 kantong ya. Untuk jadwal unit donor darah hari ini berada di Lazisnu Pandantoyo Kertosono. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Fitri, melakukan perjalanan dari Ngluyu menuju ke Rejoso, menginformasikan arus lalu lintas lancar di kedua arahnya dengan cuaca hari ini di wilayah Rejoso cerah bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Imalana. Sebelumnya ada Mahbub Jamal dari ujung telepon. Kita juga sudah ada yang bergabung ya. Pak Tamin, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke. Iya betul, pagi Pak Tamin, gimana? Sehat nggih Jumat pagi kali ini?
3: Ya, posisi ada di Mboko, mau meluncur ke studio Katra.
0: Serius apa ini? Mau ke sini?
3: Iya, ini ada di Mboko.
0: Oke, ini jadi OTW ke sini Pak Jenengan, sama siapa ini kalau boleh tahu?
3: Sama sopirnya saja toh, sama siapa.
0: Saya pikir kan bareng-bareng sama siapa gitu loh Pak Tamin. Ternyata berdua saja ini.
3: Iya, ini masih menunggu tahu di toko apa ini loh.
0: Gitu, enggak siap-siap. Tadi dari rumah jam berapa terusan? Baru saja berangkat toh ini, dari kandangan.
3: Biasa pulang dari sawah, dan orang tani yuk Mbak. Mau kerja apa, misalnya cuma melihat tanaman.
0: Tapi aman kan? Aman kan sejauh ini?
3: Aman, lancar, terkendali. Cuaca panas ini.
0: Mulai panas sekali ya.
3: Ya betul.
0: AC-nya dinyalakan Pak Tamin. Dipolkan.
3: Ya siap ini.
0: Terus pagi ini tadi sudah sarapan belum? Sebelum kesini?
3: Sudah,
0: alhamdulillah ya tentunya. Sarapannya sama apa tadi?
3: Sarapan ya nasi pecel cukup.
0: Waduh, yang simpel-simpel saja dong.

0: Ya ikannya banyak kerupuk tuh kok Mbak.
1: Aduh, mantep itu, Pak Tamin. Ada topping-topping lainnya apa tidak?
0: Gak ada.
1: Oh gitu. Oke, baik. Siap, siap, siap. Ini perjalanan tadi dari Kandangan sampai di Plemahan Boko ini gimana? Aman kan?
0: Kendaraan rame memang Mbak.
1: Rame. Rame apa Pak ini?
0: Rame arah Papar ini. Terlalu banyak kendaraan memangnya rame Mbak kendaraan itu.
1: Gitu.
0: Di Kandang arah Malang, Jombang arah Malang sudah lah. Rame sekali Mbak Ika.
1: Rame sekali ya tentunya Pak Tamin.
0: Tunggu Mbak, di sini teman kru itu sekarang berapa gitu loh maksud saya.
1: Oh gitu, pagi ini yang bertugas tiga, saya, Mas Jamal sama Mbak Ima.
0: Terus pokoknya nggak tahu nanti berapa. Ya, sopir saya suruh keluar tadi.
1: Waduh, aduh, apa ini nggak usah repot-repot loh Pak Tamin.
0: Apa?
1: Ayo, nggak boleh repot-repot loh ya.
0: Umak mainan.
1: Waduh, mainan apa ini? Kok saya jadi kepo? Mainan apa ini, Pak Tamin?
0: Tahu.
1: Gitu. Ini surprise ini jadinya saya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Udahlah nyantai Mbak Intan.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Mak nggak meluncur ke studio. Apa pekerjaannya di sawah? Nunggunya orang kerja toh.
1: Iya nggak apa-apa, kan sedang ada kesibukan yang lainnya. Pokok kalau ada waktu luang mampir monggo Pak, banyak rekan-rekan di sini.
0: Kemarin dari Solo mau mampir wong liwat tol, liwat Nganjuk.
1: Oh gitu, iya nggak apa-apa. Pokok seluangnya Pak Tamin, kalau ada luang ya mampir ke sini nggih monggo. Kita terbuka Pak, jaga Krisna aman. Gerbangnya itu sudah saya buka full lo ya.
0: Ya makasih.
1: Nggih siap Pak Tamin. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Pak Tamin.
0: Amin. Makasih.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot

kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga perjalanan Anda untuk di pagi kali ini berjalan dengan aman, lancar, sedulur cakra, karena mengingat beberapa titik ya, tentunya untuk di wilayah Jombang ini juga perlu diwaspadai karena berlangsung adanya kegiatan Muktamar NU ke-35 di wilayah Jombang. Banyak beberapa titik yang dilakukan penyekatan. Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan tentunya bisa memberikan untuk informasi ke kami perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Saya cek informasi terlebih dahulu gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Susanto ya, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Bakur Nganjuk juga masih aman lancar, sementara untuk cuacanya masih bersahabat saja. Bu Hani ini tadi mengabarkan untuk kawasan Papar Kediri, tepatnya di jalan raya ke arah Mengkreng, okay. Saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya juga sama, masih bersahabat. Mas Taufik di Ngawi ini menginformasikan cuaca menjelang siang hari masih cerah. Di hari Jumat ini diberikan video juga ya, okay. Oh, kondisi arus lalu lintas di kawasan Ngawi Kota, mm-hmm. Di pagi hari ini juga masih aman, tidak terlalu ramai. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Wahid, berada di kawasan Jombang Kota untuk pagi ini cukup ramai ternyata. Ini selain ditambah beras juga di titik-titik lain ternyata ikut ramai katanya.
0: Ramai juga ya tentunya.
1: Tentunya di kiri kanan tambah beras pasti dong ya, pasti ramai. Dan tentunya jalur depan tambah beras kayaknya lebih baik untuk dihindari katanya. Okay. Ada info disampaikan oleh Pak Hashim tadi, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Mojoagung Jombang. Masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat juga, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu informasi kami sampaikan sedulur cakra bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk musim haji di tahun 2027 yang akan mendatang. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh yaitu Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan usulan rata-rata BPIH sebesar 107.340.172 rupiah per jemaah. Angka tersebut naik dibandingkan BPIH tahun 2026. Meski BPIH mengalami kenaikan, biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau BP justru diusulkan sebesar 42.936.068 rupiah. Komposisinya 40% berasal dari BP yang dibayarkan jemaah, sedangkan 60% atau sekitar 64.400.000 rupiah itu berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Skema ini diharapkan dapat menjaga beban pembayaran jemaah agar tidak meningkat secara signifikan. Kemenhat menyebutkan kenaikan biaya tersebut akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan di Tanah Suci. A0852-9001061 untuk di pagi kali ini Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan ataupun di jalur utama. Mendekati jam 10 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Halo, selamat pagi menjelang siang Sudur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan Anda sekalian sampai nanti di jam 12 siang. Dan buat Sudur Cakra yang hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa diinfokan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan, kirim foto ataupun video 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudur Cakra yang berlokasi di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Pagi hari ini ya, Pak Arief ini sudah sampai di Surabaya saja, Ima.
0: Jalan kemana ini Pak Arief ini?
1: Jadi dari Nganjuk ke Surabaya itu berangkatnya dari jam 5 pagi loh.
0: Waduh, meruput ya?
1: Meruput istilahnya. Nah ini kan memang saat ini kan pelaksanaan ada Muktamar NU ya.
0: Betul.
1: Nah ternyata Pak Arief ini dari jam 5 sampai dengan sekarang ya di Surabaya itu mengantarkan salah satu dari penggembira Muktamar muter-muter Surabaya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul sekali. Jadi untuk kebetulan penggemarnya itu warga Banjarmasin, Kalimantan.
0: Oke.
1: Tebih ya Ima.
0: Terus jauh beliau sekali. Mau tahu Jawa Timur gitu ya palingnya.
1: Betul, tentunya keliling-keliling kota dong ya. Salah satunya saat ini berada di wilayah Surabaya.
0: Oke.
1: Nah, infonya mau menemui kiainya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Gitu.
1: Sambil jalan-jalan Ima, refreshing lah ya, cuci mata.
0: Biar tahu Surabaya kayak gimana ya.
1: Betul sekali, tentunya Surabaya seperti apa sih, sebesar apa sih Surabaya,
0: nah.
1: Dan semacet apa Surabaya kira-kira, ya kan?
0: Iya.
1: Kan, karena Surabaya identik macet ya Ima.
0: Iya,
1: ya?
0: Jalannya juga bercabang banget kalau di Surabaya itu.
1: Apalagi Ima, kalau kita ke Surabaya, kalau sudah salah itu ya, salah jalan lurus aja ya, muternya jauh sekali.
0: Harus lihat palang dulu ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan di sana kan jalannya tuh kayak satu jalur ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kan memang harus fokus ketika di sana. Kalau tidak muternya itu cukup jauh muternya.
0: Betul.
1: Ya istilahnya. Soalnya kalaupun masuk ke jalan-jalan jalur tikus itu berbeda dengan di wilayah Nganjuk ataupun di sekitarnya. Karena kalau di wilayah Surabaya sendiri,
0: betul,
1: jalan tikusnya itu space-nya kecil Ima.
0: Nah, dan juga buat kita-kita yang enggak tahu Surabaya pasti bakal aduh bingung ini jalan tikusnya
1: bingung,
0: yang mana ya.
1: Iya betul. Soalnya kebanyakan dan setahu saya ketika saya ke Surabaya ya Ima ya,
0: gimana?
1: Di rumah kerabat lah. Itu setiap masuk gang, waduh Ima, akses jalannya sempit sekali.
0: Kayak benar-benar tikus banget gitu ya.
1: Iya, betul. Kayak benar-benar tikusnya nikus banget. Ya memang bisa dilalui, tapi memang kita harus ekstra hati-hati kayak gitu ya. Berbeda dengan jalur-jalur pedesaan yang ada di Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Kita bisa lalui pun aksesnya masih agak longgar.
0: Betul.
1: Dikit.
0: Betul. Mobil satu masih bisa lah.
1: Bisa loh, mobil dua pun bisa Ima. Kalau
0: di
1: Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Tapi kalau untuk Surabaya, waduh Ima, satu saja tuh mepet.
0: Karena memang kan daerah apa ya, metropolitan.
1: Betul, padat penduduk juga Ima.
0: Betul.
1: Space-nya tuh waduh, 5 langkah ya.
0: Dari rumah.
1: Iya, lagu itu Ima ya. Itu nanti jatuhnya lagu. Nah, ini Pak Arief juga menambahkan, kalau mau belok ke kanan, jangan ambil jalur tengah. Nanti katanya kena prit gitu.
0: Oh.
1: Kena prit itu kena tilang Ima.
0: Okay.
1: Maksudnya gitu. Nanti 100.000 melayang-layang. Waduh lah ini. Betul ya Pak Arief tentunya. Jadi memang kalau untuk kita berada di jalur atau mungkin di kota-kota besar ya, salah satunya Surabaya, memang harus benar-benar fokus.
0: Betul.
1: Ya. Dan harus melihat aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Apalagi yang di Jakarta Ima itu kan ada ganjil genap ya.
0: Betul. Nah,
1: nah itu malah tambah pusing
0: bingung
1: gak
0: gitu
1: sih? Iya. Ada yang dimana ganjil genap plat nomornya.
0: Iya.
1: Itu membutuhkan fokus juga. Kalau enggak ya 100.000 melayang kayak
0: apalagi kalau kita lupa. Aduh ini platnya ganjil atau genap ya.
1: Kadang aja saya plat nomor sendiri yang saya pakai kendaraan lupa loh.
0: Ini nomornya berapa tadi?
1: Nomornya depannya berapa ya? Harus diingat-ingat plat nomornya. Padahal itu yang biasa sehari-hari saya apa?
0: Gunakan
1: lah ya tentunya. Nah ini Pak Arief, selamat berjalan-jalan ya di wilayah Surabaya. Ini bisa ditambahkan kira-kira Surabaya saat ini seperti apa? Tentunya masih panas ya.
0: Pasti.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Azril. Oh begini ya, Surabaya ternyata macet ya dalam hatinya. Maksudnya dalam hatinya yang itu loh tadi loh.
0: Yang penumpangnya Pak Arief.
1: Penumpangnya Pak Arief yang penggembira Muktamar itu.
0: Betul, karena kan biasanya kalau di Kalimantan kan gak seberapa macet
1: iya, betul.
0: Surabaya kan.
1: Jadi baru tahu Surabaya, oh gini ya Surabaya, macetnya luar biasa.
0: Luar biasa macet ya.
1: Luar biasa macet, apalagi jam-jam crowded Ima, kayak jam pagi atau mungkin jam-jam pulang bekerja.
0: Betul, nah, banyak industri di sana kan.
1: Iya, tentunya tuh biasanya harusnya 5 menit nyampe, ini harus 20 menit perjalanan baru nyampe.
0: Setengah ya, jam ya.
1: Setengah jam lah ya istilahnya. Nah ini ya, semoga saja perjalanannya Pak Arif aman lancar ya tentunya. Nah Mas Azril, ini kira-kira yang dituju di mana ya, bisa disampaikan juga ya. Tadi sekitar jam 9:30 itu menyampaikan simpang 3 PG baru Jombang Ima, aman lancar ya, terlihat dari video yang dikirimkan, lalu lintasnya juga tidak begitu ramai, jadi masih cenderung sepi ya tentunya untuk di pagi kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi, perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah ke Jombang, lalu lintas masih aman, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih aman ya Ima ya, cukup terik, panas, udaranya juga tidak begitu dingin ya pagi hari ini. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Umar, perjalanan dari Kediri Kota arah Tulungagung lewat jalur Mojokediri dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sejauh ini untuk informasi yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper, bahwasanya untuk cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya itu masih didominasi oleh cerah hingga cerah berawan begitu. Untuk arus lalu lintasnya pun belum ada kewaspadaan dan juga kepadatan yang berarti begitu ya. Dan untuk prospek cuaca nanti di siang hari itu cuacanya cerah tanpa tutupan awan dengan suhunya itu bisa mencapai 34 derajat Celcius di beberapa kawasan ataupun area terbuka. Yang dimana untuk kelembapannya ini juga rendah, turun menjadi 30% hingga 40%, yang membuat udara itu terasa lebih kering dan angin pun juga bertiup dari wilayah Tenggara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam dan berpotensi mengalami hembusan lebih kencang secara tiba-tiba di area terbuka. Jadi himbauan buat masyarakat yang akan berpergian di siang hari nanti agar selalu memakai pelindung dari sinar matahari begitu ya, pakai sunblock, pakai sunscreen, dan juga pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Karena untuk musim kemarau seperti ini, banyak debu-debu yang berterbangan begitu ya, yang tidak kita lihat ternyata debunya banyak sekali gitu. Jadi diimbau untuk para masyarakat ketika keluar ruangan atau beraktivitas di luar ruangan itu selalu memakai maskernya. Dan jangan juga untuk melakukan pembakaran sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan ya, karena kondisi lahan yang kering dan juga angin yang kencang dapat meningkatkan adanya risiko kebakaran. Baik, kita ke penelpon. Kali ini sudah ada yang bergabung dari Pak Arif. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arif.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Imalana.
0: Oke, Pak Arif, ini lagi di mana ini? Surabaya mana ini Pak Arif?
4: Di Surabaya dekat sini apa Darmo sini? Ayah ini dekatnya seputaran hotel saya di Papuyu.
0: Oke, untuk arusnya di sana gimana Pak Arif? Masih tetap ramai kah, macet kah di wilayah Surabaya?
4: Ya, alhamdulillah kalau sudah jam 9 ke atas sudah apa itu jalurnya sudah landai, sudah aman. Soalnya kan sudah karyawan sama orang-orang anak-anak sekolah kan sudah pada masuk sekolah semua jadinya. Ya tadi kalau pas berangkat tadi sampai sini 6:30 ya macet total.
0: Macet total ya.
4: Macet banget ya tadi.
0: Itu tadi
4: sampai
0: Panjenengan lewat jalur arteri atau jalur tol, Pak?
4: Jalur tol Mbak, dari Nganjuk langsung Surabaya, terus turun Waru itu baru macetnya.
0: Oke, untuk yang Di tolnya gimana? Tadi gimana?
4: Tol lancar, alhamdulillah. Cuman ya di Jombang tadi ada keluar masuk bis peserta muktamar tadi terlihat dikawal kepolisian.
0: Oke, tapi tidak ada kemacetan ya?
4: Tidak, Mbak, aman. Tidak ada penutupan juga untuk tolnya juga aman.
0: Oke, untuk cuaca sepanjang perjalanan Pak Arif tadi, apakah ada mendung gitu Pak Arif? Gak ada ya?
4: Sementara masih panas. Surabaya panas ini.
0: Surabaya panas 5 matahari di atas kepala ini ya sepertinya.
4: Ini saya kan nunggu ini jadinya walah wis. Cari tempat berteduh agak jauh aja, yang penting tiup.
0: Oke, berarti ini lagi menunggu penumpang ya Pak Arif. Habis ya, ini mau kemana rencana?
4: Jadwal nanti ke bandara jam 5 sore, jadi sekalian jemput arah ke Nganjuk.
0: Oh gitu.
4: Jadi ya mesti di Surabaya sekalian, Pak.
0: Oh gitu. Oke, siap. Oke Pak Arif, sepanjang perjalanan tadi nggak ada kewaspadaan ya, aman ya berarti?
4: Aman, Mbak. Aman, sementara aman, cuman ya Surabaya tahu sendiri kan jalannya apa tuh rame.
0: Iya.
4: Kalau macet sudah rame, sudah mulai rame. Ya kebetulan peserta muktamar itu juga nginepnya rata-rata juga ada yang di Surabaya. Yang saya antar tadi juga di Hotel Papilio tadi juga mereka semua para peserta muktamar, ya ada yang penggembira juga. Jadi ya memang karena kan jalur tol dekat ya Mbak sekarang. Tinggal naik tol,
0: betul,
4: turun Jombang. Dari Nganjuk naik tol turun Jombang. Kalau dari obrolan mereka sih sebenarnya kemarin sudah datang, sudah di pembukaannya juga sudah ikut katanya. Terus malam pulang ke Nganjuk, pagi ke Surabaya, nanti malam balik ke Jombang lagi, infonya seperti itu.
0: Oh, jadi bolak-baliknya PP Surabaya ya. Jombang ya.
4: Iya. Jadi ya karena tahunnya mereka lebih seneng aja.
0: Oke, mungkin emang lebih suka di perjalanan, jadi nggak ambil penginapan di Jombang mungkin ya.
4: Iya, karena kan di Nganjuk juga kan semua hotel kan di booking semua, Mbak.
0: Buat peserta muktamar itu ya?
4: Ya, peserta muktamar. Semua hotel itu sudah ada bookingannya, ada yang 50 kamar, ada yang berapa kamar. Jadi memang untuk peserta muktamar ini imbasnya juga sampai Nganjuk, sampai Surabaya, khususnya hotel dan restoran, karena kan pesertanya dari seluruh Indonesia.
0: Betul. Jadi kalau hanya apa ya, bahasa Jawanya tuh jagani Jombang ya, saja pastinya juga nggak bakal muat ya.
4: Betul, nggak muat. Kalau apa itu, saya baca berita sebulan yang lalu itu mereka sudah kerjasama dengan panitianya, sudah kerjasama dengan Bupati Nganjuk untuk minta ketersediaan kamar hotel sekian hotel, itu sudah ada MOU-nya itu. Terus jadi saya juga kena berkahnya ini, dapat ngantar penumpang.
0: Betul, muktamar. Semuanya kena berkah gara-gara muktamar ini ya. Alhamdulillah.
4: Meskipun mendengarnya saya dari Radio Cakra Krisna dan Mas Jamal yang di lokasi nanti.
0: Oke, ada lagi Pak Arif yang mau disampaikan, monggo.
4: Sudah cukup, Pak.
0: Oke, siap. Nanti kalau ada kewaspadaan, kabar-kabar Pak Arif.
4: Mbak Imalana.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Selamat pagi menjelang siang. Selamat lanjutkan aktivitas, Nje. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak Arif yang menginformasikan bahwasanya di wilayah tol, tadi di wilayah tol Nganjuk ya, beliau untuk naiknya sampai di tol Surabaya itu tidak ada kewaspadaan yang berarti, hanya saja untuk yang di wilayah Jombang ada bis keluar masuk tol yang memang ada pengantaran dan juga penjemputan peserta dari muktamar, tapi tidak terlalu padat begitu untuk wilayah tol pada pagi hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Kim di wilayah Nganjuk Kota. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak Kim.
5: Waalaikumsalam Mbak Ima, Kakak Krisna. Selamat pagi setengah siang.
0: Selamat pagi. Gimana Pak Kim kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat Mbak. Cuacanya cerah banget nih sampai berkeringat.
0: Saking panasnya ya.
5: Iya.
0: Oke, gimana Pak Kim, ada kewaspadaan apa yang jenengan temui di perjalanan, monggo?
5: Ya, ini tadi saya habis muter-muter area Nganjuk Kota dari alun-alun ke masuk di Ponorogo, terus Imam Bonjol, lepas itu masih aman-aman aja sampai stadion masih aman. Ya sedikit ada kewaspadaan tadi buyaran anak sekolah di sekitaran SD Peloso situ, Mbak. Ya, gitu. Lepas dari situ masih terus sama lancar, kan tujuan saya mau ke sawahan. Waspadaan lagi ada di Jalan Raya Candi itu, pengerjaan jalan itu.
0: Oke.
5: Okay. Dari yang kedua kemarin tentu kan dikerjakan yang sisi timur, sekarang ganti yang ke sisi barat ya.
0: Oh gitu, jadi bergantian ya. Gitu ya.
5: Ya gitu Mbak. Dan apa kewaspadaannya kan kadang kalau mobilnya yang lewat terlalu besar kan harus buka tutup itu, nggak cukup lah untuk jalannya. Untuk petugas dikondisikan orang-orang proyek sendiri lah yang kerjakan, sama apa intinya ya saling sadar lah siapa yang harus dulu dan tidak gitu loh, jadi perpaham lah maksudnya gitu. Jadi nggak ada petugas yang khusus mengatur alinya, nggak ada. Kesadaran sendirilah.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kemarin tuh juga sampai sore, Mbak.
0: Oh, berarti lumayan lama juga ya untuk perbaikan jalannya. Untuk pekerjaan.
5: Terus lepas dari gimana?
0: Untuk pekerjaan jalannya ini apakah sangat panjang sekali, Pak Kim?
5: Kalau panjangnya sih enggak sih Mbak, mungkin hanya beberapa meter, cuma kan ada penggalian dong, jadi enggak hanya diuruk aja, digali dulu gitu loh. Yang bikin lama mungkin proses penggaliannya itu kan ada standarnya, mungkin sampai berapa senti kedalamannya itu. Kan terus baru diisi yang aspal baru apa gimana itu ya. Jadi membutuhkan waktu. Nah pagi ini kelihatannya masih proses gali.
0: Oh, berarti belum sampai pengecoran begitu ya?
5: Belum.
0: Oke.
5: Okay. Terus lepas dari itu ke selatan lagi ada truk mogok situ Mbak. Dari kemarin juga situ Mbak. Tronton Mercy apa itu ya. Dari kemarin sampai sekarang kok masih ada di situ.
0: Oh, berarti lepas dari Jalan Raya Candi itu tadi ya?
5: Ya, ke arah selatan mendekati Tugu Hadipura apa ya, Bundaran Locarat situ Mbak. Ya sedikit hati-hati lah untuk yang pemakai sepeda motor, kan yang sisi kanannya kan bagian truknya masih di jalan utama itu ya.
0: Oke. Dekat ya, Tugu.
5: Dari kemarin sudah.
0: Dekat Tugu Locarat.
5: Ya, dekat Bundaran.
0: Oh, Bundaran.
5: Ya, Bundaran Locarat situ.
0: Oke, siap.
5: Dari yang dari timur dari arah utara ke selatan. Jadi masih di lurusnya Jalan Candi Reja tadi.
0: Oke, siap.
5: Dari kemarin sudah itu, Mbak.
0: Oh, tapi enggak dievakuasi ya berarti?
5: Nggak ada Mbak, kemarin sore saya lihat itu juga nggak ada di progres kok. Ini tadi saya lewat lagi kok masih ada di situ. Jadi cuma roda-rodanya juga nggak ada apa-apa, mungkin trouble engine itu Mbak. Jadi patah as enggak, terus roda-roda juga masih terpasang semua gitu loh. Bukan permasalahan as apa roda apa, kelihatannya kok enggak, kelihatannya kok trouble engine.
0: Oke, berarti itu di bahu jalan ya?
5: Ya udah minggir, cuma kan tidak sepenuh Mbak, kan bahu jalannya nggak seberapa lebar situ kan untuk jenis tronton. Jadi waspada aja lah tentang sepeda atau sepeda motor.
0: Oke, siap. Ya. Untuk yang di Jalan Raya Candi tadi yang ada perbaikan jalan, berarti dibuka tutup juga ya Pak ya untuk arus lalu lintasnya? Gantian ya,
5: betul
0: gitu
5: sekali.
0: Iya.
5: Mungkin kalau kendaraan kecil kita bisa lah pelan-pelan saling tetap apa ya, tetap lewat ya. Tapi kalau udah ketemu tronton sama bis nggak bisa, habis jalannya.
0: Harus bersabar gitu.
5: Iya gitu Mbak.
0: Oke, siap. Ada lagi Pak Kim yang mau disampaikan?
5: Sudah, terima kasih. Sini sampai titik Brebek, pasar Brebek masih ramai nih kegiatan aktivitas pasarnya. Cuaca juga cerah, ini udah merapat mau masuk area Kali Kuncir ini, Pak.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, ya, J, ya. Pak Kim, untuk informasinya.
5: Siap, sama-sama Mbak Ima, sudah selalu Caka Krisna.
0: Amin, sukses selalu juga untuk Pak Kim. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari Pak Kim tadi menginformasikan bahwasanya untuk arus lalu lintas di wilayah Nganjuk Kota Kesawahan masih ramai lancar saja. Ada beberapa kewaspadaan yang perlu ditingkatkan, terutama di Jalan Raya Candi itu ada perbaikan jalan. Jadi untuk arus lalu lintasnya akan diberlakukan buka tutup. Tapi untuk yang kendaraan roda 2 itu masih bisa melintas tanpa harus menunggu arus yang ada di depannya begitu, tapi harus tetap hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan. Dan tadi lepas dari Jalan Raya Candi dari arah utara ke selatan diinformasikan oleh Pak Kim ada truk mogok di bahu jalan dekat dengan bundaran Loceret. Jadi untuk Saudara Cakra yang melintas di wilayah tersebut harap tingkatkan kewaspadaan juga, karena bahwasannya untuk truk mogoknya ini bukan truk yang kecil begitu ya, truknya lumayan gede, jadi pastinya memakan separuh bahu jalan juga untuk di wilayah tersebut. Jadi tingkatkan kewaspadaan dan hati-hati selama melakukan perjalanan di pagi hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika melakukan perjalanan pada hari ini. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama di perjalanan. 0852-9000-1061. Oke, baik, Sudut Cakra, bahwasannya Pasar Rakyat di wilayah Nganjuk ini kabarnya akan dimulai pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2020.

0: Udin, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Oke. Gimana Bapak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, tetap semangat, Mbak.
0: Semangat-semangat. Pagi-pagi harus semangat ya.
1: Betul sekali.
0: Ini jenengan lagi di mana nih, Pak?
1: Ini kita di wisata karya Sawahan, Mbak. Sawahan, Sawahan, Sawahan.
0: Oh, lagi ada kegiatan kah di Sawahan?
1: Betul sekali. Tadi pagi mohon maaf karena perjalanan mungkin kita agak keburu-buru. Baru bisa saat ini kita on air.
0: Oke, tidak apa-apa. Untuk ini Bapak, terkait dengan Pasar Rakyat di Nganjuk. Mulai kapan ini Pak untuk Pasar Rakyatnya?
1: Terima kasih, Mbak. Ini tadi saya sempat berkomunikasi langsung dengan penyelenggara bahwasanya mulainya nanti, Mbak. Mulainya akan dibuka nanti oleh Bapak Bupati dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kepala OPD untuk leading sektornya ini dalam rangka hari apa ya? Adyaksa, kejaksaan berarti. Diikuti oleh yang pertama ada Dinas OPD Pelayanan, ini 32 stan, UMKM Alun-Alun, ini 22 stan, UMKM Nganjuk, kuliner sekitar 50 stan, multi produk itu 30 stan, UMKM luar kota ini ada 30, paguyuban PKL di seputaran Alun-Alun, seluruhnya sekitar hampir seluruhnya, jadi mengikuti kegiatan pasar rakyat ini, Pak.
0: Jadi untuk kegiatan ini nanti konsepnya full UMKM begitu ya Pak ya?
1: Full UMKM, full UMKM.
0: Oke, sampai kapannya? Tanggal berapa Pak?
1: Kurang lebih ini 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan atau nanti kita list sama-sama. Karena ini juga gayung bersambut dengan nanti apa ini terkait dengan yang tanggal 5, tanggal 5 itu ada adyaksa naik run. Nah, itu kan juga nanti di kaitannya juga di apa itu disambung dengan itu juga begitu, Pak.
0: Oh, berarti ini masih dalam satu rangkaian ya sama adyaksa naik run itu ya.
1: Betul, betul, betul, betul,
0: okay.
1: Betul sekali.
0: Kira-kira nanti di Pasar Rakyat Nganjuk ada berapa stan, Pak?
1: Yang tadi kami sampaikan bahwasanya mulai dari kantor pos, mohon maaf saat ini sudah beres-beres terkait dengan nanti pembukaan bahwasanya saya melihat pagi tadi juga ada dari stan rumah sakit, pelayanan berikutnya terus ada juga terkait dengan naker, pokoknya yang nanti berarti kalau naker itu bursa kerja, kalau CKG berarti nanti ada Dinkes, terus berikutnya kalau Penduk Capil terkait dengan pelayanan KK, KTP atau sejenisnya. Didukung juga tadi kita sampaikan kalau kita hitung hampir lebih dari 150 stan ada.
0: Waduh, lumayan ya. Itu semua berpusat di alun-alun Nganjuk ya?
1: Betul. Mulai dari Jalan Supriyadi itu sudah ada pintu gapura masuk di depan kantor pos. Tadi pagi saya sudah melewat, ada gambar dan videonya. Nanti kami kirimkan. Berikutnya disambung di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, terus depan Alun Basuki Rahmat. Ada juga yang biasa itu untuk paguyuban PK5 yang ada di alun-alun sudah dikoordinasikan juga sudah siap untuk membuka stan saat ini sudah prepare mulai dari kemarin. Mungkin nanti seru juga untuk malam hari ketika dibuka begitu.
0: Oke, lumayan banyak ya Pak ya, 150 loh ini.
1: Lebih ini kalau kita hitung.
0: Waduh, ini malah lebih ini ya. Berarti untuk Pasar Rakyat ini tidak berfokus ke UMKM saja ya tadi ya Pak ya, ada terkait dengan nakes juga berarti ya Pak ya?
1: Iya, betul. Ada dari naker, ada dari Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Nganjuk, Dinkes, OPD juga dilibatkan. Berarti menyempurnakan dari Pasar Rakyat yang sebelumnya gitu, Mbak.
0: Oke, berarti untuk Pasar Rakyat ini apakah juga ada perbandingan harga begitu Pak? Mungkin ada subsidi khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, apakah ada Pak?
1: Nanti kalau saya menjawabnya nanti kita infokan bahwasanya untuk para apa itu yang ngisi stan ini harapannya juga demikian Mbak, di tengah masyarakat.

0: masyarakat yang apa itu membutuhkan. Saya juga melihat kemarin itu ada di flyernya salah satu MKKS itu juga gitu. Ada, kalau saya melihatnya, contoh di sini kemarin kita membacanya Pasar Rakyat, ini ada juga sembako, beras murah, gula, minyak. Nah, ini tentunya di sini yang berperan serta juga ikut berkontribusi kesimpulannya.
1: Terakhir, Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk melihat Pasar Rakyat nanti bagaimana, Pak? Monggo.
0: Silahkan kunjungi, karena ini masih bertepatan juga dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Datang dan hadiri pembukaan, dan sekaligus silahkan untuk berbelanja. Tetap mohon maaf juga kepada pengguna jalan ya, terkait nanti ada juga imbauan-imbauan terkait dengan Basuki Rahmat, terus berikutnya Supriyati Merdeka. Silakan pilih kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh panitia ataupun pihak pengelola parkir. Tetap hati-hati dan awasi barang bawaan jika berkerumun di biasanya ketika pembukaan, long weekend, dan seterusnya itu sangat ramai sekali. Begitu.
1: Oke, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk nanti pembukaannya sekitar jam berapa, Anji?
0: Sesuai dengan undangan, ini 18.30, nanti semoga kita on time 18.30, maksimal 19.30 kita sudah bisa buka.
1: Habis maghrib ya berarti, Pak?
0: Betul, undangannya demikian.
1: Siap-siap, terima kasih banyak juga, Bapak, untuk waktunya sudah diluangkan untuk membagi informasi.
0: Ada update nanti akan kami sampaikan kembali, Mbak.
1: Pripun?
0: Kalau ada update nanti kami sampaikan kembali.
1: Oke, siap-siap, terima kasih banyak juga, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Bapak Samsudin tadi sudah terhubung selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Bahwasanya terkait dengan Pasar Rakyat di wilayah Nganjuk akan dibuka pada hari ini nanti sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Alun-Alun Nganjuk. Jadi buat para sedulur cakra yang mungkin bingung nih, weekend mau kemana ya hari ini? Nah, bisa langsung saja berkunjung ke Pasar Rakyat Nganjuk, karena bahwasanya untuk standnya tadi diperkirakan itu ada kurang lebih 150 stand yang berjejer ya. Tidak hanya UMKM saja tadi yang diinformasikan, bahwasanya ada dari pihak nakes, pihak rumah sakit, lalu ada dari pihak pelayanan pemerintah. Jadi macam-macam, tidak hanya UMKM saja. Jadi langsung saja berkunjung ke Pasar Rakyat Nganjuk hari ini nanti jam 6:30 malam.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Andi tadi, perjalanan dari Papar Kediri menuju ke arah Pare saat ini melintas di jalur Bokop Pelemahan Kediri juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Ima udah ini belum? Udah dapat MBG belum?
0: MBG kan nah, saya itu bukan anak kecil.
1: Loh, kita kan MBG-nya dari Pak Tamin.
0: Oh iya, tadi kan sempat kesini. Tapi Pak Tamin nggak naik loh. Gak saya naik. Penasaran loh Pak
1: betul.
0: Tamin.
1: Tapi karena ada ini, karena ada hal lain yang harus dikerjakan oleh Pak Tamin, akhirnya cuma mampir ini ya, apa namanya, di depan aja tadi.
0: Terburu-buru ya tadi.
1: Terburu-buru betul, langsung bergeser ke Pare katanya.
0: Oke, nah, tapi tadi Jamal sempat ketemu Pak Tamin berarti?
1: Sempat dong, saya sempat berbincang sama Pak Tamin tadi dan jadi petugas MBG saya hari ini. Mendistribusikan MBG dari Pak Tamin ke teman-teman ya.
0: Dari atas ke bawah.
1: Dan enak banget lah MBG-nya ya.
0: Oh iya, apa ini MBG-nya?
1: Wah, rahasia dong. Nanti Ima langsung icip aja itu di belakang gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Ini tadi juga ada informasi disampaikan oleh Bu Mita, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk. Saat ini sampai di jalur Pace Nganjuk juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Wildan melintas di kawasan Lengkong Nganjuk arah ke Gondang masih aman lancar dan cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Diana, berada di kawasan Warujaya Nganjuk, tepatnya di simpang 4 Warujaya atau sekitaran pasar. Saat ini terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja, Ima.
0: Lanjut ke Intan, silakan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Rute yang dituju untuk di siang kali ini wilayah Kediri, Ima.
2: Gimana ini?
0: Ini tadi diinformasikan sudah melintas di wilayah kawasan Semen ya.
2: Oh, jauh sekali ini Semen.
0: Betul ya. Ini lalu lintasnya juga cenderung sepi ya, Ima. Untuk di siang kali ini masih aman lancar namun cuaca ya cukup terik panas untuk informasi yang disampaikan oleh Mas Azril.
2: Oke.
0: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Samsudin. Ternyata Ima bahwasanya untuk Pasar Rakyat Nganjuk itu sampai tanggal 6 September.
2: Waduh. Itu lama atau sebentar ya? Oh, satu mingguan.
0: Satu mingguan dong. Nah, infonya kan cuma sampai tanggal 5, ternyata diperpanjang sampai tanggal dengan 6. Tanggal 6 September. Wah, mantap.
2: Satu minggu lebih 3-4 harian lah ya.
0: Iya, betul sekali. Cukup lama Ima ya, untuk pembukaannya kan hari ini nanti Ima ya.
2: Betul. Nah, jam betul. Setengah 7 malam.
0: Setengah 7 malam. Wah, ini kesempatan emas untuk saya nanti lihat ya. Karena kan di dinas pagi jadinya aman lah ya, bisa ke sana.
2: Okay, beli jajan dulu.
0: Iya dong, harusnya saya putar-putar dulu lihat kira-kira stand mana yang ingin saya kunjungi ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Lengkong, lalu lintas masih aman lancar, cuaca terik dan panas Ima.
2: Terima kasih Intan Agraini, sebelumnya ada Mahbub Jamal gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, kali ini kita ke penelpon, ada Pak Riono ini di wilayah Pujon. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Riono.
5: Selamat siang Mbak Ima. Waalaikumsalam. Pak Atas Mbak Ima.
2: Oke, Pak Riono ini di ladang kah?
5: Iya, ini berterdoh ini di utara kan ada rumah di Kampung Madura kilo Mbak Ima. Berterdoh ini.
2: Panas. Saking panasnya ya.
5: Iya.
2: Oke. Ini di ladang lagi panen apa ini Pak Riono?
5: Anu, sawi daging dengan andewi Mbak Ima. Rupanya sudah mulai habis dijual timbangan Mbak Ima.
2: Oh, andewi ya? Masih andewi berarti?
5: Andewi dengan sawi daging.
2: Oh.
5: Yang pertama sawi daging dulu, lalu andewi.
2: Oke,
5: tinggal
2: siap.
5: Tinggal totalan, Ima.
2: Berarti di wilayah Pujon hari ini juga masih terik ya cuacanya, Pak Riono?
5: Sekarang malah nggak ada awan ini, Mbak Ima. Panas banget ini.
2: Oke. Lalu untuk arusnya gimana Pak Riono di sana? PHBN-nya masih lanjutkah atau sudah selesai ini?
5: Waduh, saya kok nggak tahu, Mbak Ima. Saya pewaki sudah keladang.
2: Oke, siap. Oke.
5: Anu, Mbak Ima, ini sudah dekat.
2: Gimana?
5: Event Januari lah sudah dekat loh ini.
2: Oh gitu. Oh iya, punyanya Pak Riono tanggal 5 ya kalau nggak salah ya.
5: Iya, tanggal 5 itu Jackson. Enamnya jalan gitu, Mbak Ima.
2: Oke, berarti minggu depan ya ini mulainya.
5: Iya, entah tanggal berapa ini sekarang. 28.
2: Oke. Memang kalau di Malang itu banyak sekali ya untuk karnaval sound itu ya. Oke, mungkin ada gangguan ini ya. Nanti akan kita sambungkan kembali kalau sudah tidak ada gangguan lagi dari Pak Riono di wilayah Pujon.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Baik, sudah cakra sejauh ini untuk cuaca di wilayah Kanjuk dan sekitarnya dikabarkan masih cerah, malah ada beberapa daerah tuh yang sangat terik di siang hari ini. Dan untuk sudut cakra di hari ini, jangan lupa bahwasanya di wilayah Nganjuk, tepatnya di alun-alun Nganjuk, akan ada event Pasar Rakyat yang akan diselenggarakan sampai tanggal 6 September 2026. Dan hari ini merupakan hari pertamanya pembukaan Pasar Rakyat begitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang akan diikuti oleh berbagai UMKM dan juga stand-stand dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Jadi bagi seluruh cakra yang bingung ini mau kemana weekendnya, bisa langsung saja berkunjung ke Pasar Rakyat di wilayah Nganjuk nanti sekitar jam 6:30 PM, jadi sehabis maghrib begitu ya, bisa langsung saja berkunjung di wilayah alun-alun Nganjuk pada hari ini.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sudah cakra, selamat siang semuanya. Masih dengan saya Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Intan Anggraidi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan? Bisa hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabarno. Alamat saya Tempelsari, RT 4 RW 1, Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum Herbal Nariah. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol Herbal Nariah. Saya mengkonsumsi Nariah varian CA dan Gester. Cara saya minum Nariah 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Nariah 1 paket Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Menit ke 9 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan ini oleh Bapak Yudi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung, ini nanti lewat jalur Keras Kediri. Diinformasikan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal, cuaca juga cukup terik, panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Munir. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak David. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi, arah ke Surabaya, nanti lewat jalur bawah saja. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun Pak untuk di siang kali ini juga cukup terik panas ya. Kemudian informasi yang sama kita dapat yang disampaikan oleh Pak Putra. Melintas di jalur Ronggo Kediri nanti akan mengarah ke Ngadilui, disampaikan juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup cerah. Ima,
0: terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sudah cakra sekitar 170 pendaki Gunung Semeru ini berhasil dievakuasi dengan selamat setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan jalur pendakian. Seluruh pendaki telah berhasil turun ke bawah dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam proses evakuasi tersebut. Evakuasi dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat kebakaran masih mengancam kawasan Gunung Semeru. Kondisi tersebut membuat aktivitas pendakian harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan para pendaki dan petugas di lapangan. Dan seluruh cakra jalur pendakian Gunung Semeru kini ditutup ya, imbas adanya karhutla. Penutupan ini dilakukan hingga kondisi kawasan dinyatakan aman dan tidak lagi membahayakan masyarakat maupun para pendaki. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran, dan bagi masyarakat maupun pendaki yang berencana menuju ke Gunung Semeru, diimbau untuk tidak memaksakan diri melakukan pendakian selama penutupan berlangsung. Ikuti informasi resmi dari pengelola kawasan dan petugas terkait mengenai perkembangan kondisi serta pembukaan jalur pendakian. Kapan dan apakah sudah dibuka atau belum begitu ya? Bisa mengikuti perkembangan dari info resmi dari petugas terkait.

0: Baik, Suruh Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Mas Azril. Assalamualaikum, selamat siang Mas Azril.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, selamat posisi di mana? Posisi di mana ini Mas Azril?
1: Posisi lepas Pasar Kunjang mengarah ke selatan, jadi ke Kediri. Ini via Mbogo, Papar, Kediri.
0: Berarti sekarang sudah sampai di wilayah Mbogo ya?
1: Belum, masih lepas Kunjang.
0: Oke, siap.
1: Habis ini sih BBM, Mbak, tadi. Lumayan antri di Kunjang tadi.
0: Tapi semuanya masih aman ya, Mas Azril ya? BBM-nya
1: masih aman semuanya, dari biosolar, Pertalite, pertama grip juga masih aman. Cuma ada sedikit yang unik tadi.
0: Oke, siap. Untuk cuaca hari ini di wilayah Kediri gimana Mas Azril?
1: Ini sudah terpantau panas Mbak ini.
0: Oke, jangan lupa untuk es tehnya ya.
1: Iya, ini dari tadi si apa? Si bocil ini minta pajak terus ini.
0: Saking panasnya ya, kalau nggak ada cemilan pasti ya, kan, ngereok gitu nanti.
1: Ya, untuk wilayah Jombang kan sebagian wilayah kan ada yang daring tuh Pak. Gara-gara apa namanya, muktamar. Semua.
0: Oh, gitu.
1: Semua daring kayaknya Jombang itu.
0: Semua apa Mas Azril?
1: Hampir semua wilayah untuk anak sekolah SD itu daring sih.
0: Oh iya, karena ada muktamar itu ya, akhirnya daring ya.
1: Nah makanya, iya, dari kemarin udah tanya, ya besok kemana, ada ikut.
0: Daripada di rumah terus kan bosen ya, mending ikut ayahnya aja.
1: Ya lepas daring tadi terus minta jemput.
0: Oh gitu, untuk
1: kalau
0: daring,
1: deket-deket kan pasti ikut Pak.
0: Untuk daringnya itu biasanya berapa jam Mas Azril?
1: Berapa jam? Sampai jam 12 siang sih biasanya. Cuma ini tadi kan ngerjain sudah selesai semua, jadi bisa ikut.
0: Oh gitu, oh dari jam berapa itu biasanya? Jam 8?
1: Jam setengah 8.
0: Oh oke, okay. Berarti untuk daringnya dari jam setengah 8 sampai jam 12 ya biasanya?
1: Iya, jadi harus pakai seragam.
0: Oh gitu.
1: Terus kegiatan, misalkan ada kegiatan apa namanya, untuk senam itu juga harus divideokan, dikirim ke grup sekolah gitu.
0: Tetap senam tapi di rumah saja gitu ya. Kayak zamannya COVID ini jadinya.
1: Hanya beberapa hari sih Mbak. Mungkin sekitar satu mingguan kurang lebih.
0: Oh berarti untuk hari Senin sudah masuk kembali seperti biasa ya?
1: Mungkin kayaknya. Oh Senin masih daring. Senin masih daring katanya Pak.
0: Oh gitu. Mungkin kalau hari Senin masih pada keluar masuk juga sih ya untuk peserta muktamarnya, jadi masih ramai juga.
1: Mungkin bisa jadi seperti itu.
0: Oke siap. Ini jenengan ke arah mana ini tujuannya?
1: Ini menuju ke arah Kediri Kota, Mbak. Sekitaran Kediri Suci itu lah, Mbak Ima. Pasti paham lah jenengan.
0: Iya, paham. Oh, je.
1: Sekitaran jalan Kediri Suci itu, sekitaran situ.
0: Oh, berarti dekatnya Pasar Pahing ya?
1: Iya. Mapal jenengan berarti asli mriku berarti.
0: Lanje, kula Kediri. Oke, siap. Jangan lupa sanggu es tehnya, sanggu jajannya ya. Kalau Kediri mah jajannya banyak, nanti minta ke ayahnya ini nanti.
1: Pasti.
0: Mampir-mampir ini.
1: Kernet mahal, Mbak.
0: Oh, gitu. Siap. Oke, ada lagi Mas Azril yang mau disampaikan, monggo.
1: Mungkin cukup, Mbak ya. Untuk arusnya juga masih ramai lancar ini. Didominasi oleh muatan barang ini.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Nanti mohon dilihat Mbak ya, saya kirim video tadi di pas di SPBU tadi ada yang unik deh. Nanti
0: apa
1: bisa dilihat
0: itu
1: sendiri.
0: Oke, okay, nanti tak lihat deh. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Mas Azril untuk informasinya, J.
1: Siap Mbak Ima, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu buat semuanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Azil tadi disampaikan bahwasanya untuk di wilayah Kediri hari ini cuacanya masih sama saja terik panas begitu, dan untuk arus lalu lintasnya masih aman-aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Untuk kendaraan didominasi oleh truk bermuatan berat, jadi buat pengendara roda 2 begitu, hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan, dan jangan lupa untuk selalu memakai maskernya agar terhindar dari debu yang berada selama perjalanan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, bagaimana untuk update terbaru informasi dari Anda bisa kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Asep tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk. Saat ini sudah sampai di jalur Pace, masih aman lancar. Dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada juga informasi dari Pak Ramzan. Ini tadi berada di jalur Begadung Nganjuk. Masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Dan cuacanya masih bersahabat. Pak Rifki di kawasan Papar Kediri juga masih aman. Di Simpang 4 Papar, antrean kendaraan tidak terlalu panjang untuk di siang hari ini. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik, Sudah Cakra. Kali ini kita ke penelpon, ada Bu Ana. Ini selamat siang, assalamualaikum Bu Ana.
4: Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Oke, di mana ini Bu Ana posisinya?
4: Ini itu di Kertosono. Okay. Kemarin deh, Mantel Kak, pengen lihat karnaval Kak.
0: Oh gitu, ke Kertosono pengen lihat karnaval gitu ya?
4: Mbak.
0: Untuk wilayah gimana?
4: Cuaca sini loh Kak, panas itu, angin gitu.
0: Tapi ini sepertinya semua wilayah rata ini Bu Ana, panas semuanya ini.
4: Panas Kak, mau keluar ini loh, gak jadi aku ini tadi Kak.
0: Pakai payung dong Bu Ana, biar gak kepanasan.
4: Kak Ema, kemarin lah lihat hotel Kak. Itu yang karnival itu loh Kak, dua aku melihat penonton itu mau pingsan semua, sudah dilepasin itu, habis itu langsung apa ya Kak, langsung perjalanan lagi selisih berapa 15 menit kalau nggak salah itu
0: karnival di Kertosono kemarin itu ya.
4: Iya Kak.
0: Oke, banyak yang pingsan gitu atau gimana?
4: Itu dua Kak yang karnaval itu, tapi selisih apa ya, beda nomor gitu Kak.
0: Oh gitu
4: ya. Itu cewek-cewek terusan dilanjutkan lagi.
0: Oh ngatan, itu saking panasnya atau gimana itu Bu Ana kira-kira?
4: Ya mulai itu loh Kak, mulai 7:30 itu dijemur sampai 1:30 siang loh Kak.
0: Waduh, ya lumayan ya itu. Apalagi bawa kostumnya kan juga lumayan berat ya itu Bu Ana ya.
4: Entri nomor itu jam 7 kan sudah bersiap-siap di situ.
0: Okay.
4: SD Merujo Banaran situ.
0: Sudah standby ya.
4: Iya. Terus anakku, ya Allah, bagusnya di sana nggak ada gitu tempatku.
0: Lihat gitu jadi wah cantik sekali gitu ya.
4: Iya, terus kadang-kadang cai ayo cai foto sama aku cai.
0: Oh gitu.
4: Kemarin itu diajak foto, ayo cai foto, bilangnya gitu. Aku malu, aku bilang gitu.
0: Berarti nggak ada penghalangnya ya, selama karnaval itu kan biasanya ada penghalang-penghalangnya gitu loh Bu Ana. Kemarin nggak ada ya berarti?
4: Nggak ada Kak, bebas kan karena ada apa ya, kuda lumping yang apa ya, kambuh itu loh. Jadi mau karena dia satu itu ada jaranannya tuh Kak.
0: Oh gitu.
4: SMP Negeri 2 juga ada gitu, tapi ya ada pawangnya juga Kak yang nyembuhin.
0: Oh berarti memang temanya jaranan gitu ya.
4: Ada barongsainya juga, yuk ada pawangnya juga, nanti bisa di apa ya, biar enggak jadi lagi gitu.
0: Iya.
4: Aku tak itu kan nanti itu apa ya, Mbak? Ngamuk-ngamuk gitu Kak kalau jadi itu. Iya. Kalau ini Belum ada gitunya aku nih. Aku makanya kalau melihat agak jauh.
0: Oh, biar nggak diseruduk gitu ya.
4: Itu takut ya kak.
0: Iya.
4: Jin ya kak ya jadi itu kak. Jin ya kayak gitu makan apa kemarin itu.
0: Bling kayak lama. Gitu lah.
4: Iya makan gitu tapi putar-putar tapi matanya melirik ke atas kak.
0: Oh iya.
4: Jadi.
0: Oke.
4: Pernah aku dekat kuda kuda lumping itu kan aku cuma gini aja loh kak. Oh ya bisa. Ya. Karena aku cuma itu apa cuma oh jin itu nek narik tuh sama kak. Lah kok dia tuh lelah ngejar saya kak. Yo itu saya kayak trauma kak. Ini tak cerita. Kita ngomong itu. Jadi nek mamiku dulu ngingetin gini, ojo dikit-dikit kak, nanti itu tahu. Iya mbak, ada bambu loh kok ya kakinya nggak kecocok itu kak, bambu kak.
0: Kan
4: udah
0: memang
4: sembunyi
0: kan memang lagi bukan jadi dirinya lah ya.
4: Nah, sudah sembunyi di belakang tembok. Masih dikucar sampingan, cocok lari-lari. Aku disuruh ngambil bunga itu, bunga.
0: Oke.
4: Okay. Suruh ngambil, tapi takut aku ya. Terus tangan orang lain tak sodor, no, tapi cuma tangan orang lain tak pegang. Sampai bunga itu pergi itu kak. Okay. Cuma dia itu ngasih bunga sama makanan ke aku gitu loh.
0: Oh baik ya.
4: Tapi ngejar terus itu aku sudah nyelinap-nyelinap ke belakangnya penonton itu masih dikejar kak sama itu nih. Ini apa ya? Buntuti dari belakang itu kak cerita terbentuk makan lihat kuda, kuda itu.
0: Kuda lumping.
4: Itu nggak ada. Barusan datang sini aku bilang gitu. Oh nariknya sama ya, aku bilang gitu. Kan di sana nggak. Aku bilang gitu. Oh iya, bilang.
0: Oke, ini Bu Ana nggak lagi ngapa-ngapain kak di rumah atau sudah masak, sudah ngapain gitu?
4: Oh sudah ini tadi makan beli kak.
0: Oh gitu, nggak apa-apa, lebih praktis.
4: Makan beli tapi ini kak naik semua kak.
0: Oke. Ya.
4: Makasih kakak Emma, sehat selalu.
0: Oke, saya juga terima kasih banyak sudah mau bergabung ya bersama kami. Oke, assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra menit ke-40 lepas dari jam 11 siang. Update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Nah, Agung ya, saat ini sebelum berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat itu memberikan kabar dulu ke Cakra Krisna Imam.
0: Gimana ini?
1: Nah, saya otw Jumatan dulu ya Mbak, pamit istilahnya.
0: Gitu. Cuacanya gimana? Cuacanya gimana di sana?
1: Cuacanya tentunya masih terik panas ya Ima ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini dikirimkan ada satu foto oleh Agung Resi ketika mau berangkat untuk sholat Jumat.
0: Jumatan betul. Dulu ya.
1: Jumatan dulu, pamit dulu, berasa kayak ayangnya ya.
0: Aduh.
1: Aduh, jadi tersibu malu deh ya. Nah, ini dikirimkan satu foto bahwasanya di wilayah Brebek ya, tentunya Imah, ini Agung Resi cukup terik panas ya siang kali ini. Kemudian tadi kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril ya.
0: Gimana?
1: Dikirimkan ada beberapa dokumentasi Ima.
0: Mm-hmm.
1: Jadi salah satunya itu ketika mengisi BBM.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mengisi BBM di salah satu SPBU yang ada di wilayah Kediri ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu tadi menyoroti terkait dengan pengendara lain Ima. Pengendara lain yaitu apa ya, menggunakan tosa.
0: Mm-hmm.
1: Tosa tapi itu tosa yang jualan.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Nah, terus
1: di belakangnya itu kayak ada apa ya, drum kecil gitu loh.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Kayak gitu. Apakah kemungkinan ini untuk diisikan drumnya?
0: Nah. Nah,
1: ini serupa ya yang pagi tadi saya alami. Iya.
0: Monggo cerita Mbak Intan.
1: Betul. Jadi pagi tadi Ima saya sebelum berangkat untuk ke studio itu kan ingin membeli BBM di salah satu SPBU yang ada di daerah saya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya amati itu padahal di jam 5 lebih 10 menit. Tentunya itu kan masih pagi-pagi banget ya.
0: Masih pagi-pagi banget.
1: Nah, itu antrian luar biasa sekali panjangnya untuk BBM jenis Pertalite ya. Nah, itu antriannya cukup banyak, panjang, hampir mau keluar dari area SPBU.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu tahu nggak Ima salah satunya apa faktornya?
0: Apa itu?
1: Kebanyakan kendaraan sepeda motor yang tangkinya dimodif.
0: Oh, jadi lebih besar gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Tangkinya.
1: Jadi banyak sekali kendaraan sepeda motor tangkinya yang dimodif itu untuk mengisi BBM jenis Pertalite, jadi sampai antriannya cukup panjang.
0: Karena kan memang bahwasanya tidak diperbolehkan ya sebenarnya.
1: Iya, memang harusnya tidak diperbolehkan untuk kendaraan yang dimodif untuk tangkinya ya. Tapi lagi-lagi saya selalu menjumpai hal itu, Ima.
0: Betul.
1: Bukan hari ini saja, sedari kemarin sih.

0: Kemarin itu juga sama, siang hari waktu pulang kerja itu jam 2 lebih ya. Itu juga gitu, sama, selalu menjumpai dengan kendaraan sepeda motor yang tangkinya dimodifikasi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, maka dari itu kan saya kan mager ya untuk mengantri, budaya mengantri kan saya tidak suka.
1: Okay.
0: Akhirnya saya pikir besok saja barengan untuk berangkat bekerja. Ternyata juga sama.
1: Malah ketemu lagi
0: malah
1: ini ya.
0: Malah ketemu lagi. Saya sampai heran, kira-kira ini untuk kendaraan sepeda motor yang tangkinya dimodifikasi itu kapan sih ngisinya, kok setiap saya mau ngisi kok selalu ketemu.
1: Apakah ditaruh ke tempat lain gitu?
0: Iya, betul sekali.
1: Terus ngisi lagi?
0: Nah, saya tuh sampai heran, Ima. Maksudnya dalam artian itu yang saya amati untuk kendaraan tangki yang dimodifikasi kan tentunya itu tidak sedikit ya.
1: Betul.
0: Isinya kan cukup banyak.
1: Dan waktunya, durasinya itu
0: durasinya.
1: Yang buat motor belakangnya itu kasihan.
0: Iya, menunggu. Saya yakin kemungkinan itu pasti kalau saya menunggu itu ada 20-an menit. Karena banyak sekali yang mengantri itu semua kendaraan yang tangkinya dimodifikasi.
1: Oh, berarti enggak satu motor enggak, saja?
0: Tidak, banyak sekali. Dan sempat saya dokumentasikan juga Saya dokumentasikan juga karena saya apa ya, istilahnya di situ kayak emosi
1: gitu, gemes
0: aja. Kenapa kok ini selalu menjumpai kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi gitu. Kecuali saya menjumpainya cuma satu kendaraan, enggak masalah, Ima. Itu dari kendaraan pertama waktu di depan pas dispenser SPBU, BBM maksud saya, itu di belakangnya itu juga sama, semuanya kendaraan seperti itu.
1: Berarti tangkinya gede-gede gitu ya?
0: Tangkinya gede-gede, itu kemungkinan fullnya berapa ya? 250.
1: Paling ya sekitar segitu sih.
0: Tinggal kali kan, Ima, 250 ada 5 kendaraan, kalau tidak 6. Itu kan membutuhkan waktu yang lama.
1: Betul. Kita ya aja kan? Kalau yang ngisi full 50.000 lah ya, itu ya, kan itu pun 5 menitan ya.
0: Iya, betul. Apalagi itu salah satunya 5 kendaraan lah ya, 5 kendaraan dengan full tangki pasti kan membutuhkan waktu yang lama juga.
1: Betul.
0: Memang sebenarnya harusnya kan untuk kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi kan harus mempunyai kesadaran ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena kan kenapa kok di jam-jam seperti itu, yang jam-jam yang dibutuhkan oleh masyarakat itu selalu dipenuhi dengan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi.
1: Nah, mungkin bisa mencari waktu lain yang sekiranya tidak berbarengan sama orang berangkat kerja, berangkat sekolah,
0: betul sekali.
1: Gitu ya.
0: Padahal Ima, setahu saya itu memang sudah ada larangan tidak diperbolehkan untuk SPBU itu melayani kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Karena sebelumnya kan memang diperbolehkan ya untuk yang ngisi dari dirijen itu, terus
0: betul.
1: Akhirnya tidak diperbolehkan orang-orang ber alternatifnya
0: tangki yang dimodifikasi. Itu sama sekali menyulitkan saya untuk mengisi BBM. Akhirnya tadi saya juga ngecer deh.
1: Oh, ke pengecer ya akhirnya.
0: Ke pengecer aja akhirnya.
1: Daripada telat ya.
0: Daripada telat dan saya nanti motor saya berhenti di jalan juga 2 kali lipat bingungnya nanti. Jadi saya menepi sebentar ke toko Madura lah ya, yang 24 jam itu selalu buka. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Hasri. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri, arah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini cukup terik panas. Pak Santoso mengabarkan untuk perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk ya, kalau tidak salah dari foto yang dikirimkan. Itu jalur utama, terlebihnya juga cukup ramai, padat-padatnya dengan kendaraan sepeda motor dan kendaraan dimensi besar ya, Ima. Jadi perlu diwaspadai untuk siang kali ini. Cuaca disampaikan cukup terik dan panas, Ima.
1: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bayi Seru Cakra, Jalan Pahlawan Kota Madiun ini akan ditutup sementara untuk mendukung pelaksanaan Madiun Menari dan Car Free Night. Penutupan arus lalu lintas ini dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan juga lancar. Selain Jalan Pahlawan, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga terdampak pengalihan arus lalu lintas. Masyarakat yang akan melintas di kawasan pusat Kota Madiun diimbau untuk mengantisipasi kepadatan dan memilih jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas. Untuk jalur yang ditutup pada saat adanya event Madiun Menari di wilayah Pahlawan Street Center, ini ada di Jalan Jawa, Jalan P Kemerdekaan, Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi, Jalan Merapi, dan untuk Jalan Semeru dan juga Jalan Dr. Cipto. Dan sudah cakra untuk event Madiun Menari. Untuk lokasi parkirnya nanti akan ada di VIP di Balai Kota Madiun. Untuk yang dapat undangan VIP, untuk yang umum akan berada di Jalan Perintis, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa. Jadi untuk jalan-jalan tersebut pastinya akan ada penutupan arus lalu lintas juga ya. Peserta akan berlokasi parkir di PBC Bakerwil. Gadi bersihnya tadi diinformasikan pada hari ini ya, 28 Agustus 2026. Lokasinya di Pahlawan Street Center Madiun. Dan pelaksanaannya 29 Agustus, jadi besok jam 15:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lokasinya pun juga sama di Pahlawan Street Center Kota Madiun. Baik, Suruh Cakra, persiapan event Madiun Menari dan juga Car Free Night yang akan digelar besok. Jadi untuk hari ini sejumlah ruas jalan itu sudah mulai terdampak ya, karena adanya pelaksanaan geladi bersih begitu. Termasuk di Jalan Pahlawan yang menjadi salah satu jalur utama dari kegiatan tersebut. Beberapa ruas jalan di sekitar lokasi pun juga mengalami penutupan maupun pengaturan arus lalu lintas. Jadi sudah diberlakukan rekayasa lalu lintasnya juga. Sehingga bagi Suruh Cakra yang memiliki aktivitas atau yang akan melakukan perjalanan menuju ke pusat Kota Madiun, sebaiknya mengantisipasi waktu perjalanan Anda. Hindari kawasan yang menjadi lokasi kegiatan apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Dan dapat menggunakan jalur alternatif yang sesuai dengan arahan petugas di lapangan. Untuk Suruh Cakra yang hari ini berada di wilayah Madiun dan sekitarnya, atau akan melintas di kawasan Jalan Pahlawan begitu ya, bagaimana untuk kondisi lalu lintas yang Anda temui pada siang hari ini? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan atau bahkan antrian kendaraan ini cukup panjang di wilayah Kota Madiun untuk hari ini? Silakan berbagi informasi kepada kami ya, 0852 9000 1061.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, seluruh cakra aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang ini masih cukup tinggi. Pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 dini hari hingga pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 12 malam sampai dengan jam 6 pagi, Gunung Semeru ini tercatat mengalami 21 kali gempa letusan atau erupsi. Gempa letusan tersebut memiliki amplitudo antara 10 hingga 22 mm dengan durasi 67 sampai 120 detik. Selain itu tercatat 2 kali gempa guguran, 2 kali gempa hembusan, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Secara visual, Gunung Semeru ini terlihat jelas sementara asap kawah tidak teramati. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Warga juga diminta untuk menjauhi sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Selain itu, Sudul Cakra, masyarakat pun juga dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena kawasan tersebut rawan lontaran batu pijar. Warga juga diminta untuk mewaspadai potensi adanya awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Sudut cakra, jalur pendakian Gunung Semeru pun juga masih ditutup total ya. Setelah sebelumnya terjadi kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang, seluruh pendaki yang masih berada di kawasan Semeru telah berhasil dievakuasi dan turun pada hari Kamis kemarin, 27 Agustus 2026. Baik, seluruh cakra, aktivitas Gunung Semeru yang tadi sempat diinformasikan bahwasannya masih pada level 3 atau siaga. Dalam 6 jam saja sudah tercatat 21 kali gempa letusan yang terjadi di wilayah Gunung Semeru. Yang dimana kondisi ini tentu ya menjadi perhatian besar, atensi besar juga bagi warga masyarakat, khususnya yang tinggal ataupun yang beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Semeru. Untuk seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah Lumajang, Malang, maupun daerah yang berpotensi terdampak aktivitas Gunung Semeru, tetap tingkatkan kewaspadaan ya, hindari kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona bahaya, dan jangan sampai untuk memaksakan diri mendekati lokasi erupsi untuk melihat aktivitas gunung, apalagi jalur pendakian Gunung Semeru ini masih ditutup total. Jadi bagi sedulur cakra yang memiliki rencana mendaki atau beraktivitas di kawasan Gunung Semeru, sebaiknya ditunda dulu, di stop dulu lah ya, sampai ada informasi resmi bahwa kondisi di wilayah Gunung Semeru ini sudah aman.

Bayu Sri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 12 siang. Waktunya saya Imelana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Kami masih menunggu terus ya, Sri Cakra, informasi terbaru dari Anda melintas di mana hari ini. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan. Kirim foto ataupun video 0852-9001061. Bagi Sri Cakra yang mungkin ketinggalan juga informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrisna.com.

sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini jam 12 ya. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa sedulur cakra? Apakah masih aman dan lancar saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota? Ini Anda bisa sampaikan untuk informasinya. Update cuaca ya, beberapa daerah diinformasikan siang kali ini juga cukup terik panas, salah satunya wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Anda bisa berkabar terus untuk informasinya ke kami di 0852-9001-061. Sedulur cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pari Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

Untuk di siang kali ini Seduluh Cakra jam 12 lebih 11 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa lalu lintasnya? Apakah cukup ramai, lancar, atau mungkin beberapa daerah juga sudah mulai cenderung sepi ya? Karena saat ini juga berbarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat di siang kali ini. Tentunya Anda juga masih bisa terus kabarkan update terkini ya. Jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Nah, kira-kira Sedulur Cakra titik lokasinya di mana? Ini Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami. Bahwasannya yang kita dapati satu hal kewaspadaan yang perlu Anda ketahui tadi di selatan Candirejo ya, masuknya Loceret, itu adanya perbaikan jalan tambal sulam berada di sisi barat jalan, dan arus lalu lintas tadi sempat diatur buka tutup bergantian, jadi perlu diwaspadai ketika Anda melintas di jalur tersebut. Update-nya seperti apa Sedulur Cakra, Anda bisa kabarkan juga ya, kira-kira jam 12 lebih 11 menit kali ini seperti apa. 0852 9000 1061. Siang hari ini jam 12 ya, jalur Mengkreng Sedulur Cakra yang mengarah ke Jombang ataupun sebaliknya yang mengarah ke Nganjuk, Kediri cukup ramai, padat-padatnya jam-jam crowded ya untuk di jalur tersebut. Jadi cukup diwaspadai bagi Anda juga ketika melintas di jalur utama atau jalur arteri di wilayah Mengkreng Kediri. Sebagai informasinya, memasuki penghujung Agustus 2026, masyarakat Kabupaten Nganjuk masih harus bersiap menghadapi suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan prediksi BMKG, suhu maksimum untuk di wilayah Nganjuk berpotensi mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan, serta masih menguatnya pengaruh fenomena El Nino. Cuaca cerah hingga berawan tipis juga membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intens, sehingga suhu udara pada siang hingga sore hari dapat terasa semakin terik. BMKG juga memprediksi kondisi El Nino yang masih menguat dapat berdampak terhadap mundurnya awal musim penghujan untuk di sejumlah wilayah. Kabupaten Nganjuk sendiri pun diperkirakan masih akan mengalami periode kering lebih panjang sebelum memasuki musim penghujan. Masyarakat diminta tetap mengantisipasi dampak kemarau, terutama potensi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air, serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca panas yang dapat terjadi pada siang hari. Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau tidak mengabaikan potensi perubahan cuaca secara lokal. Meskipun secara umum kondisi masih didominasi cuaca kering, angin kencang, dan perubahan suhu dapat terjadi di beberapa wilayah. BMKG meminta masyarakat, khususnya petani dan warga yang bergantung pada ketersediaan air, untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan musim secara berkala. Dengan kondisi El Nino yang masih menguat, masyarakat Nganjuk perlu bersiap untuk menghadapi kemarau yang lebih panjang, sekaligus mengantisipasi keterlambatan datangnya musim hujan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 12 siang ya, lebih 20 menit. Kira-kira untuk cuaca cukup terik dan panas ya, karena untuk di siang kali ini beberapa daerah diinformasikan juga cukup sama ya, cukup terik dan panas. Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan ya, semoga saja perjalanan Anda untuk di siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Dan terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrishna. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Jamal silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Randy, perjalanan dari Surabaya tadi menuju ke arah Kediri sempat singgah sebentar di Masjid Muldoko ya, turun dari pintu tol. Kondisinya masih cukup ramai untuk saat ini, namun untuk di jalur bawah masih cenderung aman.
0: Okay.
1: Lalu Pak Endro tadi berada di kawasan Kediri Kota, habis bubaran Jumatan, saat ini kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai. Roda 2 yang mendominasi dan cuacanya juga masih cukup terik. Bu Fitri di kawasan Pacenganjuk menginfokan kondisi cuaca terik, arus lalu lintas juga masih aman lancar. Lalu Mbak Rina di jalur Patihan Loceret saat ini juga ramai lancar, cuacanya juga cukup cerah. Ada Pak Imam tadi mengabarkan untuk jalur Wilangan Nganjuk di siang hari ini terpantau masih ramai lancar saja, cuacanya juga masih cukup terik. Lalu Bu Widya tadi mengabarkan untuk kawasan Pari Kediri, tepatnya di kawasan Tulung Rejo, saat ini masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrishna.
0: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berkabar untuk informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

0: Gudang produksi Boxon System di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbakar pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah material dan peralatan yang berada di dalam gudang. Dugaan sementara, kebakaran dipicu dikarenakan puntung rokok yang kemudian menyulut material mudah terbakar di sekitar lokasi. Peristiwa ini menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 150 juta rupiah. Kebakaran terjadi di gudang yang digunakan untuk kegiatan produksi Boxon System. Api diduga bermula setelah adanya puntung rokok yang kemudian memicu munculnya api dan membakar bagian dalam gudang. Kobaran api membuat material produksi yang berada di lokasi ikut terbakar, sehingga api dengan cepat membesar. Peristiwa tersebut kemudian ditangani oleh petugas pemadam kebakaran untuk mencegah api semakin meluas dan merembet ke bangunan maupun area di sekitarnya. Peristiwa kebakaran ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pemilik usaha dan pekerja yang berada di lokasi produksi, agar lebih berhati-hati terhadap sumber api sekecil apapun. Puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu kebakaran apabila mengenai bahan yang mudah terbakar. Dan masyarakat juga dihimbau untuk memastikan kondisi tempat kerja tetap aman, termasuk menjauhkan sumber api dari material produksi serta menyediakan peralatan pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi apabila terjadinya kebakaran. Menit ke-34 lepas dari jam 12 siang, cek informasi Gatekeeper Ima, silakan.
1: Dari pantauan CCTV terlihat di wilayah Simpang Lima Gumul hari ini aman lancar saja ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti, tapi bahwasanya kalau di Taman Hijau masih berlangsung event UMKM Festival ya.
0: Aduh, ramai ya tentunya ya. Betul. Barengan ini nganjuk ke diri semua pasar rakyat ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk yang ke diri hanya beberapa hari saja, tidak gitu. Sampai satu minggu ya, seperti yang di wilayah Nganjuk. Kalau di Nganjuk kan lebih mewah ya.
0: Lebih mewah dong tentunya.
1: Karena
0: cukup
1: ada
0: lama juga.
1: 150 stand, sedangkan kalau yang di wilayah Kabupaten Kediri itu hanya di sepanjang jalan Taman Hijau saja.
0: Gitu.
1: Jadi tidak terlalu segong Nganjuk begitu ya untuk acaranya. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari wilayah Madiun bahwasanya CFD ini akan kembali lagi dengan wajah yang baru ya di wilayah Jalan Pahlawan Madiun. Okay. Yang dimana untuk biasanya kalau Car Free Day itu kan berderetan dengan UMKM, identik dengan UMKM, makanan, minuman, barang-barang menarik begitu ya kalau di CFD. Nah, lain halnya dengan yang akan diselenggarakan di wilayah Kota Madiun minggu besok ya, jam 5 pagi sampai dengan jam 9 pagi akan ada sejumlah komunitas olahraga akan mendapatkan ruang untuk menggelar aktivitasnya. Jadi ada olahraga sepak takraw, push bike, BMX, dan skate, sepatu roda hingga senam, itu semuanya akan tumplek blek begitu ya di wilayah CFD Kota Madiun pada hari Minggu besok. Karena bahwasanya kan seperti yang kita ketahui bersama, kalau CFD itu kan jajan nomor satu, olahraga nomor sekian. Nah, ini di wilayah Kota Madiun memberikan ruang ini bagi masyarakat yang ingin melakukan olahraga di wilayah Kota Madiun. Jadi ada beberapa macam olahraga yang akan disediakan di wilayah Kota Madiun pada hari Minggu besok begitu. Dan untuk selesainya ini juga tidak terlalu siang, karena bahwasanya kan biasanya CFD itu jam 9:30 itu masih ada. Nah, ini kalau yang di wilayah Madiun hanya sampai di jam 9 pagi saja dengan full olahraga di wilayah CFD Kota Madiun besok hari Minggu. Selanjutnya kita beralih informasi di wilayah Blitar bahwasanya untuk hari ini Jumat 28 Agustus akan ada pemadaman listrik sementara jam 1 siang. Jadi sekitar setengah jam lagi ya ini ya, sampai betul. Dengan jam 4 sore akan ada pemadaman di wilayah Desa Pantimulia sebagian, Desa Sumber Diren, Desa Combong, Desa Pakel, Desa Bangle sebagian dan sekitarnya. Padam sesaat akan ada di Gedok sebagian, Ngegong, Desa Pojok, Desa Kranggan, Desa Bence, Desa Kendal Rejo, Desa Sumber Agung Sebagian, Desa Pasir Harjo, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Jadi bisa dipersiapkan dulu ya, karena sekitar 3 jam ini untuk pemadaman listriknya. Jadi buat barang-barang yang mungkin ada keperluan listrik begitu bisa dicas terlebih dahulu, mumpung masih ada waktu setengah jam lagi ya ini, sebelum

Tanya ya, ini jadi monggo Anda bisa sampaikan untuk update cuaca di daerah Anda sendiri, bagaimana seduh cakra. Namun kalau informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, sejauh ini juga cukup sama untuk update cuacanya, terik dan panas. Anda yang saat ini mungkin sedang beristirahat sejenak setelah perjalanan yang cukup panjang, ini juga bisa ditambahkan selama perjalanan Anda apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Tentunya ini juga bisa disampaikan ya, kira-kira kewaspadaan apa dan untuk titik lokasinya berada di mana.

Polda Jawa Timur mengingatkan para orang tua untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas anak, khususnya dalam menggunakan media sosial. Himbauan ini disampaikan agar anak-anak dan pelajar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi maupun ajakan di media sosial yang dapat membawa mereka ke kegiatan yang berisiko atau bahkan membahayakan keselamatan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan, orang tua perlu memberikan pemahaman kepada

0: anak mengenai risiko berada di lokasi yang berpotensi terjadi kericuhan. Dan Polda Jawa Timur menegaskan, penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai kegiatan menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi tindakan kekerasan, kemudian perusakan maupun perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, orang tua diminta membangun komunikasi yang baik dengan anak, mengetahui aktivitas dan lingkungan pergaulan mereka, serta memperhatikan informasi maupun ajakan yang diterima melalui media sosial. Anak-anak juga diingatkan agar tidak mengikuti suatu kegiatan hanya karena ajakan teman atau informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami tujuan dan risikonya. Polda Jawa Timur mengajak para pelajar dan generasi muda untuk lebih bijak dalam menerima dan menyikapi informasi di media sosial. Anak-anak diminta berpikir jernih dan tidak mudah terpercaya dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Polda Jawa Timur juga menegaskan untuk perlindungan terhadap anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak terkait. Orang tua diharapkan terus membimbing dan mengedukasi anak agar tetap berada dalam lingkungan yang aman, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan keselamatan dan masa depan mereka.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra siang kali ini jam 12 lebih 48 menit ya. Apakah sudah menyempatkan untuk beristirahat dan makan siang? Ini tentunya Anda juga bisa kabarkan ya untuk perkembangannya di sekitar Anda siang kali ini seperti apa. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Di wilayah Mojokerto untuk Car Free Day-nya pada tanggal 30 Agustus 2026 mendatang itu Intan.
0: Okay.
1: Tidak hanya Car Free Day biasa, kan biasanya juga UMKM saja ya. Nah, ini ada sesuatu yang baru ini ya, seperti yang di Madiun tadi, di wilayah Mojokerto pun ada sesuatu yang baru, yakni ada pelayanan publik dan juga live musik dan traditional performance begitu untuk memperingati PHBN juga. Jadi ada live musik dan tari-tarian begitu.
0: Oh gitu ya. Jadi kayak di Madiun ya, tari-tarian gitu.
1: Ada tari-tarian. Untuk lokasinya di ruas jalan RA Basuni Kecamatan Soko Mojokerto. Untuk jamnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Bambang menginformasikan bahwasanya di wilayah Jembatan Kaliombo 1 ini untuk jalurnya sudah mulus sekali, Mbak, ya gitu. Namun untuk setelah jembatannya itu masih ada jalan yang bergelombang. Jadi untuk para pengendara diharapkan untuk hati-hati di jalan, karena bahwasannya kalau dari jauh itu gelombangnya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita sudah berada di jalan tersebut, nah itu baru kerasa gelombangnya gitu ya. Jadi jangan terburu-buru ketika melewati jalan Kaliombo 1 begitu ya, karena bahwasannya kalau kita cepat-cepat sampai di wilayah yang bergelombang, nanti takutnya kepleset gitu ya,
0: atau selip ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Karena memang tidak terlihat untuk gelombangnya.
0: Memang.
1: Untuk cuaca hari ini di wilayah Kota Kediri juga cukup terik ya, di jam 12:50 ini. Selanjutnya Ibu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Kota Kediri, sudah sampai di wilayah depan Jalan PB Sudirman. Untuk di Jalan PB Sudirman, beliau menyampaikan bahwasannya dari video yang disampaikan, ini masih ada beberapa material di beberapa di timur bahu jalan begitu Intan. Jadi ada material-material yang belum dievakuasi juga ya, belum diangkut begitu. Jadi hati-hati di jalan dan selalu tingkatkan kewaspadaan buat pengendara roda 2. Harap selalu memakai masker, karena bahwasanya di musim kemarau seperti ini debu-debu itu banyak yang berterbangan.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, apalagi anginnya kan cukup kencang ya.
1: Nah iya, jadi harus selalu apa ya, kita mewaspadai dengan memakai masker saja daripada nanti pilek atau gimana ya.
0: Betul itu kan takutnya jadi gak nyaman ya.
1: Betul. Selanjutnya Pak Sigit menginformasikan di wilayah persimpangan Papar untuk arusnya hari ini lumayan ramai lancar di keempat arahnya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Untuk traffic light di wilayah Papar aman lancar, tidak ada yang mati ya untuk traffic light-nya. Kendaraan didominasi oleh bermuatan berat. Selanjutnya Ibu Risma melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Kota Madiun, sudah sampai di wilayah Wilangan. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di wilayah Wilangan di kedua arahnya. Untuk cuaca pun juga panas terik di siang hari ini. Terakhir dari Bu Joko menginformasikan bahwasannya di wilayah Bendungan Waruturi untuk hari ini lumayan ramai. Ini beliau melintas di wilayah bendungan, untuk arus lalu lintasnya pun di sana lumayan cukup ramai ya, karena mengingat hari ini juga hari Jumat, sudah mulai Jumat ya. Weekend ya.
0: Betul, jamnya pendek Ima kalau di Jumat.
1: Banyak yang melintas di sana untuk menyeberang jalan ataupun sekedar berekreasi. Untuk cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Kediri pun terpantau panas terik Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini Sedulur Cakra, update cuacanya cukup terik panas ya. Tadi kita terima informasi di wilayah Jombang, kemudian Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya juga sama-sama terik dan panas ya untuk di Jumat siang kali ini. Anda yang saat ini mungkin sedang berada di wilayah jalur dalam kota Nganjuk ya, juga bisa menambahkan juga kira-kira untuk suasananya di seputaran alun-alun Nganjuk itu seperti apa, karena ini nanti akan ada kegiatan pasar rakyat ya, dan sudah ada 150 stand yang didirikan di sana tentunya untuk memeriahkan dalam HUT Republik Indonesia ke-81. Anda bisa kabarkan terus perkembangannya di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna.

FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 untuk Anda masih bisa terus ya kabarkan untuk update lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda ataupun di sekitar Anda seperti apa. Siang kali ini mendekati jam 1 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang seluruh Cakra. Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Dan bagi seluruh Cakra yang hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa konfirmasi kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di siang hari ini. Hubungi kami 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes, 3 tetes gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, tepat

Bayu Sudha Cakra, di musim kemarau kali ini tuh banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Salah satunya terjadi lagi di kawasan Bukit King Kong Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran dilaporkan terjadi sejak Jumat dini hari sekitar pukul jam 1 dini hari. Api membakar pohon cemara dan semak-semak di kawasan tersebut. Lokasi kebakaran berada di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, tepatnya di kawasan Bukit King Kong yang mengarah ke puncak penanjakan. Api juga dilaporkan bergerak mendekati tepi jalan menuju puncak penanjakan BPBD Kabupaten Pasuruan, kemudian berkoordinasi dengan damkar untuk mengerahkan mobil tangki ke lokasi. BPBD Pasuruan saat ini juga masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi kebakaran sekaligus mengecek kemungkinan adanya titik api lain di sekitar kawasan Bromo. Yang dimana langkah ini penting dilakukan karena kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau dapat membuat api kembali meluas. Masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar kawasan Bromo diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Jangan mendekati lokasi kebakaran dan segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Dan kebakaran di Bukit King Kong Bromo ini kembali menjadi perhatian dan petugas terus melakukan pemantauan dan juga penanganan untuk mencegah api kembali meluas.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Bayu Seru Cakra terkait dengan kebakaran yang terdeteksi di Bukit King Kong Bromo, yang dimana petugas saat ini masih melakukan pemantauan dan penanganan juga untuk memastikan api ini tidak meluas ke area lainnya. Di tengah kondisi musim kemarau dengan vegetasi yang cenderung kering ini, tentu kewaspadaan perlu terus ditingkatkan ya. Jadi bagi Seru Cakra yang mungkin berada di sekitar kawasan Bromo maupun yang sedang melakukan perjalanan wisata atau yang akan melakukan perjalanan wisata ke arah Gunung Bromo, tetap ikuti arahan dari petugas dan jangan mendekati lokasi yang terdampak kebakaran. Dan untuk Seru Cakra semuanya, bagaimana untuk wilayah Anda di siang hari ini? Apakah ada informasi mengenai asap, kebakaran, ataupun kondisi cuaca di perjalanan sekitar tempat Anda? Silakan berbagi informasi kepada kami 0852 9001061.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, bisa diinformasikan juga ya kepada kami terkait dengan harga kebutuhan bahan pokok ini ya. Di wilayah Anda, apakah untuk harga telur masih di bawah rata-rata? Harganya 20-21 ataukah sudah mulai di atas 25.000? Dan untuk harga daging ayam nih ya, apakah harganya sudah melonjak naik di atas 40.000 ya? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001 61. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk ini dari Mas Dito, melintas di kawasan Tembelang Jombang dan melaporkan di kawasan exit tol Tembelang untuk penyekatan sudah tidak seketat kemarin ya Ima, karena ada acara muktamar NU. Saat ini kendaraan sudah melintas dengan normal di kawasan Tembelang, namun masih cukup lengang sekali dan ada beberapa rombongan mobil yang melintas juga, mobil plat merah yang dikabarkan sepertinya juga akan menghadiri muktamar NU pada hari ini. Namun untuk ring 1 ini sudah tidak seketat kemarin ya untuk pengamanannya. Lalu ada Pak Riko, ini melintas di Bandar Kedungmulyo, melaporkan arus lalu lintas masih lengang pada siang hari ini. Ada lagi Bu Wiwi, ini melintas di kilometer 673 tol Bandar Kedungmulyo, melaporkan arus lalu lintas juga masih lengang di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Kiki, ini melintas di Mojoagung, arus lalu lintas juga dilaporkan masih lengang, tidak ada antrian kendaraan, tepatnya di lampu merah Mojoagung, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beralih ke informasi harga sembako di wilayah Jawa Timur per hari ini 28 Agustus 2026, yang dimana banyak kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur yang dirangkum pada sekitar pukul jam 9.48 waktu Indonesia Barat, sejumlah komoditas mengalami kenaikan sementara beberapa lainnya ini mengalami penurunan. Untuk komoditas yang naik, minyak goreng curah berada di harga rata-rata Rp20.569 per liternya. Naik 1,22%, minyak goreng kemasan premium Rp22.054 per liter, naik 0,86%. Minyak goreng kemasan sederhana di harga Rp18.975 per liter, naik 0,79%, sementara untuk cabai rawit merah mencapai di harga Rp53.355 per kilogramnya, naik 1,43%. Harga LPG 3 kg juga naik menjadi Rp19.970. Dan sudut cakra, harga sejumlah kebutuhan lainnya relatif bergerak tipis ya. Beras premium tercatat Rp15.075 per kilogram. Beras medium Rp13.060. Gula kristal putih Rp17.118. Minyak kita Rp16.174 per liter. Untuk kebutuhan protein ada daging sapi paha belakang di harga Rp130.026 per kilogramnya. Daging ayam ras Rp39.779 dan telur ayam ras di harga Rp24.167 per kilogramnya. Sementara itu beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Ada daging ayam kampung ini turun sebanyak 1,20% menjadi Rp68.991 per ekornya. Telur ayam kampung turun menjadi Rp45.400 per kilogram. Cabai merah besar turun 3,80 menjadi Rp26.664 per kilogram. Dan untuk bawang putih turun 0,53% menjadi Rp29.673 per kilogram. Dan seru cakra, perlu diingat juga ya bahwa angka tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga pastinya untuk harga di pasar masing-masing daerah itu akan berbeda. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh pasokan dan juga permintaannya, kondisi cuaca, biaya produksi, hingga biaya distribusinya.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Baik, Sudut Cakra, terkait dengan harga kebutuhan pokok tadi ya di wilayah Jawa Timur per hari ini, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, terutama di minyak goreng, cabai rawit merah, dan LPG 3 kg. Sementara untuk sejumlah komoditas lainnya itu justru mengalami penurunan harga. Jadi bagi Sudut Cakra yang hari ini berencana berbelanja kebutuhan rumah tangga, jangan lupa ya untuk selalu tetap membandingkan harga di pasar ataupun toko langganan masing-masing. Karena bahwasanya harga yang disampaikan ini merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur. Sehingga pastinya akan berbeda dengan harga di wilayah masing-masing. Dan seperti biasa, kalau Sudut Cakra hari ini sedang berbelanja atau dalam perjalanan ini ya menuju ke pasar begitu, kami juga ingin tahu nih ya, ingin mendengar juga informasi dari Sudut Cakra bagaimana kondisi pasar di wilayah Anda, apakah untuk harga cabai, minyak goreng, atau kebutuhan lainnya ini juga mengalami perubahan harga yang cukup signifikan atau masih stabil saja untuk kenaikan dan juga penurunannya. Sampaikan informasi Anda kepada kami 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana, apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Hubungi kami 0852-9001061. Ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk ya, ini dari Bu Ana mengabarkan di kawasan Pandantoyo cuacanya cerah, arus lalu lintas juga lancar pada siang hari ini, dan beliau juga melaporkan habis belanja ya, okay. Ini belanja air mineral dengan harga kisaran 20 ribuan ke atas hingga 30 ribuan, lalu juga membeli gurami bakar.
0: Oke, wah enak ini ya.
1: Iya, enak ini gurami bakarnya. Lalu ada Mas Giri ini, mm-hmm, dari Nganjuk menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Grogol Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ada Mas Yogi melaporkan di Pasar Sukomoro, mm-hmm, arus lalu lintas saat ini masih lengang saja di perempatan Pasar Sukomoro, tidak ada volume kendaraan. Ada Mbak Citra melaporkan di kawasan Kandangan Kediri, mm-hmm, mau menuju ke Pare, arah Pare terpantau lancar saja dan juga tidak banyak kendaraan yang melintas.
0: Okay.
1: Lalu ada Pak Dodi ini, mm-hmm, sedang melintas di Jembatan Suramadu melaporkan, mm-hmm, ada perbaikan di kawasan Jembatan Suramadu, Ima. Jadi okay, untuk kendaraan roda 4 ke atas di Jembatan Suramadu harap waspada ya, karena ini ditutup setengah bahu jalan, Ima. Lalu ada lagi informasi dari Mbak Farida, ini perjalanan dari Nganjuk juga menuju ke Kediri, sekarang sedang sampai di Merican, arus lalu lintasnya masih lancar pada siang hari ini, belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan, Ima.
0: Terima kasih Intan, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah Cakra, Muktamirin asal Kabupaten Nganjuk yang hadir dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, bersiap mengikuti seluruh rangkaian persidangan Muktamar. Setelah mengikuti pembukaan Muktamar, para Muktamirin akan mengikuti agenda persidangan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh panitia. Muktamar ke-35 NU sendiri menjadi forum penting bagi Nahdliyin untuk membahas berbagai persoalan organisasi, sekaligus merumuskan arah dan kebijakan NU ke depannya. Dalam rangkaian muktamar tersebut, Muktamirin akan mengikuti sejumlah agenda persidangan, mulai dari sidang pleno hingga sidang komisi. Forum tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk membahas berbagai materi yang berkaitan dengan organisasi, menyampaikan pandangan, memberikan masukan, serta menyerap dan menyuarakan aspirasi dari masing-masing daerah. Muktamirin Nganjuk juga siap berpartisipasi aktif dalam pembahasan materi yang menjadi agenda muktamar hingga seluruh rangkaian persidangan selesai. Kehadiran Muktamirin Nganjuk di Tambak Beras Jombang sekaligus menjadi bagian dari keterlibatan Nahdliyin dari berbagai daerah dalam momentum besar organisasi Nahdlatul Ulama. Para peserta tidak hanya mengikuti jalannya persidangan saja, tetapi juga diharapkan dapat menjaga ketertiban, mengikuti arahan tata tertib forum, serta mengawal setiap pembahasan secara serius dan konstruktif. Aspirasi dari daerah menjadi salah satu bagian yang penting dalam pembahasan untuk menentukan arah perjalanan NU ke depannya. Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang ini bukan hanya menjadi ajang berkumpulnya Nahdliyin dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi forum permusyawaratan untuk membahas masa depan organisasi. Muktamirin Nganjuk menyatakan kesiapnya untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan, mulai dari pleno, komisi, hingga agenda muktamar lainnya.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Seluruh cakra informasi terkait dengan Muktamir asal Kabupaten Nganjuk tadi yang siap untuk mengikuti rangkaian persidangan dalam Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang, mulai dari sidang pleno hingga sidang komisi. Para Muktamirin akan mengikuti pembahasan berbagai agenda penting

0: di saat nanti musim penghujan kita juga menghadapi banjir, longsor. Nah, tapi di musim kemarau ini, untuk warga, terutama warga yang di tepian atau kaki bukit atau kaki gunung yang ada potensi kebakaran, seyoganya bisa menjaga tidak menimbulkan titik api. Artinya apa? Salah satunya kita di masyarakat Lumajang sendiri, memang dikelilingi gunung ya. Tidak menutup kemungkinan dari warga atau masyarakat ke ladang ataupun ke gunung cari kayu atau cari rumput, tidak menimbulkan titik api. Artinya apa itu? Tidak merokok, membuang sembarangan, itu akan menimbulkan titik api. Itu salah satu penyebab. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yudi nggih untuk waktu yang sudah disematkan informasi serta himbauannya. Semoga segera bisa dipadamkan keseluruhan nggih Bapak Yudi dan kembali aman terkendali. Salam untuk rekan-rekan juga yang bertugas di sana. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erika.
1: Baru saja tersambung dengan Bapak Yudi Cahyono, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPD Kabupaten Lumajang terkait dengan update kebakaran di jalur pendakian Gunung Semeru.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi, ternyata hingga hari kelima pemadaman kebakaran hutan dan lahan di jalur pendakian Gunung Semeru ini masih terus dilakukan, Seru Cakra. Semoga saja untuk kebakaran di sana bisa segera terkendali, bisa dinyatakan padam dengan sepenuhnya, agar dari para petugas pun ini bisa istirahat ya, kemudian juga tidak membakar vegetasi yang lainnya dan semakin melebar. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik Erika, ini ada informasi masuk tadi terkait adanya pembangunan pancang sungai di Rolak Songo Mojokerto, Erika. Nah, ini untuk pembangunan tersebut menutup jalur Lengkong Lirip di Kabupaten Mojokerto. Untuk informasi terkait dengan pengalihan arus lalu lintas dengan adanya pembangunan tersebut, kami juga masih berkomunikasi dengan Kanit Erja Wali Satlantas Polres Mojokerto, Erika, untuk mendapatkan update informasi terkait rute yang dialihkan dengan pengerjaan tiang pancang tersebut. Lalu ada informasi lagi, ini ada terjadi kecelakaan, ada satu unit truk terperosok ke sungai di kawasan Pare Kabupaten Kediri, Erika. Untuk saat ini masih proses evakuasi, ini berdasarkan informasi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra, mengabarkan untuk update kejadian tersebut masih menunggu muatan truk dipindahkan dan baru bisa dilakukan evakuasi, Erika. Untuk kronologinya, sopir kurang konsentrasi sehingga truk terperosok ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, Erika, untuk informasi sementara yang masuk saat ini. Okay. Lalu ada informasi juga ini dari Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, itu Agus Herianto, mengabarkan ada kecelakaan di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, kilometer 13, tepatnya masuk Desa Banyurip, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kendaraan yang terlibat yaitu truk tangki dan truk dam. Dengan kronologi, truk tangki nomor polisi AE 9356KB yang dikemudikan saudara Fahri berjalan dari arah utara ke selatan, sedangkan dari arah berlawanan dari selatan ke utara juga berjalan kendaraan truk dam nomor polisi AD 8642WA yang dikemudikan saudara Badri dan berpenumpang saudara Wito. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, pengemudi kendaraan truk tangki berjalan mengambil haluan terlalu ke kanan karena kurang hati-hati dan memperhatikan arus lalu lintas yang ada, sehingga terjadi kecelakaan tabrak depan antara kendaraan truk tangki dan kendaraan truk Erika. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk korban ditangani oleh Rumah Sakit Ati Nusada Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan perawatan dari dokter untuk korban luka ringan. Dan kecelakaan ini juga sempat mengganggu akses jalan raya Bojonegoro Ngawi sehingga menyebabkan kemacetan di wilayah tersebut. Namun untuk saat ini informasinya sudah terurai, Rika, untuk kemacetan di kawasan tersebut, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan juga sudah berhasil dievakuasi, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru cakra, kebakaran juga melanda kawasan Bukit King Kong, Gunung Bromo. Bukit King Kong yang sedang dilanda karhutla berada di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Dari BBD Kabupaten Pasuruan menyampaikan kebakaran terjadi sejak hari Jumat jam 1 dini hari. Api membakar pohon cemara dan semak-semak. Api diketahui mengarah ke tepi jalan menuju puncak penanjakan. BBD Pasuruan juga masih melakukan pemantauan dan memastikan kemungkinan titik lain yang terbakar. Jadi masih dilakukan pengecekan ulang apakah ada titik lain selain Bukit King Kong yang terbakar pada dini hari tadi. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Ya, seru cakra, sore hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Angga Sandi. Anda bisa update terus ya bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dengan mengirimkan foto maupun videonya 0852 9001061.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ada kewaspadaan apa Seru Jakra di jalur yang Anda lalui saat ini? Bisa terus Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru cakra. Kabarnya tadi ada perbaikan jalan di Jalan Raya Candirejo Locarat Nganjuk. Sore hari ini sudah selesai atau belum ya kira-kira? Tadi sempat menghambat pengguna jalan yang melintas di sana. Jadi harus bergantian dari kedua arah karena untuk perbaikan jalannya ini berada di sisi barat, informasi yang kami terima. Jadi hanya satu lajur saja yang bisa digunakan siang tadi. Untuk sore ini bagaimana update-nya? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Handoko, ini di kawasan Prambon Nganjuk yang ke arah Kediri Kota sampai di Simpang 4 Pasar Merican masih cukup lancar, cuaca yang masih panas dan angin juga lumayan kencang. Jadi lebih hati-hati yang mau melintas di kawasan Prambon sampai ke arah Merican. Kemudian kita juga masih komunikasi dengan Aibtu Saiful Muheni, beliau Kasih Humas Polres Blitar. Ini terkait seorang warga yang terperosok ke dalam sumur tua. Lokasinya di wilayah Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Bahwa kejadian pagi tadi, ini seorang lansia, inisialnya S, perempuan usia 70 tahun, yang terperosok ke dalam sumur di belakang rumahnya. Untungnya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat karena untuk sumurnya ini sudah lama tidak digunakan dan digunakan untuk pembuangan sampah begitu kah. Jadi tidak begitu dalam karena sudah tertutupi oleh sampah dan juga tanah-tanah begitu, sudah tidak keluar air. Dan saat tadi pagi ini diketahui oleh keluarga korban yang mencari korban tidak ada. Kemudian saat teriak di belakang rumah, ternyata korban sudah meminta tolong dengan posisinya sudah di dalam sumur begitu. Ini kita masih komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni. Kalau informasi awal yang kita terima, korban sudah berhasil dievakuasi siang hari tadi dalam kondisi selamat dan hanya mengalami luka di bagian lutut dan juga di bagian kaki. Tapi untuk lebih lengkapnya kita masih terus komunikasikan. Untuk saat ini korban dilarikan ke rumah sakit Ngudi Waluyo di Wlingi Blitar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ini untuk penyebab dan juga untuk sumurnya sekarang diapakan, apakah ditutup permanen atau bagaimana, ini masih kita komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni. Nanti kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra, informasi yang kami terima bisa Anda akses ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami di cakrakrisna.com. Di wilayah Jombang ya, tepatnya di Tambabra Jombang ada Muhtamar NU ke 35 Seru Cakra. Banyak jemaah yang hadir sedari tanggal 26 kemarin ya, kemarin lusa hingga tanggal 28 Agustus kali ini. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang mengarah ke wilayah Jombang. Dan Muhtamar ke 35 NU ini juga resmi dimulai sejak hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus 2026 dan dijadwalkan ditutup pada 30 Agustus 2026 mendatang. Dan ini tadi juga kami terima informasi dari beberapa jalur alternatif yang digunakan selama penutupan jalan di beberapa titik juga cukup ramai sekali. Namun tidak ada kepadatan yang berarti. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ke gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Mas Toto. Mau menuju ke Surabaya via bus, masih menunggu bus di kawasan Mengkreng. Juga melaporkan cuaca di kawasan tersebut cukup terik pada sore hari ini dan arus lalu lintasnya masih lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan Erika di kawasan Mengkreng. Lalu ada Mas Dito, ini sekarang mau menuju ke Nganjuk, sedang melintas di Simpang Mojopangi Jombang, mau melintas di kawasan Stadion Merdeka, melaporkan arus lalu lintasnya terjadi peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan bermotor yang ditumpangi oleh anak-anak sekolah dan juga pekerja yang baru pulang kerja. Lalu ada Mbak Mira ini melaporkan melintas di kawasan Tembelang Jombang. Saat ini untuk arus lalu lintasnya masih lancar saja. Ring 1 juga penyekatan tidak seketat kemarin. Masih untuk pengendara untuk sementara ini masih dibebaskan melintas di kawasan Tembelang. Lalu ada Mbak Nadiva, ini dari Trenggalek menuju ke Madiun. Sekarang melintas di kawasan Simpang Guyangan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan juga, Erika.
0: Oke, lanjut ke Alvan.
2: Ya, terkait dengan kebakaran di jalur pendakian Gunung Semeru tadi, Kak. Ini untuk pendakian di Gunung Semeru, sementara ini ditutup. Penutupan sudah dilakukan sejak tanggal 26 Agustus atau di hari Rabu lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk melihat kebakaran ini sampai kapan nanti akan dibuka. Dan penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran di Blok Ranu Kembang dan mengutamakan keselamatan pengunjung atau wisatawan di pendakian Gunung Semeru. Untuk para pendaki yang sudah terlanjur memberi tiket, ini bisa direfund atau di reschedule keberangkatannya setelah pendakian dibuka kembali. Ini untuk proses pemadaman nanti kalau benar-benar dipastikan sudah padam untuk jalur pendakian Gunung Semeru akan dibuka. Tapi sementara ini ditutup untuk yang sudah terlanjur beli tiket, bisa dibatalkan atau bisa dijadwalkan ulang ke depannya. Kemudian untuk arus lalu lintas di wilayah Malang sampai ke Lumajang yang lewat Poncokusumo dan juga lewat Senduro, ini masih bisa lewat normal. Yang ditutup total hanya untuk jalur pendakian. Tapi untuk transportasi darat di kawasan Malang ke arah Lumajang ataupun juga sebaliknya, yang lewat Poncokusumo dan juga yang lewat Senduro, ini masih bisa dilalui dengan normal. Kemudian ke informasi lain, tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Kevin di kawasan Kertosono, menambahkan saja untuk trafik lalu lintas ramai lancar di sore hari ini. Ini melintas di depan Pasar Kertosono ke arah stasiun masih normal. Kemudian dari wilayah Kecamatan Gondang tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur sudah mulai terlihat ada kenaikan volume karena sudah masuk jam-jam pulang kerja. Jadi yang mau lewat di jalur Gondang, Rejoso, Lengkong sampai ke Jatikalen bisa lebih hati-hati. Sudah mulai padat menjelang jam 5 ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Elvan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Sementara waktu ya untuk pendakian Gunung Semeru ditutup. Namun ditutupnya sampai kapan ini juga belum kami ketahui pasti. Namun penutupan itu sudah dilakukan sejak 5 hari yang lalu saat petugas mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan dan hutan di jalur pendakian Gunung Semeru. Hingga hari kelima ini semua pendaki telah terevakuasi, totalnya 170 ya. Bahkan sudah sedari kemarin seluruh pendaki sudah terevakuasi, dan hari ini petugas gabungan telah berfokus untuk melakukan pemadaman secara manual atau juga melalui udara. Karena juga medannya cukup terjal, banyak tebing-tebing dan juga jurang, jadi harus ekstra hati-hati bagi para petugas yang melakukan pemadaman di lokasi. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa akses melalui website kami cakrakrishna.com.

Ya, seru Cakra. Setelah saya cek, ternyata harga sembako di wilayah Jawa Timur ada beberapa yang naik ya. Salah satunya minyak goreng, LPG, dan juga cabai rawit. Untuk cabai rawit sendiri, seru Cakra, ini naiknya ternyata juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 752 perak saja atau 1,43%. Sementara gas LPG 3 kg pun naik juga masih cukup rendah sekali. Gas LPG rata-rata di wilayah Jawa Timur itu di kisaran angka 19.970. Sementara cabai rawit merah itu di angka 53.300 per kilogramnya. Cabai merah keriting 29.000. Kemudian telur ayam ras 24.000, telur ayam kampung 45.400. Sementara untuk daging ayam ras 39.700, daging ayam kampung 68.900, daging sapi ini 130.000, minyak goreng minyak kita 16.000, sementara untuk beras premium 15.000 serta beras medium 13.000. Harga setiap wilayah juga berbeda-beda ya, seru Cakra. Yang Erika sebutkan tadi rata-rata dari wilayah Jawa Timur. Sehingga apabila ada perbedaan dari wilayah Anda, bisa Anda sampaikan kembali dengan kami.

0: Kira-kira terkait dengan kabar seorang warga yang terperosok ke sumur di wilayah Wulingi Blitar, sudah berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Erika.
0: Angge, Bapak bagaimana kabarnya? Sehat, Ge?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Erika.
0: Ini Bapak Saiful Muheni, kami terima kabar ada seorang warga yang terperosok ke sumur wilayah Wulingi Blitar. Bagaimana ini kronologinya kemarin, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Mbak. Pertama saya ucapkan selamat sore para Radio Andika di manapun berada. Hari ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan benar adanya kejadian warga lingkungan Berhu, Kelurahan Berhu, yang terperosok atau jatuh di dalam sumur tua, tepatnya di pembuangan sampah di belakang sebuah rumah kosong. Kemudian waktu kejadian diketahui hari Jumat, tanggal 28 Agustus sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian untuk korban, nama inisial S, di perempuan, umur 70 tahun, yang beralamatkan di lingkungan baru tersebut, Mbak. Dan kondisi korban selamat, saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Ngudi Waruyo. Demikian, Mbak.
0: Ini untuk kemarin evakuasi korban sampai jam berapa, Bapak?
1: Iya, hari ini, Mbak. Hari ini Jumat, ya.
0: Oh, kejadiannya hari ini, Jumat.
1: Untuk kronologinya kami sampaikan sekitar pukul 10.00 WIB, yang mana saksi saudara SR pada saat akan membuang sampah di sumur tua tempat pembuangan sampah belakang rumah kosong, mengetahui ada sepasang sandal jepit di tepi sumur, dan kemudian saksi mencoba mencari dan kemudian memanggil-manggil pemilik sandal tersebut, kebetulan juga tangga yang kemudian saat memanggil semua korban, kemudian korban menjawab dan meminta air minum atau air putih. Nah, selanjutnya saksi mengetahui, melihat bahwa korban berada di dalam sumur tersebut. Nah, selanjutnya saksi memanggil, meminta bantuan beberapa warga di sekitar dan melaporkan kepada pihak Polsek Blingi, serta petugas damkar, BPBD, kemudian mendatangi lokasi guna untuk mengevakuasi korban tersebut. Sekitar pukul 12.00, korban dapat dilakukan evakuasi dengan selamat. Demikian, Pak.
0: Wah, ini jadi saat diteriaki oleh saksi, korban ini meminta air. Berarti dari korban ini juga sudah agak lama ya, Bapak, terjebak dalam sumur itu.
1: Dari pagi. Ini informasinya pagi, dan korban ini memang sehari-hari mencari mencari rosok ya, Mbak, ya. Dan di sekitar situ memang tempat pembuangan sampah di warga lingkungan kan seperti itu. Dan sumur itu juga sumur sudah tidak dipakai.
0: Sudah tidak dipakai.
1: Itu, Mbak, untuk kronologinya.
0: Oke, ini terakhir Bapak Saiful Muheni, mungkin ada himbauan atau mungkin pesan-pesannya, monggo.
1: Iya, baik. Dan kami sampaikan juga setelah adanya kejadian tersebut, untuk pihak Polsek Blingi dan perangkat desa untuk melakukan nantinya akan melakukan penutupan sumur tersebut, ya, dan akan membuat tempat bak sampah khusus untuk warga di lingkungan sekitar situ. Dan yang terakhir, kami mengimbau kepada warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, untuk selalu menjaga keamanan keselamatan, ya, di maupun bersama. Apabila melihat, mengetahui adanya suatu gangguan keamanan dan memerlukan bantuan kepolisian, dan sebaiknya untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat atau layanan 110 Pol. Demikian banyak.
0: Baik, terima kasih Bapak Saiful Muhening. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Assalamualaikum, selamat sore. Baru saja ada Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar, terkait dengan seorang warga yang terperosok ke sumur wilayah Wulingin Blitar hari ini.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, selain itu, Seru Cakra, kami juga terima kabar ada yang kebakaran lahan di wilayah Talun Blitar. Ini tadi kami juga komunikasi dengan Bapak Wahyudi STMM terkait dengan kebakaran tersebut. Beliau Kalaksa BPD Kabupaten Blitar, Seru Cakra. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa kebakaran lahan yang terjadi kemarin ini ya, informasi awal yang kami terima. Saat ini sudah tersambung dengan Bapak Wahyudi STMM Kalaksa BBD Kabupaten Blitar terkait kebakaran lahan di wilayah Talun Blitar. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Wahyudi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erika.
0: Anggi Bapak siap, Wahyudi, siap, ini tadi saya terima informasi ada kebakaran lahan. Ini kebakaran lahan milik warga atau bagaimana Bapak? Kok kabarnya sampai 2 hektar yang terbakar?
1: Oh ya, selamat sore, dan tentunya kebakarannya kemarin sore kejadiannya.
0: Kemarin sore, sekitar jam berapa Bapak?
1: Sekitar jam 3 kejadiannya. Kita padamkan sampai jam, kami dapat laporan jam 3. Kita sudah padamkan jam 4:30 sampai jam itu. Tidak bisa padam.
0: Baru bisa dipadamkan jam 4:30.
1: Iya.
0: Ini laporan masuk ke BBD Blitar atau bagaimana?
1: Iya, betul. Tentunya masuk itu jam 3. Kejadian kebakarannya sudah infonya bahwa ini berdampak kepada pengguna jalan, Pak Erika. Karena dekatnya adalah jalur provinsi, jalan provinsi, yang mana sebelahnya juga depannya itu rumah sakit Anisa. Jadi asapnya mengganggu pengguna jalan, tentunya kan seperti itu. Jadi warga melaporkan ke kami, kami segera ke sana. Dan sudah bisa dipadamkan bersama Damkar juga. Damkar Kabupaten Blitar jam 4:30.

0: 5.
1: Luasan kira-kira 2 hektar.
0: Luasan sekitar 2 hektar. Memang kondisinya sedang berangin ya, Bapak, di sana?
1: Kondisinya ya tentunya angin ada karena sebelahnya kan sawah gitu.
0: Nggih. Terlahan ya. Terbuka ngoten nggih. Jadinya anginnya kencang.
1: Itu tertutup, Mbak Erika.
0: Oh.
1: Jadi sudah dipagari.
0: Nggih.
1: Memang tanahnya luas, lahannya luas. Nah itu kok terbakar itu bagaimana ceritanya kami tentunya tidak tahu, tetapi pada saat itu terbakar sehingga mengganggu ke pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar. Asapnya
0: mengganggu warga sekitar. Oke. Untuk penyebabnya sudah diketahui, Bapak?
1: Untuk penyebabnya kami belum tahu, tentunya seperti itu. Jadi sesuai dengan tugas kami, kami hanya mendapat laporan, kita padamkan, selesai, nah kita pulang. Untuk penyebabnya nanti akan di otomatis OPD yang lain atau instansi yang lain yang akan mengidentifikasi.
0: Oke, baik. Ini terakhir, Bapak Wahyudi, mungkin ada informasi tambahan atau pesannya serta himbauannya untuk warga Blitar dan seluruh seluruh cakra agar tidak terjadi kembali hal serupa. Monggo, Bapak Wahyudi.
1: Terima kasih. Tentunya dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini, tentunya ekstrim dalam kekeringan, yaitu Godzilla El Nino, jangan membakar sampah ataupun membuka lahan ataupun apapun lah, membakar yang mana api ini sulit untuk dikendalikan karena cuaca angin juga daun-daun yang kering itu membuat api ini sulit dikendalikan. Tentunya hati-hati dan selalu waspada karena banyak terjadi kebakaran-kebakaran hutan karena juga dari titik api yang kecil.
0: Berawal
1: seperti
0: dari
1: itu, Mbak Erika.
0: Yang kecil, iya, baik. Terima kasih Bapak Wahyudi untuk waktu yang sudah disempatkan di sore hari ini. Semoga sehat selalu, Bapak, nggih.
1: Amin, matur nuwun, Mbak Erika.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja Bapak Wahyudi STMM, beliau Kalaksa BPD Kabupaten Blitar, kemari membantu untuk melakukan pemadaman kebakaran di wilayah Talun Blitar. Ada sebuah lahan di lingkungan Kaworon Talun Blitar terbakar kemarin sore.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana seru Cakra untuk perjalanan Anda di sore hari ini? Terus sampaikan dengan kami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001 061. Seru Jagra, pada siang hari ini tadi terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan truk tangki dan dam truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, kilometer 13 hingga 14, tepatnya Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Kecelakaan mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Truk tangki tersebut dikemudikan oleh Fahri Kurniawan, warga setempat, ini usia 25 tahun, melaju dari arah utara menuju ke selatan. Dari arah berlawanan melaju dam truk yang dikemudikan oleh Badri, 48 tahun, dengan penumpang Wito, 55 tahun. Akibat kejadian tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan dan 3 orang menjadi korban. Seluruh korban ini sudah dibawa ke RSI Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penyebab pasti, ini juga masih dalam penyelidikan polisi ya. Tapi menurut keterangan saksi yang ada di lokasi, pengemudi kendaraan truk tangki melaju mengambil haluan itu terlalu ke kanan karena kurang hati-hati dan kurang perhatikan arus lalu lintas yang ada sehingga terjadi kecelakaan. Tetap fokus, konsentrasi saat berkendara dan mengemudi ya. Kalau memang dirasa mengantuk, sudah lelah, istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan sampai dipaksakan tetap berkendara karena membahayakan diri Anda dan juga orang lain.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Thanks Seru Cakra, karena sudah hampir masuk di jam 5 sore, saya Erika bergeser dulu ya ke Gatekeeper selama melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 7 malam nanti ya. Di teman gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Guripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper, Angga.
1: Baik, ada informasi masuk, Alvan. Ini dari Mas Hatim mengabarkan di exit tol Penompo arah ke Mojagung untuk lalu lintas saat ini padat, Alvan. Ini juga sehubungan dengan adanya penyekatan kendaraan sumbu 3, Alvan, di kawasan Mojokerto. Jadi selain di Kabupaten Jombang, juga di kawasan Mojokerto, tepatnya di sekitar pos polisi Kenanten, juga ada penyekatan kendaraan sumbu 3. Untuk terkait penyekatan tersebut, kami juga masih berkomunikasi dengan Ibda Ainur Rofiq, KBO Satlantas Polres Mojokerto, untuk informasi lebih lanjut terkait penyekatan kendaraan sumbu 3 di Mojokerto sehubungan dengan pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Lalu ada informasi juga ini untuk kawasan Ring 1, tepatnya di exit tol Tembelang, arus lalu lintasnya masih cenderung lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan, Alvan, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dari arah Tambak Beras menuju ke Tembelang, Kabuh, dan sekitarnya. Lalu ada informasi masuk ini dari Mas Farel, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Bajulan, Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Godean. Arus lalu lintasnya terpantau lancar sore hari ini. Lalu ada Pak Wibowo, ini dari Kediri menuju ke Madiun, sekarang melintas di kawasan Simpang Patihan Lojaret. Arus lalu lintasnya lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi oleh masyarakat yang pulang dari bekerja. Satu lagi ada Mbak Salma, ini di kawasan Baron Nganjuk, dilaporkan arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga masih terik pada sore hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Bapak Yulianto ini tadi melaporkan untuk di wilayah Nganjuk Kota ya. Ini cukup ramai sekali, terlebih jalan Ahmad Yani menuju ke alun-alun Nganjuk. Menginfokan juga nanti ada bazar katanya. Nanti ada bazar, sudah masuk info belum ini Mbak Erika? Sudah, ini tadi sudah ada yang berkabar tanggal 28 ini ya, Alvan. Ada apa namanya itu, bazar di alun-alun Nganjuk. Kayaknya sampai tanggal 5 ya kalau gak salah ya.
0: Itu beberapa, satu minggu biasanya.
2: Satu minggu, betul. Kurang lebih kan satu minggu itu. Tanggal 28 sampai tanggal 5. Bahkan itu berarti sekitar hampir 10 hari lah, Alvan ya. Hampir 10 hari atau 9 hari lah hitungannya bazar di sana. Informasi yang kami terima juga, dalam bazar tersebut juga ada 100 stand ya. UMKM yang mengisi bazar untuk akhir bulan kali ini. Jadi seru cakra, nanti apabila akan ke arah alun-alun Nganjuk harap hati-hati karena ada pengalihan arus lalu lintas, terutama jalur yang mengarah ke alun-alun ya. Baik jalan Ahmad Yani, kemudian juga kantor pos ya, dan lain sebagainya. Biasanya jalur yang mengarah ke alun-alun Nganjuk itu akan ditutup selama bazar berlangsung. Kadang ini ya, habis maghrib ya, rame-rame ya, habis maghrib itu sudah tidak bisa dilalui, dan bahkan sampai jam 11 malaman itu baru bisa dilalui lancar oleh para pengguna jalan yang melintas. Harap diperhatikan, mungkin juga untuk Anda yang akan berkunjung ke bazar tersebut, bahwa anak-anak juga jangan sampai lepas pengawasan. Kemudian juga ini, bawa uang saku yang banyak. Takutnya lapar mata, pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Kemudian kalau di bazar gini kan biasa rata-rata harga hampir sama gitu. Harganya juga kadang lebih mahal dari harga sebelumnya gitu ya, Ma. Ini final ya untuk seru cakra. Ini bisa ditambah lagi untuk uang sakunya dan juga barang bawaannya, jangan lupa diperhatikan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bazar di alun-alun Nganjuk berlangsung mulai hari ini ya, tanggal 28 Agustus sampai beberapa hari ke depan. Jadi yang mau ke arah Nganjuk Kota, nggak ada kepentingan lihat bazar, mungkin bisa hindari dulu sementara jalur di seputaran alun-alun Nganjuk. untuk bazar memang dipusatkan di pinggirnya alun-alun, memutar begitu. Jadi kalau bisa hindari dulu sementara jalur di seputaran alun-alun kalau memang nggak ada kepentingan menyaksikan bazar UMKM untuk beberapa hari ke depan. Sampai tanggal 5 September informasi yang kita terima, bazar UMKM berlangsung di alun-alun Nganjuk Kota, Setrur Cakra.

0: Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026 tidak akan ditambah meskipun jumlah dapur penyedia makanan terus berkembang. Menurutnya, perluasan program akan dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia. Sudaryono menjelaskan, penambahan jumlah dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi tidak serta-merta membuat kebutuhan anggaran meningkat. BGN akan melakukan pengelolaan dan penyesuaian program agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai target dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran besar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun 2026. BGN memastikan penambahan dapur akan diarahkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat tanpa harus menambah anggaran. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program MBG berjalan efektif, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ya, Erika.
1: Tadi pagi sekitar jam 10 ya, Alvan, jam 10 lewat 24 menit dari rekan-rekan damkar yang ada di pos Tanjungan menerima laporan adanya kebakaran kandang ternak dan juga dapur di wilayah Baron Nganjuk. Untuk informasi yang diterima tadi di jam 10 lewat 24 menit sehingga dari petugas yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke lokasi. Dan setelah sampai di lokasi, kemudian juga langsung berusaha untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Berdasarkan kronologi yang kami terima yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang bertugas pada hari ini, berawal dari pemilik rumah ini menghangatkan sayur di dapur menggunakan tungku. Sepertinya ini tungku tradisional itu loh ya.
0: Pakai kayu.
1: Setelah tungku dinyalakan, pemilik meninggalkan dapur untuk sementara waktu. Jadi ditinggal ke kebun karena ngasih makan ternak gitu loh ya. Nah, kemudian pemilik pergi ke kebun untuk mencari makan ternak. Dapur dalam keadaan menyala, apinya ditinggal tanpa pengawasan. Kemudian api ya yang ada di tungku tersebut menyambar ke bagian-bagian lain. Jadi diduga api dari tungku itu tungku menghangatkan sayur tadi ya, menjalar ke bagian dapur yang membuat yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Karena tidak ada yang memadamkan, api semakin besar merembet kemana-mana gitu ya, ke kandang kambing yang letaknya berdekatan dengan rumah atau dapur tersebut. Akibat kejadian itu, dapur dan kandang kambing habis dilalap api. Ada tiga kambing, tiga terbakar dan juga dua berhasil diselamatkan. Akibat kejadian tersebut, pemilik mengalami kerugian mencapai 25 juta. Ada kendala yang dialami oleh petugas damkar saat memadamkan api adalah kondisi cuaca yang berangin membuat api cepat merembet ke bagian-bagian lain. Namun untuk korban jiwa dilaporkan nihil, tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekarang.

0: Ya, cek informasi ke gatekeeper, Angga.
1: Ada informasi masuk Alvan ini dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk. Bapak Setiaris SP ini meneruskan informasi dari BMKG Maritim Jawa Timur, yaitu perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur yang berlaku pada hari ini. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 17 knot atau sekitar 34 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,3 hingga 1,3 meter. Sementara itu di Selat Madura cuaca juga diperkirakan cerah berawan, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 12 knot atau sekitar 24 km per jam. Tinggi gelombang relatif rendah berkisar 0,2 hingga 0,7 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 18 knot atau sekitar 36 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Bagi nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, tetap perhatikan kondisi cuaca dan gelombang dan juga mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di laut, Alvan. Lalu ada informasi masuk lagi ini dari Pak Yitno mengirimkan sebuah flyer bahwa nanti malam akan ada sholawat seribu rubana yang dihadiri oleh Cak Sodik dan Evita Mala dan kawan-kawan di panggung hiburan Muktamar NU, Alvan. Ini di malam hari nanti, start pukul jam 7 malam hingga jam 11 malam. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Mbak Vio, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintasnya dilaporkan saat ini cukup ramai lancar, ada peningkatan volume kendaraan, Alvan. Satu lagi, ada info 5 menit yang lalu Mbak Sherly mengabarkan di alun-alun Nganjuk saat ini sudah mulai ramai pengunjung bazar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk azan maghrib akan dikumandangkan di menit ke 34 ya, seluruh cakra. Untuk Anda yang masih di lampu jalanan bisa menepi dulu, cari tempat istirahat sekaligus untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di petang hari ini. Dan kami tunggu kabar informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001061.
4: Baik, Suruh Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, Bapak KP Fajar Kurniadi, terkait dengan Hari Juang Polris.
5: Saat ini saya berada di Ujo Riban 2 Nganjuk, dari Jatirejo. Tapi sudah melaksanakan upacara di tanggal 21 Agustus diperingati Hari Juang Polri untuk mengingat keberanian dan pengorbanan pendahuluan kepolisian Daima dalam peserta ini menjaga semangat energi Polri dan masyarakat demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Jadi untuk upacara Hari Juang Polri ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan Polri, begitu ya?
5: Iya, Daima.
4: Untuk harapannya nih Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Juang Polri tahun ini tuh apa, Pak?
5: Harapannya untuk dari Juang Polri untuk masyarakat, Polri bersama-sama masyarakat tetap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat kembali kepolisian agar kita senantiasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu Mbak, kita tetap layani masyarakat dan ikhlas dengan penuh hati dan mewujudkan semuanya terlalu berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kondisi kita wilayah masing-masing. Jadi pelayanan Polri nantinya mungkin di hari ini ke depannya lebih baik lagi untuk dilaksanakan di anggota kepolisian Republik Indonesia.
4: Oke, selanjutnya Pak, untuk sejarahnya dulu Pak. Tadi kan sedikit disinggung ya, sejarahnya seperti apa Pak? Sebenarnya Hari Juang Polri itu apa sih Pak?
5: Sejarahnya itu ya, kita dari Bapak Muhammad Yasin dulu, dari pendahulu kita, ikut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam mengenai proklamasi 17 Agustus 1945. Itu Pak. Tetap Polri untuk masyarakat, untuk harga pipas, untuk keutuhan negeri, untuk mempersatukan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keutuhan masyarakat.
4: Oke,
5: Mbak.
4: Siap. Terima kasih, Nge, Bapak, untuk waktunya.
5: Siap, Mbak. Sama-sama.
4: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk update informasi dari Anda ya di petang hari ini. Saya Alvan Amar, masih sampai di jam 7 malam nanti di teman Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan untuk di petang hari ini di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui seperti apa. Lewat 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 6 malam Sedulu Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami tunggu untuk update informasi, kabar, dan juga kewaspadaan ya untuk di malam hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper Angga.
1: Baik Alvan, ini ada informasi masuk. Ini dalam pantauan CCTV Direktorat Jenderal Bina Marga, tepatnya CCTV exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, situasi arus lalu lintas di kawasan tersebut pada petang hari ini terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, Alvan. Terlihat antrian kendaraan yang cukup panjang dengan dominasi kendaraan roda 4 serta truk logistik yang melintas di persimpangan exit tol Bandar Kedung Mulyo. Banyak truk yang diarahkan masuk ke gerbang tol karena juga dalam rangka muktamar NU ya, Alvan, ini untuk kendaraan sumbu 3 ke atas akan dialihkan ke jalan tol keseluruhannya. Baik dari arah Nganjuk, dari arah Nganjuk maupun dari arah Mojokerto yang memasuki Jombang akan diarahkan semua ke gerbang tol. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Mbak Yulia, ini perjalanan dari Simpang 5 Gumul Kediri menuju ke Pare sekarang sedang melintas di kawasan Pamenang, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, tidak ada halangan. Lalu ada Mbak Lina, ini melaporkan perjalanan dari Mojoagung menuju ke Jombang sekarang melintas di kawasan Taman Kebon Rojo Jombang atau di Peterongan, arus lalu lintasnya cukup ramai, ada peningkatan volume kendaraan yang dari arah Surabaya menuju ke barat. Lalu ada Pak Harto melaporkan perjalanan dari Kertosono menuju ke Madiun, situasi arus lalu lintas ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan logistik antar kota, Alvan. Lalu ada Mbak Titania, ini dari Nganjuk menuju ke Gresik sekarang melintas di kawasan jalur alternatif di Gedek Mojokerto, arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kendala juga, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Semeru masih belum padam ya, Dru Cakra. Proses pemadaman masih berlangsung sampai di hari Jumat ini. Kata Yudi Cahyono, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, sejumlah titik api masih terpantau dan petugas juga terus berupaya untuk melakukan pemadaman secara manual ataupun juga lewat udara. Pihaknya memastikan proses pemadaman juga menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada di medan yang terjal dan juga sulit dijangkau tim darat. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian ada di Blok Ayak-Ayak, kemudian di Bukit Cinta, di Watu Lenjang hingga Blok Jantur. Ini masih ada titik api yang belum berhasil dipadamkan.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kembali ke Angga, silakan.
1: Baik Alvan, ini ada informasi masuk dari Mas Riko. Ini melintas di kawasan dari Jombang menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Mengkreng, melaporkan kondisi arus lalu lintas di Mengkreng pada petang hari ini terpantau padat dan ramai Alvan. Juga banyak antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular panjang, dan juga beberapa kendaraan berat yang melintas di persimpangan tersebut Alvan. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Meli, ini dari Blitar menuju ke Kediri, sekarang sedang melintas di kawasan Keras, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Dilaporkan masih belum ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Melinda, ini sedang dari Jombang menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Ngoro, arus lalu lintasnya dilaporkan juga ramai lancar. Untuk cuacanya di kawasan tersebut tidak terlalu dingin pada malam hari ini, juga angin tidak bertiup kencang seperti biasanya. Ada lagi ini Mbak Marcel, ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Madiun, melintas di tol kilometer 683. Arus lalu lintasnya ramai lancar juga dengan kecepatan normal dari kedua arah, didominasi oleh kendaraan logistik antar kota Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di sekitar jembatan Kuncir, wilayah Ngetos, Kabupaten Nganjuk ya. Dilaporkan dari wilayah Sawahan menuju ke Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan cukup ramai, namun masih lancar saja. Harap hati-hati, di beberapa titik minim penerangan, jadi cukup gelap sekali. Kemudian melintas di wilayah Mayaan Kediri mengarah ke Kediri Kota dari wilayah Brebek. Ini tadi dilaporkan oleh Ibu Maya. Juga ramai, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas, harap hati-hati dan juga waspada. Simpang 3 Mengkreng dilaporkan oleh Bapak Darmo, ini tadi dari wilayah Kediri akan ke wilayah Jombang. Kondisi arus lalu lintas ini tadi di sekitar perlintasan Mengkreng juga cukup lancar saja. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Satu lagi disampaikan oleh Bapak Sulaiman, ini tadi melintas di jalur tol Jombang arah ke Surabaya. Tidak ada hambatan juga ya, cukup ramai sekali arus lalu lintas malam hari ini, cuaca pun bersahabat Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
6: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
5: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
6: Caranya bos?
5: Rutin konsumsi herbal Naria.
6: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Tuh kan, kamu sudah tahu.
6: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, malam ini berlangsung basar ya, Seteru Cakra di seputaran alun-alun Nganjuk. Kalau dari pantauan CCTV ini cukup ramai. Banyak stand yang didirikan memutar atau mengelilingi alun-alun Nganjuk ya. Untuk roda 2 masih bisa melintas, roda 4 ini yang dialihkan. Jadi yang mau ke arah Nganjuk Kota, kalau nggak ada kepentingan, lihat basar di alun-alun yang berlangsung malam ini bisa hindari dulu sementara. Karena cukup ramai, cuaca bersahabat, jadi pengunjung cukup padat meskipun masih belum ada jam 7 malam, tapi sudah terlihat cukup ramai dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Yang ada di Nganjuk Kota dapat tambahkan ya, kondisi basar seputaran alun-alun untuk malam hari ini seperti apa? 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 26 Sudiro Cakra lepas dari jam 6 petang, Anda bisa kabarkan untuk di tempat Anda kondisinya seperti apa malam ini. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Alvan, ini ada informasi dari Pak Bowo, ini sedang perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya naik sepeda motor. Ini mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo saat ini juga masih ada peningkatan volume kendaraan untuk dari arah Nganjuk yang menuju Jombang atau Surabaya, Alvan. Lalu ada Mbak Rina, ini perjalanan dari Surakarta menuju ke Sidoarjo sekarang sedang di tol kilometer 300 atau tepatnya di kilometer 687 di dekat gerbang tol Jombang, melaporkan arus lalu lintas cukup ramai lancar, banyak kendaraan masuk dari gerbang tol Jombang ini karena juga ada muktamar NU ya Alvan ya. Akhirnya untuk kendaraan dialihkan menuju gerbang tol, makanya untuk gerbang tol cukup ramai di kawasan tersebut. Ada lagi ini Pak Hendro, ini sedang perjalanan dari Jombang menuju ke Kabuh, sekarang sedang melintas di kawasan Simpang Mojopahit, melaporkan arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 di kawasan tersebut. Namun untuk kepadatan masih belum terlalu padat juga Alvan, masih ramai lancar di kawasan tersebut. Ada Pak Kiki, ini juga dari Jombang, ini mau menuju ke Mojokerto, menuju ke Pacet, sedang melintas di kawasan Peterongan. Arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Sutrisno, ini dari Kediri menuju ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Pasar Geringging, arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar Alvan. Cuaca juga tidak terlalu berangin dan tidak terlalu dingin Alvan.
0: Iya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu kepolisian sudah menetapkan 89 orang tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana jumlah ini meningkat dari sebelumnya ada 72 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni mengatakan, penambahan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penelusuran secara intensif di sejumlah lokasi kebakaran. Hingga Jumat 28 Agustus, ada 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari 89 tersangka itu, seluruhnya sementara merupakan pelaku perorangan. Namun Bareskrim Polri masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak korporasi, termasuk dugaan adanya perintah ataupun transaksi yang berkaitan dengan pembakaran lahan. Kepolisian memastikan pihak manapun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah akan diproses secara hukum yang berlaku. Selain penegakan hukum, kepolisian juga melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ratusan personel dari lembaga pendidikan dan latihan Polri juga telah diterjunkan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino.

0: Ya, di menit ke 34 lepas dari jam 6 malam Sidru Cakra, cek informasi dulu ke gatekeeper Erika.
1: Masa tim ini tadi mengirimkan sebuah video menginfokan untuk jalur Badas arah Kunjang Kediri ya. Tutup total ada panggung kehormatan. Ini tadi baru saja dilaporkan oleh Mas Atim di menit ke 34 lepas dari jam 6 petang. Mulai dari simpang Pan Badas itu sudah ditutup, baik untuk kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 ke atas. Ini semuanya sudah tidak boleh melintas di jalur Badas arah ke Kunjang. Jadi ditutup total. Alternatifnya mana ini berarti Mas Ati? Mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Yeah. Kemudian juga kami kirim terima ya video suasana di area alun-alun Nganjuk. Persiapan ini Alvan, pembukaan pasar rakyat di Kabupaten Nganjuk. Karena hari ini kan hari pertama dan ternyata ada acara pembukaannya juga seperti itu.
0: Tapi belum dibuka sudah ramai kah dari CCTV tadi?
1: Belum dibuka tapi sudah ramai sekali. Kursi-kursi, kemudian juga tenda untuk para tamu ini sudah siap. Namun belum dimulai ya untuk malam hari ini, namun pengunjung sudah ramai. Sepertinya acara ini juga berbeda dari acara sebelum-sebelumnya karena jarang loh bazar kemudian ada acara seremonial untuk pembukaan dan lain-lain gitu ya. Nah ini tadi di stand-stand bazar juga di video cukup ramai, namun kok ada kendaraan sepeda motor yang masih bisa melintas gitu ya. Jadi agak mengganggu pemandangan dan juga kita yang jalan kaki gitu. Jujur kalau lihat bazar kemudian kok ada sepeda motor yang lewat itu agak mengganggu gitu. Takut nyerempet lah ya, nabrak kita. Jadi kok ini masih bisa ya kendaraan roda 2 melintas di sekitar alun-alun Nganjuk seperti itu. Mungkin karena belum pembukaan kali ya, Van. Jadi untuk sepeda motor ini masih diperbolehkan atau masih dibuka lah untuk bisa melintas di sekitar alun-alun. Padahal pengunjungnya juga sudah mulai ramai. Ini lumayan bisa jalan olahraga jalan kaki ya, keliling-keliling alun-alun meskipun pada akhirnya juga jajan. Cuaca bersahabat di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.
0: Bukan jam berapa kak infonya kak?
1: Apa belum ada info ini terkait dengan pembukaannya jam berapa? Ini coba saya tanyakan gitu ya.
0: Itu sudah disiapkan ya semuanya?
1: Sudah disiapkan semuanya, sudah siap. Ini sudah cek sound juga, sudah ready lah ini. Tinggal dimulai saja. Sepertinya habis isya ya. Sepertinya habis isya. Karena kalau habis maghrib ini juga sampai jam 7:30 belum ada ini terlihat tamu undangan yang datang.
0: Iya. Tanggung juga kalau mau isya.
1: Iya, kalau apa namanya? Ini kan juga dekat masjid Jami ya. Jadi kalau nanti acaranya sebelum isya takutnya mengganggu ibadah. Jadi kemungkinan acaranya dibuka jam 7 malam ke atas lah ya. Kemudian nih tadi Mas Ati menambahkan ada karnaval hari Minggu pagi. Jadi ada panggung kehormatan yang sampai menutup jalan Raya Badas arah Kunjang. Kemungkinan berarti loh ini kan masih lama, masih hari Jumat ya Alvan ya.
0: Sudah
1: karnavalnya
0: ditutup,
1: hari Minggu pagi tapi kok sudah ditutup betul. Nah ini kan waduh, yang melintas di sana, yang biasa melintas di sana PR sekali ya. Dua hari ya. Jumat malam sudah ditutup, pasti Minggu pagi sampai siang bahkan sore itu masih bongkaran kan.
0: Mungkin gede acaranya kah?
1: Mungkin besar acaranya betul. Jadi kemungkinan bisa melintas di situ secara normal itu mungkin Senin pagi ya. Senin pagi. Jadi harap hati-hati yang arah Kunjang dari Badas Jumat Sabtu Minggu ini akan terhambat karena ada panggung kehormatan ya di simpang 4 Badas ke arah Kunjang itu sudah ditutup untuk semua kendaraan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dari Mas Atif mengirimkan sebuah video, yaitu penutupan jalur perempatan Badas untuk persiapan panggung kehormatan acara karnaval. Ini untuk jalur yang ditutup, yaitu dari arah Badas menuju ke Kunjang, Kabupaten Kediri. Sehubungan dengan adanya panggung kehormatan untuk acara karnaval. Dan bagi pengendara yang melintas, ini info dari Mas Atif, dapat menggunakan jalur alternatif melalui jalur Karangasem Badas atau dari perempatan Badas lurus ke utara sejauh kurang lebih 300 meter, lalu di pertigaan belok ke arah barat. Dan untuk itu pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mematuhi petunjuk dan arahan dari petugas di lapangan. Untuk karnaval di kawasan Badas dimulai pada hari Minggu pagi, Alvan. Yeah. Ini selain di Badas juga ada di Kunjang, Alvan, karnavalnya. Ini di Kunjang dan juga di Kencong atau kawasan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan juga Badas ini karnavalnya barengan semua, Alvan. Ini di hari Minggu, hari Sabtu maksudnya, untuk di kawasan Kunjang dan di Kencong. Untuk di Badas ini karnavalnya masih hari Minggu. Okay. Namun saat ini sudah persiapan panggung kehormatan, Alvan. Lalu ada informasi lagi nih, baru saja masuk, disampaikan oleh Pak Fauzan. Ini sedang melintas di kawasan Wates Kediri dari Blitar, beliau melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada lagi ini Mbak Keisa, 5 menit yang lalu mengirimkan informasi perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Sekarang sudah melintas di kawasan sekitaran Prican, arus lalu lintasnya lancar, juga ada beberapa truk tebu yang melintas tadi, Alvan.
1: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk Duru Cakra yang baru bergabung, kami tunggu ya update informasinya di 0852-9001061. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan ini sudah menggunakan cairan tepung untuk meningkatkan efektivitas upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah lahan gambut di Banjarbaru, khususnya mencakup area prioritas seperti bandara, untuk mencegah dampak kabut asap yang mengganggu penerbangan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto, juga mengatakan aksi mereka tak lepas dari dukungan dan arahan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolda mengatakan cairan campuran tepung itu bantuan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Pihaknya menerangkan inovasi pemadam karhutla itu berbasis tepung pati atau tepung dari singkong yang dicampur dengan amoninum, kemudian zat pembasah untuk menghambat perambatan api. Adapun cara kerjanya, air dalam campuran berfungsi untuk menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar di vegetasi. Sementara itu, pati singkong membantu meningkatkan adhesi agar cairan bertahan lebih lama di permukaan tanah sehingga membasahi lahan secara merata. Selain itu, pihaknya juga menerjunkan personel untuk melakukan upaya langsung pemadaman kebakaran hutan yang sampai saat ini masih terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, menit ke 56 lepas dari jam 6 malam, Sdru Cakra. Untuk Anda yang mau bergabung, masih kami tunggu ya sampai jam 9 nanti di 0852 9001061. Menjelang jam 7, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Malam Seru Cakra, malam hari ini kami terima informasi adanya agenda bazar di alun-alun Nganjuk yang cukup ramai sekali meskipun belum berlangsung untuk acara pembukaan. Tadi masih ada persiapan ya pembukaan bazar di alun-alun Nganjuk, sementara pengunjung bazar ini sudah ramai sekali. Masyarakat Nganjuk selalu bersemangat ya untuk mendatangi bazar yang terselenggara di beberapa wilayah seperti itu. Untuk di Nganjuk sendiri, cuaca bersahabat, arus lalu lintas di sekitar alun-alun juga padat. Kalau memang Anda tidak ada kepentingan yang mendesak, ini hindari dulu sekitar alun-alun Nganjuk. Tapi kalau Anda butuh hiburan, langsung saja ke alun-alun ya untuk cari camilan malam hari ini, karena ada 110 UMKM ya yang ada di alun-alun Nganjuk untuk meramaikan bazar tanggal 28 Agustus hingga tanggal 5 September 2026. Anda sedang berkunjung ke sana, juga bisa Anda bagikan informasinya dengan kami dengan mengirim foto videonya di 0852 9001061. Saya Rika, masih bertugas bersama Alvan Amar, kemudian Angga Sandi. Seru Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat, nggak bisa kencing, saya bantu.

obat dari Herbalnaria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kotoran, itu sudah mulai lancar. Herbalnaria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 300 meter utara jalan.

0: tadi simpang 4 Badas Kediri arah ke Kunjang ya, Seru Cakra. Kabarnya ditutup karena ada panggung kehormatan. Sehingga untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur tersebut bisa cari alternatif lainnya. Badas arah Kunjang dan penutupannya itu sudah mulai dari simpang 4 Badas. Ini untuk semua kendaraan tidak bisa melintas, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau lebih. Jalan alternatifnya bisa melewati Karangasem Badas atau simpang 4 Badas lurus ke utara sekitar 300 meteran, kemudian ada pertigaan, Anda bisa belok ke arah barat. Panggung kehormatan tersebut digunakan untuk karnaval pada minggu pagi seperti itu. Jadi untuk Anda yang akan melintas di jalur tersebut, ikuti petunjuk arah yang sudah dipasang oleh panitia ya. Saya ke gatekeeper dulu, Angga, silahkan.
1: Ada informasi masuk dari Kak ini, dikirim oleh Mas Hatim. Beliau mengirimkan video ada cekson di kawasan Kunjang, Kabupaten Kediri. Karena ini untuk persiapan karnaval besok ya, Rika ini. Ini tapi beliau mengirimkan videonya dari kejauhan, Rika. Jadi tidak terlihat sound systemnya dan juga suaranya, hanya terlihat lighting dari sound system tersebut yang sangat terang sekali dan seperti aurora ya, Rika ya. Kalau dilihat-lihat ini, ya? Iya, ini di langit seperti aurora ini. Viewnya dari video yang dikirimkan oleh beliau. Ini di Kunjang persiapan untuk karnaval besok. Ini lagi cek sound dan cek lighting juga ini. Lalu ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Mas Aldi, ini melaporkan di Candi Loceret, tepatnya di Lampu Merah Candi, arus lalu lintasnya lancar, Rika. Dan juga untuk anginnya tidak terlalu kencang. Ada Mbak Umi ini dari perjalanan Nganjuk ke Madiun, sekarang sampai di Bagur Kulon, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Informasi masuk baru saja dari Pak Marzuki, ini dari Mojokerto menuju ke Malang, melintas di kawasan Bundaran Pacet, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, juga banyak wisatawan yang baru saja datang di kawasan tersebut karena menjelang weekend juga ya, Erika. Ini besok juga sudah hari Sabtu, biasanya banyak yang libur juga. Lalu ada satu lagi informasi baru saja masuk dari Pak Yulianto. Perjalanan dari Pace menuju ke Warjayeng, melintas di kawasan Malangsari Tanjung Anom, melaporkan arus lalu lintas lancar jaya, Erika.
0: Lanjut ke Alfang.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanto. Ini perjalanan dari Kertosono menuju Karanganyar Kota, baru sampai di seputaran Tugu Bawang Merah yang arah ke Bebas Nganjuk. Ini masih cukup lancar kondisi malam hari ini dengan dominasi kendaraan pribadi. Beberapa truk muatan banyak yang mengarah ke Surabaya. Untuk yang arah ke Madiun masih banyak roda 4 pribadi dan juga sepeda motor untuk malam hari ini. Tidak ada kepadatan, tidak ada kemacetan lewat Baron, kemudian Kertosono juga yang ramai hanya di beberapa titik persimpangan. Melintas di beberapa SPBU, stoknya juga terlihatnya aman. Tidak ada antrian yang sampai mengganggu lalu lintas, masih normal. Kemudian dari Pak Raffi tadi, berangkat dari kawasan Jatikalen menuju ke arah Jombang, sampai di seputaran Megaluh Jombang masih lancar, angin cukup kencang, harap lebih hati-hati. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Anissa di Prambon Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini mau ketemu klien, sudah sampai di pintu tol Banjar Kedung Mulyo, juga aman. Mengkreng, perlintasan kereta api Bantar juga tidak ada hambatan dengan dominasi roda 4 serta beberapa bus yang ngetem di wilayah Mengkreng, Erika.
0: Terima kasih, Elvan. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sriwijayakara, jadi untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 di Simpang 4 Bada saat ini tidak bisa dilalui yang mengarah ke wilayah Kunjang. Ditutup total yang dari arah Badas menuju ke wilayah Kunjang, Kabupaten Kediri karena adanya panggung kehormatan untuk acara karnaval. Jadi bagi pengendara yang akan melintas dapat menggunakan jalur alternatif melalui jalur Karangasem Badas atau dari Simpang 4 Badas lurus ke utara kurang lebih 300 meter. Kemudian pertigaan belok ke arah barat. Dan tetap hati-hati ya, patuhi rambu-rambu petunjuk yang ada di lokasi serta mengikuti arahan petugas di lapangan untuk keamanan berkendara Anda. Sementara itu, ini tadi juga di sekitar alun-alun Nganjuk ya, dari petugas gabungan juga sudah banyak yang berjaga di lokasi untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya bazar UMKM yang ada di alun-alun Nganjuk. Sudah mulai ramai, bahkan cenderung padat, jadi jalur yang mengarah masuk ke alun-alun Nganjuk ini sudah dijaga oleh petugas ya. Kemudian juga Simpang 4 Kertosono, ini tadi kabarnya cukup ramai, lancar saja di keempat arahnya. Penumpukan hanya terjadi saat lampu merah saja. Tetap hati-hati ya, dan juga jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ke gatekeeper, silakan Angga.
1: Baru saja ada informasi masuk ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Erika, ini melaporkan giat pemadaman api. Kebakaran rumpun bambu terjadi di Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada tadi sore, dan kebakaran diduga dipicu oleh sisa pembakaran sampah di belakang rumah warga yang masih menyisakan bara api. Kondisi angin yang cukup kencang membuat percikan api merambat dengan cepat ke rumpun bambu kering di sekitarnya. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Robert Setiawan, pemilik rumpun bambu, warga Dusun Kaliulo, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro. Laporan kemudian diterima oleh call center Damkar Nganjuk sekitar pukul 4:42 sore tadi.
0: Okay.
1: Kemudian petugas tiba dan melakukan penanganan mulai jam 4:55 hingga api berhasil dipadamkan. Dari hasil penanganan petugas tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material dilaporkan mencapai sekitar 1 juta rupiah. Petugas juga memastikan lokasi sudah aman setelah selesai proses pemadaman, Erika.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seduh cakra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS masih belum padam hingga saat ini. Ada 2 unit helikopter waterbombing dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara, terutamanya di titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kedua helikopter telah tiba di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Armada udara itu disiapkan untuk melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Danau Ranupani sebelum diterbangkan menuju lokasi kebakaran. Pengerahan helikopter diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran dan menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas melalui darat. Petugas gabungan juga telah diterjunkan untuk melakukan pemadaman sekaligus mengantisipasi pergerakan api. Selain mengandalkan pemadaman dari udara, petugas juga melakukan penanganan secara manual di sejumlah titik kebakaran. Jadi hingga saat ini seru cakra kebakaran di TNBTS belum juga padam. 2 helikopter waterbombing juga dikerahkan per hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dapatkan informasi selengkapnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Nah, sementara itu untuk kebakaran lahan dan hutan ya di wilayah Kalimantan Tengah Serujakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah masih meningkat dan telah mencapai 4.359 titik. Jadi di Kalimantan Tengah titik api sebesar 93 titik api, tetapi titik panas meningkat sebesar 412 sehingga titik panas menjadi 4.359 titik. Itu disampaikan langsung oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Data ini didasarkan pada Simpongi Kementerian Kehutanan tanggal 27 Agustus 2026 jam 00 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. BNPB juga melaporkan bahwa luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah saat ini telah mencapai lebih dari 7.634 hektar. Namun jarak pandang tersebut masih tergolong normal, yaitu 9 km. Saat ini operasi darat di Kalimantan Tengah difokuskan pada pemadaman, pembatasan penjalaran api dan pendinginan. Operasi pemadaman dilaporkan telah dilakukan di lahan sebesar 257 hektar di Pulau Pisau dan lahan sebesar 10 hektar di Seruyan. Jadi operasi karhutla ini dilakukan melalui operasi darat maupun juga operasi udara, baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian ada juga yang ada di Sumatera Selatan, Riau, hingga Jambi.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Seru Jakarta Talk Show Hukum Meja Hijau besok jam 10 pagi hingga jam 11 siang kembali menemani Anda ya dengan tema pembahasan terkait dengan upaya hukum pemilik jaminan atau debitur menghadapi lelang eksekusi dan juga hak tanggungan. Bersama narasumber, dosen hukum dari Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Gunawan Haryanto. Jadi jangan sampai tertinggal ya Seru Jakra, apalagi untuk Anda yang masih bertanya-tanya apakah yang bisa dilakukan pemilik jaminan atau debitur ketika dihadapkan dengan lelang eksekusi hak tanggungan. Nah, jawabannya bisa Anda dapatkan dengan menyimak talk show hukum Meja Hijau besok hari Sabtu 27 Agustus 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-37 lepas dari jam 7 malam ke Gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk hari ini dari Mbak Tasya melaporkan perjalanan dari Bogor menuju ke Surabaya lancar. Lalu ada Mas Taufik ini melaporkan di kawasan Ngawi tidak ada hujan pada hari ini dan sedang beliau menghadiri pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman Masjid Al Khair di Kecamatan Geneng Ngawi. Salam buat Mas Taufik. Lalu ada dari Pak Suroto ini melaporkan di perjalanan di Sukomoro mau menuju ke Kecubung arus lalu lintasnya dilaporkan lancar mulai dari Semengko sampai Kecubung tidak ada kepadatan, cukup lengang sekali dan juga angin mulai bertiup agak kencang di kawasan tersebut. Ada Pak Suhardi ini dari Pare menuju ke Nganjuk Kota sudah sampai di kawasan Cengkok Ronggot arus lalu lintas ramai lancar dilaporkan. Lalu ada Mbak Siska ini dari Nganjuk menuju ke Madiun sudah sampai di kawasan Alas Caruban, Alas Soradan maksudnya arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar tidak ada kendala juga Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, panen raya bawang merah di Nganjuk sudah mulai berlangsung ya. Dan harga jual yang turun ke kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram ini masih membuat petani mendapat untung. Tetapi margin yang diperoleh saat ini sangat tipis karena biaya produksi pun ikut meningkat. Petani yang bisa menerapkan standar operasional prosedur atau SOP budidaya yang baik masih bisa meraup keuntungan. Dengan skema harga jual Rp15.000 per kilogram, petani masih bisa mendapat keuntungan sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Jadi selama petani dalam melakukan budidaya ini benar-benar menggunakan SOP yang bagus, maka biaya induk produksi atau BIP itu masih sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000. Dengan harga sekarang Rp15.000 berarti masih bisa untung sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan biaya produksi menjadi faktor utama yang menekan keuntungan para petani. Sejak April 2026 yang lalu, harga pupuk dan pestisida mengalami kenaikan. Ditambah lagi, saat ini muncul organisme pengganggu tanaman, OPT berupa ulat graya, yang ini berpengaruh terhadap kualitas dan juga kuantitas produksi bawang merah. Untuk menekan biaya produksi, petani disarankan tetap disiplin menerapkan SOP. Penggunaan pestisida bisa ditekan seminimal mungkin dan efisiensi benih bisa dilakukan dengan mengatur jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Secara umum, harga bawang merah saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Namun dengan efisiensi dan manajemen budidaya yang tepat, petani diyakini masih mampu bertahan. Kalau untuk harga bawang merah untuk saat ini di wilayah Anda seperti apa, Seru Cakra? Juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kirimkan informasi terkait dengan harga bawang merah dari harga hari ini dengan harga sebelum-sebelumnya. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Seru Cakra, besok hari Sabtu, jangan lupa ada Sabtu Bersyukur ya di halaman studio Radio Cakra Krisna yang belum ada agenda kemana-mana.

0: Saya hari ini juga masih bersama dengan Seru Cakra juga ini, dengan Bu Fani. Bu Fani, ini rumahnya mana? Tukorejo besok masuknya itu Kertosono.
1: Iya.
0: Ini tadi mampir ke sini sudah sering atau?
1: Ya, dari Sabtu sih, Mins.
0: Oke, Bu Fani sudah tahu juga kalau program ini disponsori penuh oleh Herbal Naria?
1: Pun.
0: Oke, sudah pernah konsumsi Herbal Naria?
1: Belum.
0: Belum. Nah, mungkin saya sambil beritahu ya, Bu, ya, kalau Herbal Naria itu nutrisi juga untuk tubuh. Jadi Herbal Naria itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang sakit, tapi juga dikonsumsi oleh orang sehat juga untuk menjaga stamina tubuhnya. Untuk hari-hari kesibukannya apa?
1: Jualan nasi goreng.
0: Oh, jualan. Ini mungkin pendapat jenengan tentang adanya Sabtu Bersyukur ini seperti apa, Bu? Silakan.
1: Saya dukung, Mbak, sampai pulang kaya lama. Kalau pagi hari kan ada yang bisa dimakan.
0: Menurut jenengan sangat membantu.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Malam hari ini Anda sedang perjalanan atau sudah istirahat di rumah, bisa Anda sampaikan ya pengalaman menarik yang Anda temui atau yang Anda jumpai dalam satu hari ini apa saja. 0852 9001061. Ke Gatekeeper

0: Fun.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Hamzah, ini di jalur Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Prambon sampai di pabrik gula Merican masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Hasan juga menambahkan trafik malam hari ini amat jadi nganjuk, ramai sekali. Ini menuju ke arah alun-alun. Untuk roda 4 sebaiknya dari Tugu Jayastamba belok ke timur ataupun ke barat, karena untuk di alun-alun sudah terlihat sangat ramai, ada pasar rakyat malam hari ini. Kemudian Mbak Hanifah ini berangkat dari kawasan Mojokerto menuju ke arah Jombang sampai di flyover Peterongan, sejauh ini masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi saja, Erika.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk disampaikan oleh Bapak Arjo, ini melintas di kawasan Pare arah menuju ke Wates, tepatnya di Pare Rejo. Yang tadi sore ada insiden truk yang terperosok ke sungai. Untuk saat ini truk baru saja selesai dievakuasi, Erika. Ini untuk truk yang mengalami insiden tersebut sudah bisa dievakuasi dari sungai ke jalan raya dan sudah selesai evakuasi, dan arus lalu lintas saat ini juga dilaporkan sudah mengalir normal, Erika. Okay. Lalu ada informasi lagi dari Mas Pandu, ini melintas di Simpang Mengkreng. Untuk saat ini dilaporkan bahwa arus lalu lintas di Simpang Mengkreng sudah mulai ada pengurangan volume kendaraan, Erika, tidak terlalu padat seperti tadi. Lalu ada Pak Niko, ini dari Megaluh menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan jalur Jatikalen, arus lalu lintas dilaporkan lancar dan juga tidak ada kepadatan. Ada Mas Mamat, ini melintas dari Mojokerto menuju ke Madiun lewat jalur arteri, sekarang sedang melintas di kawasan dekatnya eksit tol Bandar Kedungmulyo. Melaporkan update informasi yang tadi gerbang tol Bandar Kedungmulyo atau tepatnya di eksit tol itu cukup padat tadi. Sekarang sudah mulai berkurang volume kendaraannya, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Anda melintas di mana? Seru Cakra masih aman dan lancar saja, atau Anda menemui kewaspadaan, kabarkan selalu ya di 0852 9001061.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk Ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Cakra, sebelum Anda melakukan perjalanan di hari ini, jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan Anda, pastikan semuanya dalam kondisi yang prima agar digunakan untuk perjalanan ini juga aman ya, dan juga selamat sampai tujuan. Hindari jalur Jombang, Seru Cakra, karena ada Muktamar NU ke-35 di wilayah Jombang tanggal 26 hingga tanggal 31 Agustus. Sehingga arus lalu lintas banyak yang dialihkan, jalur alternatif pun juga cukup padat. Kalau memang Anda terburu-buru, bisa cari jalur alternatif lainnya saja, atau mungkin juga jalur tol yang paling aman ya, agar perjalanan Anda tetap lancar dan cepat sampai tujuan. Untuk Anda yang tertinggal siaran kami pagi tadi ya, Seru Cakra, informasi yang kami terima sudah bisa Anda akses melalui akun Facebook maupun juga website kami, cakrakrisna.com. Untuk Anda yang sedang mendengarkan malam hari ini juga bisa disampaikan, Anda mendengarkan melalui aplikasi streaming atau 106,1 Radio Cakra Krisna. Sampaikan apakah pancaran siaran kami cukup jernih di wilayah Anda atau mungkin juga ada kendala. Karena sudah hampir masuk di jam 8 malam, saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper. Tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, menit ke 8 lepas dari jam 8 malam, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Gatekeeper shift kali ini ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Panen raya bawang merah di Kabupaten Nganjuk mulai berlangsung. Namun harga jual bawang merah saat ini turun di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih cukup tipis. Meskipun demikian, petani yang menerapkan pola budidaya sesuai standar masih bisa mendapatkan keuntungan. Salah satu petani bawang merah di wilayah Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Akad, mengatakan dengan harga jual sekitar Rp15.000 per kilogram, petani masih bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Penghitungan tersebut sesuai dengan biaya produksi sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram apabila budidaya dilakukan dengan baik dan efisien. Namun keuntungan petani saat ini tertekan oleh kenaikan biaya produksi. Sejak April 2026 hingga pupuk dan pestisida disebut mengalami kenaikan. Di sisi lain, petani juga menghadapi serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Salah satunya ulat gerayak yang dapat mempengaruhi kualitas maupun jumlah produksi bawang merah. Untuk menekan biaya produksi, petani didorong disiplin menerapkan standar operasional budidaya. Penggunaan pestisida dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara efisiensi ini dilakukan dengan mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat. Dengan efisiensi tersebut, biaya produksi bisa ditekan sehingga petani tetap mampu bertahan meskipun harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio. Bersama saya, Imalana. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengajak masyarakat menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan di tengah kondisi kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Zayan Nisa, Krishna FM Trenggalek.
2: Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan. Menurutnya, keberadaan sumber air harus dijaga bersama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan di sekitar mata air. Masyarakat juga didorong untuk menanam dan merawat vegetasi yang dapat membantu menjaga cadangan air tanah, serta kelestarian sumber air. Pemkab Trenggalek terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sumber air secara berkelanjutan. Kesadaran bersama dinilai penting agar sumber air tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Polres Madiun menetapkan seorang tersangka dalam kasus penusukan terhadap anak berusia 13 tahun yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM Madiun.
3: Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait kasus tersebut. Polisi masih mendalami motif serta kronologi penusukan yang menyebabkan korban mengalami luka. Penyidik juga mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi proses penyidikan. Polres Madiun memastikan penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur hukum. Polisi juga memberikan perhatian terhadap kondisi korban yang masih di bawah umur, serta terus melakukan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Seorang perempuan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh anak kandungnya sendiri. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM Bojonegoro.
4: Peristiwa tersebut kini dalam penanganan dan penyelidikan pihak kepolisian. Polisi masih mendalami kronologi kejadian serta motif di balik dugaan penganiayaan tersebut. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari saksi dan bukti-bukti di lokasi kejadian untuk memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Polisi belum menyampaikan secara rinci motif kejadian dan terus mendalami kasus tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Polres Wonosobo mengecek kesiapan personel yang akan bertugas mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
5: Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan selama tahapan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Selain kesiapan personil, kepolisian juga memastikan sarana dan prasarana pendukung pengamanan dalam kondisi siap digunakan. Pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Wonosobo mengajak seluruh pihak, termasuk calon kepala desa dan masyarakat, menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Masyarakat juga dihimbau mengikuti seluruh tahapan pilkades dengan tertib, serta menghormati proses demokrasi di tingkat desa. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi perhatian DPRD karena berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Krishna FM Samboja.
6: Sejumlah warga yang sebelumnya masuk desil 5 ke bawah kini tercatat berada di desil 6 hingga 10, sehingga berpotensi mempengaruhi kelayakan menerima bansos. DPRD Kukar meminta perubahan data tersebut dikaji ulang agar penetapan penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. DPRD juga berencana meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai proses pemutakhiran dan perubahan data kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Dinas Sosial Kukar menjelaskan penentuan desil mempertimbangkan sekitar 39 variabel, mulai dari kondisi rumah, penghasilan, pendidikan, aset, hingga fasilitas MCK. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan pemutakhiran data. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Satpol PP Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kecamatan Baron dan Kertosono. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Krisna FM Nganjuk.
8: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak lebih dari 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi. Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, mengatakan, operasi ini merupakan bagian dari program gempur rokok ilegal untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai dan mencegah potensi kerugian negara. Petugas akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli rokok dengan memastikan produk memiliki pita cukai resmi. Langkah ini dinilai penting untuk membantu pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal, sekaligus memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan cukai. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
7: Sebanyak sekitar 170 pendaki masih berada di kawasan Ranukumbolo saat kebakaran hutan dan lahan melanda blok Ranukembang, jalur pendakian Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Krisna FM Lumajang.
9: Tim gabungan kemudian bergerak melakukan evakuasi karena titik kebakaran berada di atas Ranukumbolo dan dikhawatirkan api merembet ke kawasan tempat para pendaki berkemah. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnu Groho menyebut, kondisi medan di blok Ranukembang cukup curam dan terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman dari darat. Tim gabungan tetap menyisir titik api yang bisa dijangkau, sementara opsi pemadaman melalui jalur udara menggunakan waterbombing turut dipertimbangkan. Sementara itu, seluruh pendaki telah mulai turun dengan didampingi pemandu pendakian Gunung Semeru terdaftar atau PPGST dan dilaporkan dalam kondisi aman. Balai Besar TNBTS juga menutup total jalur pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mendukung proses pemadaman dan memastikan keselamatan pengunjung. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
7: Kemarau panjang yang dipengaruhi oleh El Nino membuat debit air di sejumlah embung di Jawa Tengah menyusut drastis. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah mencatat sekitar 10 dari total 92 embung di wilayah Pantura Barat, khususnya Tegal hingga Brebes telah mengering. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian, terutama menghadapi masa tanam ketiga tahun ini. Meski debit di sejumlah waduk juga mengalami penyusutan, sebagian besar tampungan masih dinilai mencukupi dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan air hingga November 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan air irigasi, diantaranya melalui koordinasi lintas dinas dan pemasangan pompa bertenaga surya. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
7: Sejumlah massa dari berbagai daerah mulai berdatangan ke kawasan gedung DPR MPR RI Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Krisna FM Pati.
11: Massa diantaranya berasal dari warga Pati dan kelompok pengemudi ojek online yang tetap bertahan di sekitar lokasi aksi. Persiapan aksi juga diwarnai sejumlah kendala perjalanan. Bus yang membawa massa dari daerah dilaporkan mengalami pencegatan dalam perjalanan menuju Jakarta, sehingga sebagian peserta memilih melanjutkan perjalanan dengan cara lain untuk dapat mengikuti aksi. Sementara itu, aparat keamanan melakukan pengamanan di sekitar kompleks DPR MPR dan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses menuju lokasi demonstrasi. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut diimbau mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas. Puspita Krisna, FM Pati.
7: Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkoba dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krisna FM Malang.
12: Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka dengan berbagai peran dalam jaringan peredaran narkotika. Dari 54 tersangka, sebanyak 17 orang telah dilakukan penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari BNN Kota Malang. Polisi juga menyebut barang bukti yang diamankan diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 57.547 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Polresta Malang Kota menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tersangka dan penyitaan barang bukti, tetapi juga memutus jaringan peredaran serta mencegah narkoba menjangkau masyarakat. Operasi dan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari penyalahgunaan narkotika. Sekarang Elina, Krisna FM, Malang.
7: Status hak guna usaha atau HGU, PT Kalpataru seluas sekitar 78.000 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih belum memiliki kepastian. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krisna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
13: Persoalan ini kembali dibahas DPRD Kukar dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah kecamatan dan desa pada Rabu 26 Agustus 2026. DPRD Kukar mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR atau BPN, segera memberikan kepastian terhadap status HGU tersebut. Sebab, izin usaha perusahaan telah dicabut pemerintah daerah sejak 2021. Sementara, status HGU atas lahan masih tercatat. DPRD juga meminta agar hak masyarakat yang telah memiliki lahan, sertifikat, maupun kerjasama plasma tetap dilindungi. Dinas Perkebunan Kukar menjelaskan, pencabutan izin usaha tidak otomatis menghapus HGU karena kewenangan terkait status tanah berada di pemerintah pusat. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang transportasi untuk mengatasi persoalan parkir liar dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Krisna FM Samarinda.
14: Melalui aturan tersebut, kawasan parkir di tepi jalan akan dialihkan secara bertahap ke fasilitas parkir seperti gedung parkir, taman parkir, dan park and ride. Perda ini juga memuat sanksi denda yang lebih tegas bagi pelanggar serta mewajibkan bangunan komersial di koridor jalan menyediakan ruang parkir agar tidak membebani jalan umum. Pemerintah Kota Samarinda berharap penerapan peraturan daerah tersebut dapat mengurangi parkir liar sekaligus meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan baru sebelum aturan diterapkan secara lebih luas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
7: Kepala Rumah Tahanan Negara atau Karutan Pacitan menerima kunjungan dan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pacitan pada Kamis 27 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
15: Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan kepala rutan yang baru. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Pacitan menjaga akurasi dan keterbaruan data pemilih. Pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan informasi pemilih termasuk warga binaan yang memenuhi ketentuan dapat tercatat secara tepat dalam data pemilih. Melalui koordinasi antara KPU dan Rutan Pacitan, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan. Langkah tersebut sekaligus mendukung tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemilu. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
7: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke penelpon dulu bergabung. Ada Mbak Tasya. Selamat malam, Mbak Tasya.
1: Selamat malam, Mas Alfa.
0: Iya, Mbak Tasya dari mana ke mana malam ini?
1: Perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya lewat jalur bawah, Mas Alfa. Saat ini sudah sampai di wilayah Jombang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah ya.
0: Oh, enggak kondut itu? Ada muktamar malam ini?
1: Ya betul sekali, betul sekali. Sudah saya kirimkan ke WA Gatekeeper ya Mas Alvan ya, nanti bisa dibagikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang melintas di wilayah Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah Embong Miring Perak Jombang itu kan jalan satu arah ya Mas Alvan ya? Nah, di situ sangat crowded sekali, sudah ada pengalihan arus lalu lintas juga, tapi masih bisa dilalui untuk kendaraan roda 2, Mas Alvan.
0: Oke, jadi untuk titik pengalihan memang ada beberapa atau bagaimana, Mbak, untuk malam ini?
1: Ada beberapa titik pengalihan. Dari Embong Miring Parak Jombang itu sudah ada penanda begitu ya, tidak bisa lurus terus. Tadi sudah ada petugas juga di sana, saya lihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang bisa lurus kalau dari Embong Miring Perak Jombang. Lurusnya kalau belok kanan itu kan mau ke arah Surabaya. Nah, kalau dari barat ke timur yang jalan turunan itu loh, bukan yang lurusnya Embong Miring itu, tadi ada beberapa kendaraan roda 4 tidak bisa lurus, jadi dialihkan jalannya. Kemudian setelah itu ada jalan satu arah yang menuju Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu juga dialihkan. Dan di situ juga sudah banyak sekali kendaraan roda 4 parkir ya di pinggir jalan. Jadi cukup mengganggu lalu lintas, tapi memang acaranya saat ini sampai dengan tanggal 31 ya Mas Alvan ya.
0: Yeah.
1: Jadi untuk pengendara kendaraan roda 4 maupun roda 2 ataupun truk bisa melalui jalur alternatif lainnya ya Mas Alvan.
0: Oke, jadi untuk kondisi malam ini kalau yang misal nggak pernah lewat Jombang, kemudian ada pengalian, ada petunjuk atau bagaimana Mbak Tasya?
1: Sepanjang saya lewat tadi, juga ada yang mengarahkan untuk alternatifnya. Tapi kalau mau menghindari kemacetan bisa lewat Jombang Kota, Mas Alvan.
0: Oh, masuk kota.
1: Jadi lewat Ringin Condong, iya lewat Ringin Condong. Lewat jalur Ringin Condong itu masih bisa, tapi nanti itu tembusnya Jombang Kota langsung Peterongan begitu.
0: Oke, baik. Jadi meskipun untuk titik muktamar di Tambak Beras untuk wilayah Perak juga terdampak, Mbak ya? Embong Miringnya.
1: Iya, terdampak. Sudah terdampak di wilayah Perak. Sampai dengan di untuk yang tadi kan saya nggak tahu ya, kalau misalnya ada kemacetan sangat padat sekali. Jadi untuk sedulur cakra bisa menghindari jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah.
0: Oke, tapi ada petugas ya tadi yang membantu mengatur mungkin?
1: Sudah ada petugas gabungan, tadi juga ada disub juga, ada polisi, kemudian ada banser juga di sana, jadi lengkap sekali.
0: Oke, tapi karena banyaknya volume kendaraan terus ada acara, jadi tetap mau nggak mau harus macet-macetan di Jombang.
1: Nah ya betul sekali. Tapi kalau tadi sempat melintas di Getol Bandar Kedung Mulia ya Mas Alvan ya, itu juga sudah mulai ramai. Mungkin karena sudah ada informasi bahwa beberapa titik di wilayah Jombang sedang ada acara, jadi sedikit crowded. Mungkin orang-orang juga pada lewat tol sih.
0: Oke, untuk menghindari wilayah Jombang tadi ya.
1: Betul. Kalau di Simpang Tiga Mengkreng tadi sempat melintas juga masih aman. Hanya beberapa saat tersendat karena ada kereta melintas dan juga ada bis-bis yang sedang parkir di pinggir jalan begitu.
0: Oke, nanti tujuan akhir Surabaya mana Mbak Tasya?
1: Untuk tujuan akhir sebenarnya mau ke Sidoarjo Mas Ahmad. Mau ke Sidoarjo dulu. Besok mau ada agenda di Malang.
0: Oke, tapi nanti full lewat bawah ya berarti?
1: Iya, lewat bawah. Nanti kalau ada informasi tambahan atau ada kewaspadaan lainnya, nanti saya sampaikan.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Mbak Tasya, informasi dan waktunya malam hari ini.
1: Baik, terima kasih juga Mas Alvan dan juga teman-teman yang bertugas di ruang gatekeeper. Selamat bertugas dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Selamat malam Mbak Tasya dari Nganjuk ke arah Surabaya tadi menginformasikan jalur Jombang ya. Ini memang padat malam hari ini. Muktamar NU yang ke-35 masih berlangsung sampai tanggal 31 nanti. Jadi yang mau lewat Jombang mungkin bisa pilih opsi naik tol ya, karena cukup padat arteri Jombang imbas Muktamar NU yang ke-35. Pusatnya di Tambak Beras, tapi untuk kemacetan hampir di setiap titik Jombang, termasuk pinggir-pinggir kota sampai ke Perak juga terdampak kepadatan di malam hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kalau Nganjuk masih aman ya sampai malam ini, yang titik kegiatan tadi di seputar alun-alun Pasar Rakyat, lepas dari situ arteri masih aman. Hanya wilayah Jombang sampai tanggal 31 nanti setidaknya harus hati-hati karena rawan terjadi kepadatan. Masih berlangsung Muktamar NU yang ke-35. Tempat Anda bagaimana? Dapat kabarkan juga ya sampai jam 9 di 0852 9001061.

0: Ya, satu komposisi dari Utopia tadi, antara ada dan tiada, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini. Cek ke gatekeeper, Angga.
1: Ada informasi masuk, Alvan, ini dari Mbak Tia, melaporkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Bangkalan Madura, sedang melintas di kawasan Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, melaporkan untuk jalur mobil, ini sedikit tersendat, Alvan, ada antrean kendaraan karena ada perbaikan di kawasan Jembatan Suramadu yang menutup setengah jalur di jalur mobil, Alvan. Lalu ada lagi laporan dari Mas Dimas. Ini dari Kenanten Mojokerto mau menuju ke Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas lancar selama perjalanan, tidak ada kendala juga. Hanya didominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada Mas Gilang, ini melaporkan di simpang 3 Mengkreng maksudnya. Arus lalu lintas saat ini sudah mulai melandai. Ada penurunan volume kendaraan juga. Ada Mbak Amel, ini dari Baron Nganjuk menuju ke Sawahan, sedang melintas di kawasan Locaret, arus lalu lintasnya juga masih lancar malam hari ini. Lalu ada Pak Nurdin, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk, sekarang sedang masuk di gerbang tol Waru, arus lalu lintas terpantau lancar dan juga kecepatan di jalan tol masih bisa kecepatan normal. Terakhir ada Mbak Rahma, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri dan sudah sampai di kawasan Papar, arus lalu lintasnya juga lancar. Ada pesan masuk juga dari Pak Yitno, menginformasikan kalau dari Madiun, Nganjuk atau dari arah barat sampai perempatan Lampu Bangjo Tunggoron, Lampu Merah Tunggorono, bisa belok kanan menuju ke arah Polsek Kota, lalu belok kanan sedikit dan mengikuti rel kereta sampai Pondok Rejoso. Itu untuk jalur alternatif menghindari kepadatan di kawasan Jombang, ya Alvan. Ini informasi dari Pak Yitno. Terima kasih Pak Yitno atas informasinya. Ada lagi pesan masuk, ini dari Mbak Nadia. Perjalanan dari Purwasri Kediri menuju ke Jatikalen sekarang melintas di kawasan pabrik gula Patihan Rowar, selalu lintas di

Ya, saat ini panen raya bawang merah mulai berlangsung di Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi harga jual bawang merah yang kini berada di kisaran Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram membuat keuntungan petani menjadi sangat tipis. Salah satu petani bawang merah, Akad, mengatakan dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, petani masih bisa mendapat keuntungan sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya jika mampu menerapkan standar budidaya dengan baik. Sebab biaya produksi saat ini berada di kisaran Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogramnya. Tipisnya keuntungan juga dipengaruhi kenaikan harga pupuk dan pestisida sejak bulan April 2026 lalu. Selain itu, petani juga menghadapi serangan ulat graya yang dapat menurunkan kualitas dan jumlah produksi bawang merah. Dan untuk menekan biaya, petani disarankan disiplin menerapkan SOP budidaya, menghemat penggunaan pestisida, serta mengatur jarak tanam agar penggunaan benih bisa lebih efisien dan keuntungan bisa lebih banyak. Karena harga bawang merah di musim panen ini cukup turun di angka Rp18.000 sampai Rp15.000 saja.

0: Biasa di hari Sabtu akan berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna. Program sosial yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi, persembahan dari Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group dan didukung penuh oleh Herbal Nariyah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Program sosial Sarapan Bareng yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Terbuka untuk umum, silakan merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna. Kita sudah mulai sebelum jam 6 pagi untuk program sosial Sabtu Bersyukur.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi dari Kabupaten Kediri, disampaikan oleh Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Ada terjadi di beberapa wilayah. Ini untuk yang pertama terjadi di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Ini ada kebakaran rumpun bambu. Tadi dilaporkan sekitar jam 9 pagi. Kemudian ini tadi baru selesai dipadamkan sekitar jam setengah 11 siang. Ada laporan dari masyarakat mengenai kebakaran rumpun bambu. Apinya berasal dari aktivitas warga membakar sampah. Kemudian karena angin kencang, kemudian api membesar dan merembet ke rumpun bambu yang dekat dengan rumah warga. Ini tadi kerugian cukup banyak, sekitar 10 juta ya. Ini diakibatkan karena kebakaran yang terjadi dari api yang merembet warga yang membakar sampah di sekitar lokasi. Ada satu unit armada pos Grogol tadi dikerahkan dengan anggota 4 orang. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP. Tidak ada korban luka ringan, luka berat maupun juga meninggal dunia. Semuanya nihil. Kemudian laporan kedua masuk sekitar jam 12 siang, berada di wilayah Badas Kediri. Ini ada kebakaran rumpun bambu juga milik Bapak Toha. Kemudian dari data yang kami terima, ini tadi belum disampaikan untuk penyebab dari kebakaran tersebut ini apa. Namun dari kronologi yang kami terima, ternyata di bawah rumpun bambu banyak tumpukan daun kering yang sengaja dibakar oleh pemilik lahan. Namun api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan, sehingga warga panik. Kemudian titik api karena bersebelahan dengan rumah warga, sehingga ini tadi juga langsung dilaporkan ke damkar terdekat. Jadi pembakaran yang sengaja dilakukan oleh warga pada tumpukan daun yang kering kemudian merembet ke yang lain-lain. Ini tadi kerugian 1.500.000, tidak ada korban juga, baik luka ringan, berat maupun juga meninggal dunia. Kemudian laporan yang ketiga masuk di jam 14.48. Ini tadi ada kebakaran lahan jati dan mangga di Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Api diketahui oleh warga yang melintas setelah sholat Jumat. Kemudian ada kebakaran lahan jati, kemudian korban atau warga ini langsung meminta bantuan ke damkar terdekat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Semen, Polres Kediri. Namun tindakan yang sudah dilakukan, yakni melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan satu unit armada pos Ngadiluih, kemudian juga ada personil sekitar 5 orang. Untuk korban juga tidak ada, nihil semuanya, baik luka ringan, berat maupun juga meninggal dunia. Kemudian laporan selanjutnya, ini ada kebakaran lahan tebu jam 4:30 sore di Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Api diketahui oleh warga yang melintas di depan sekitar lokasi ya, yang melintas di sekitar lokasi atau di depan kebakaran tebu tersebut. Kemudian dilaporkan ke pemilik lahan tebu dan diteruskan ke kantor damkar terdekat. Api berasal dari anak-anak yang bermain api atau membakar daun tebu kering di area sawah. Nah, akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, kerugian dialami pemilik mencapai 25 juta rupiah. Namun tidak ada korban ya, baik luka ringan, berat maupun juga meninggal dunia. Api berhasil dipadamkan ini tadi sekitar jam 6 petang. Sehingga hari ini ya, diketahui cukup banyak laporan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kediri. Dan rata-rata terjadi karena akibat pembakaran sampah, Seru Jakra. Jadi apabila Anda melakukan pembakaran sampah sampah, baik rumah tangga, daun-daun kering karena sedang membersihkan ladang, lahan harap diperhatikan karena anginnya di musim kemarau cukup kencang sekali. Jadi kalau bakar-bakar ini lebih hati-hati lagi. Dan kalau ditinggal jangan lupa disiram air bila diperlukan karena memang untuk memastikan api sudah betul-betul padam, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Angga, silakan.
2: Baik, ini ada informasi masuk, Alvan. Ini dari Pak Chandra Budi. Beliau mengirimkan video di Karangsemi, Kecamatan Gondang tepatnya. Ada panen raya bawang merah, Alvan. Ini di rumah-rumah warga banyak yang menjemur bawang merah. Tidak hanya di kawasan Karangsemi dan Kecamatan Gondang saja, Alvan. Ini juga sampai di daerah Sukomoro, tepatnya di Desa Ngerami dan Desa Ngelundo juga panen raya bawang merah pada hari ini, Alvan. Ini banyak orang yang menjemur bawang merah di depan rumah masing-masing. Dan semoga harga bawang merah juga cepat membaik ya, Alvan, ya, untuk saat ini. Lalu ini ada informasi masuk, ini dari Mbak Lia. Ini melintas di kawasan Mengkreng, tadi habis dari Surabaya mau pulang ke Nganjuk. Melaporkan di kawasan Mengkreng ada kepadatan arus lalu lintas lagi, Alvan. Ini karena ada pekerjaan, yaitu pengecatan marka jalan, Alvan. Jadi untuk marka jalan di kawasan Simpang Mengkreng saat ini sedang dicat ulang, Alvan. Marka yang di tengah jalan yang dicat kuning itu, Alvan. Lalu ada informasi lagi, ini dari Pak Bimo. Ini dari Sidoarjo mau menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Mojoagung. Arus lalu lintas dari arah Surabaya cukup ramai sekali, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Banyak yang pulang ke kampung karena juga habis ini weekend ya, Alvan, ya. Ini makanya volume kendaraan dari arah Surabaya menuju ke barat, baik ke Nganjuk maupun ke Kediri, juga ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mas Dito, ini melaporkan di kawasan tol kilometer 707 gerbang, dekatnya gerbang tol Mojokerto, arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dari arah Surabaya menuju ke arah barat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan lupa besok pagi ya, Teru Cakra, program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna yang didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Besok sebelum jam 6 pagi silakan merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerongkot, Kabupaten Nganjuk. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan dan tim yang bertugas, Erika Dwi dan juga Angga Sandi, bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa besok pagi.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

seperti Tribulus dan Arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram, sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Ajuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya, maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir ya, sejajar dengan bahu atau di sini ya, izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sepenuhnya menghadap, wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, itu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik, ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah memba'id itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man shalla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fa hiya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan? Satu, kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah, kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya

Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia gak baca pembukaannya. Gak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa. Tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah. Kan? Gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk. Ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu kan, tidak juga ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum.

0: Makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum, bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia kan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya sholat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan sholat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu sholata, saya bagi sholat itu kan nisfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini di Al-Fatihah ini, kan, nisfaini pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali 'abdi ma sa'al. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali 'abdi, dan untuk hamba-ku ma sa'al, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, iftitah-iftitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku Aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin wa najjina ya Allah minal kalbil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減のガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Pagi ini juga segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna. Persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro RT1 RW1 Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, cek ke gatekeeper Erika.
1: Luar biasa ya, peserta Sabtu Bersyukur untuk minggu kali ini. Bersemangat semuanya, terlihat dari antusiasnya. Ini jam 5:30 pagi, semuanya sudah datang ya. Sudah datang untuk mengikuti Sabtu Bersyukur di edisi kali ini 29 Agustus 2026. Ini akhirnya banyak yang sudah nunggu di luar gitu ya Elvan ya. Kami kan masih sambil siap-siap gitu. Nah, ini sudah banyak yang datang untuk peserta Sabtu Bersyukur karena takut tidak kebagian mungkin ya. Dan kalau datangnya lebih awal kan nanti ketika gerbangnya dibuka bisa langsung lari dapat bagian paling depan dan ini nanti bisa langsung dibawa pulang atau mungkin dimakan di tempat. Karena ketika saya naik tadi terlihat ada juga yang bawa tempat makan ya, tempat bekal sendiri seperti itu. Jadi kemungkinan sarapannya dimakan di rumah gitu. Jadi seru cakra untuk Sabtu Bersyukur ini bisa dibawa pulang, namun Anda harus bawa tempat makan sendiri. Seperti mungkin ketika Anda datang di studio banyak yang bawa tempat makan atau bekal, nah itu biasanya mereka bawa pulang. Kalau Anda tidak bawa tempat bekal, itu nanti kita bisa kasih piring namun dimakannya di sini. Piringnya enggak boleh dibawa pulang ya. Jadi ada dua pilihan, Anda bawa tempat makan bisa dibawa pulang. Kalau Anda tidak bawa tempat makan, ini bisa dimakan di sini saja bareng-bareng ya. Ya tadi kerupuknya 2 kresek ya. Sudah datang juga Alvan, 2 kresek besar itu sudah datang juga. Favorit teman-teman Sabtu Bersyukur kan ini. Jadi stoknya banyak sekali, boleh ambil 2 asal dihabiskan ya. Seru cakra. Ini ambil 1 juga enggak apa-apa, yang penting dihabis. Kemudian untuk lauk yang kami sediakan pagi hari ini juga beraneka macam olahan ya, olahan ayam, sayur, mie. Ini juga kami siapkan, jadi bisa dipilih kira-kira kalau bawa anak kecil biar gak kepedesan lauknya apa gitu ya, itu bisa dipilih. Kemudian sukanya lauk ayam aja itu juga boleh karena sistemnya prasmanan. Jadi pilih sesuai dengan selera Anda masing-masing seperti itu. Yang penting dihabiskan ya, pokok intinya dihabiskan. Mau milih lauk apa aja, mau ambil kerupuk berapa, yang penting dihabiskan. Ini jangan sampai lupa, karena menghabiskan makanan kan bentuk rasa syukur kita juga ya Alvan ya. Diberikan rezeki makan pagi hari ini dengan enak, dengan tempat yang nyaman seperti itu. Jadi jangan lupa dihabiskan. Untuk seru cakra yang mungkin belum pernah mengikuti Sabtu Bersyukur, hanya menyimak saja melalui udara atau mungkin dari video-video yang kami bagikan melalui sosial media Cakra Krisna. Ini silakan Anda bisa mampir apabila ada agenda ya, menuju ke wilayah Ngeronggot atau melintas di wilayah Ngeronggot, atau memang sengaja menyempatkan untuk datang ke studio radio Cakra Krisna mengikuti Sabtu Bersyukur boleh, karena terbuka untuk umum ya. Jadi tidak hanya untuk warga Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, untuk semuanya saja yang hadir ini bisa sarapan bersama dengan kami seperti itu. Dan terselenggara acara Sabtu Bersyukur ini juga berkat dukungan pelanggan setia Herbal Nariah ya Alvan ya. Karena sebagian dari penjualan Herbal Nariah ini kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan beragam kegiatan sosial, salah satunya yakni Sabtu Bersyukur. Jadi terima kasih banyak untuk pelanggan Herbal Nariah hingga saat ini ya, yang mungkin juga seru cakra ingin juga merasakan ya Alvan ya hasil dari Herbal Nariah. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah terdekat dari wilayah Anda, atau mungkin sarapan sambil beli Herbal Nariah. Kami juga melayani ya jam 6 pagi pelayanan di bawah ini juga sudah buka melayani Anda untuk yang sarapan sekalian beli Herbal Nariah. Wah, ini pelanggan Herbal Nariah langsung merapat Alvan. Pak Suwarji.
0: Oh, Pak Suwarji.
1: Pak Suwarji, pelanggan setia Herbal Nariah ini yang difotokan ada Nariah Gester, Nariah CA.

0: memanfaatkan pesan layan antar seperti itu. Terima kasih Pak Suwarji sudah setia ya, ini menjadi pelanggan Herbal Naria hingga saat ini. Semoga selalu sehat gitu ya Alvan ya. Selalu sehat, ditunggu kabarnya selalu untuk wilayah Ngetos dan sekitarnya seperti apa. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga Alvan pagi-pagi sekali dari Bapak Samsudin sudah mulai beraktivitas dari Nganjuk menuju ke wilayah Kertosono. Ya tadi arus lalu lintas di sana juga masih cenderung lengang saja ya. Saya lihat dari kiriman videonya ini juga tidak terlalu padat, cuacanya pun juga sudah mulai cerah meskipun belum ada terik matahari. Kemudian Pak Yitno ini tadi juga sudah menyapa selamat pagi, mengabarkan Jombang Kota cuaca pagi ini cerah, suhu 22 derajat Celcius. Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, program Sabtu Bersyukur berlangsung pagi ini ya Seduru Cakra di halaman studio Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang mau merapat silakan langsung datang saja. Ini terbuka untuk umum, siapapun juga boleh hadir. Program Sabtu Bersyukur persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, untuk seluruh cakra yang mau bergabung di program Sabtu Bersyukur, silakan ya. Ini di halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Sudah berlangsung pagi hari ini program sosial Sabtu Bersyukur, sarapan bareng masyarakat umum ya. Ada lebih dari 350 porsi sarapan yang akan kita bagikan. Di mana program sosial ini sepenuhnya didukung oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Ini merupakan salah satu program sosial dari ketiga perusahaan tersebut yang terbuka untuk masyarakat umum. Jadi siapapun boleh datang mampir untuk menikmati menu sarapan yang kita bagikan pagi hari ini.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Elvan Amar sampai di jam 8 pagi nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna masih berlangsung ya, Seteru Cakra. Untuk selengkapnya, kita sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Halo, selamat pagi Alvan dan juga Seteru Cakra. Pagi ini saya Ima, berada di halaman studio Radio Cakra Krishna. Pastinya dalam program Sabtu Bersyukur yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan untuk situasi dan kondisi saat ini di halaman lumayan ramai, lebih ramai ini malahan dari minggu sebelumnya. Mungkin karena banyak yang sudah mengetahui Sabtu Bersyukur ini ya, akhirnya lumayan ramai di halaman untuk pagi hari ini. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi jam 5:30 sampai dengan persediaan habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan, jadi untuk Seteru Cakra bisa langsung saja merapat di lokasi ya, karena hingga saat ini pun masih berlangsung untuk Sabtu Bersyukurnya. Dan pada pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi.
1: Namanya siapa Pak?
2: Kupidang.
1: Oke, alamatnya di mana?
2: Juwono, Kertosono.
1: Gimana Pak kabarnya hari ini?
2: Pripun?
1: Kabarnya pripun jenengan?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat monggo.
1: Untuk jenengan sendiri apakah sering datang ke Sabtu Bersyukur Bapak?
2: Rumien sering, tapi saat ini pun rada dangu buat mungkin.
1: Oh, oke. Terus ke sini sama siapa jenengan?
2: Pripun?
1: Ke sini sama siapa?
2: Ya Mbak.
1: Oh sendiri.
2: Iya.
1: Kesan atau pendapatnya jenengan terkait dengan Sabtu Bersyukur ini?
2: Alhamdulillah, merupakan barokah untuk bersyukur dengan adanya Radio Krishna FM memberikan apa sarapan gratis setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan semua itu bisa mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.
1: Menurut Bapak ini bermanfaat.
2: Pesan
1: yang ingin Bapak sampaikan kepada program ini apa Pak? Pesannya
2: ya, mudah-mudahan dari Radio Krishna FM itu bisa terus jaya untuk selamanya dan bermanfaat untuk lingkungan keluarga sekitarnya. Dengan adanya setiap Sabtu pagi diadakan sarapan gratis.
1: Untuk Bapak sendiri pernah mengkonsumsi herbal nariah,
2: betul?
1: Oh, jereng.
2: Jadi kalau kan mungkin kontrol dan masuk rumah sakit, tapi hari.
1: Oh, jereng.
2: Kalau kan nggak ada sakit ya, bet. Tapi satu bulan sekali kontrol dan rumah sakit, tapi apa? Karena ya bilangkan hari.
1: Kalau jelaskan sedikit ya, jika dengan belum pernah, ini mungkin bisa jadi alternatif di sini tuh ada herbal nariah di Bapak itu juga bisa menyembuhkan diabetes juga. Untuk herbal nariah niki ada CA, Gester, Kami, DM dan program niki juga didukung oleh herbal nariah.
2: Ya Allah Bu, lain kali mungkin kita tak berani mau nyoba.
1: Terima kasih ya Bapak. Ya itu tadi Alvan perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh ya pastinya oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Dimana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group. Dan perlu diketahui juga, selain program Sabtu Bersyukur, di sini kita juga mempunyai berbagai program sosial lain seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian untuk informasi pada pagi ini di program Sabtu Bersyukur. Kembali ke studio, Alvan.
0: Ya baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna Ima Lana tadi. Yang ada di program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya masih berlangsung ya untuk program Sabtu Bersyukur sampai persediaan habis nanti. Yang belum sempat merapat bisa datang juga di Sabtu minggu depan, karena untuk program ini insya Allah rutin kita gelar setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Jadi yang belum sempat datang hari ini bisa datang ke edisi Sabtu minggu depan. Lokasinya masih sama di halaman Studio Radio Cakra Krishna, dan program ini tentunya juga didukung penuh oleh Herbal Nariah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.

0: Ya, di hari Sabtu pagi ini Teru Cakra yang dalam perjalanan kami tunggu ya untuk kabar di jalur yang Anda lalui seperti apa. Apa ada hambatan di hari Sabtu ini? Mungkin untuk kegiatan PHBN di beberapa titik, kalau masih ada yang berlangsung di akhir bulan Agustus ini dapat Anda tambahkan juga di 0852 9001061. Untuk pengalian, kewaspadaan, dan juga informasi penting lainnya dapat Anda sampaikan di teman-teman gatekeeper. Ada Erika Dwi dan juga Imalana untuk di shift Sabtu pagi ini. Ya, sementara itu lewat telepon sudah tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Pak Samsudin. Assalamualaikum. Halo, Pak Samsudin, selamat pagi. Oke, masih ada sedikit gangguan tadi ya sepertinya. Dengan Pak Samsudin. Selamat pagi, Pak Samsudin.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Pagi ini sudah perjalanan agenda kemana, Pak?
1: Ini kita sudah berada di Pondok Al-Ubaidah di Kertosono, acara Jalan Sehat. Ini sudah on time, 0600 sudah siap diberangkatkan, Bapak bersama Pak Bupati, bersama jajaran Forkopimda juga. Ini berada di Pondok Ubaidah Kertosono, Mas.
0: Ya, kegiatan jalan santai, Pak, ya?
1: Betul sekali, di lingkungan pondok dan masyarakat sekitar pondok juga. Ini keluarga dari Pondok Ubaidah. 0600, ini sudah upacara pembukaan, sebentar lagi akan diberangkatkan oleh Bapak Bupati.
0: Baik, Pak Samsudin, untuk agenda Bapak Bupati hari ini selain ke Pondok Ubaidah, nanti ada agenda lain, Pak?
1: Betul sekali, setelah ini kita bergeser menuju ke lapangan Watu Dandang Prambon. Di sana berkegiatan dengan Pramuka, Partai Cabang Nganjuk. Nanti ada upacara tingkat kabupaten untuk peringatan Hari Pramuka tahun 2026, Mas.
0: Oke. Oke, baik. Jadi cukup padat, Pak, ya, meskipun akhir pekan agendanya ini.
1: Luar biasa, tetap semangat, Mas.
0: Iya, Pak. Kemarin untuk pembukaan Pasar Rakyat di Alun-Alun gimana, Pak? Kemarin malam, Pak. Lancar, Pak, ya?
1: Luar biasa. Pengunjung, penonton, dan undangan Kepala OPD, Forkopimda, lengkap, Mas, kemarin.
0: Alhamdulillah, itu sampai satu minggu ke depan, Pak, ya, acaranya?
1: Betul, betul, tanggal 5, Mas, tanggal 5. Nanti dirangkai dengan Adiaksa Nekran, begitu, Mas.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Bapak Samsudin?
1: Tetap untuk di wilayah Kertosono dan sekitarnya, karena ini ada melibatkan banyak masyarakat juga, tentunya ini sudah koordinasi dengan kepolisian juga, pihak pondok, termasuk juga nanti yang di Watu Dandang, karena banyak untuk massa dan kendaraan, ini cukup bersabar, karena semua nanti masyarakat Nganjuk dan sekitarnya akan menuju ke Watu Dandang, dan yang di Kertosono juga demikian. Mohon maaf nanti jika terganggu untuk perjalanannya. Tetap memberikan akses, saling menghargai, dan memberikan juga keamanan dan kenyamanan terhadap peserta yang ada di Jalan Sehat ataupun yang di upacara Hari Pramuka. Begitu, Mas.
0: Siap, terima kasih banyak, Pak Samsudin. Semoga sama, dilancarkan sama untuk seluruh rangkaian acaranya.
1: Terima kasih, Mas, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Tadi untuk kegiatan Bapak Bupati di akhir pekan ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Iya, menit ke 29 lepas dari jam 6 pagi Seru Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu ya untuk update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lainnya. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi ternyata ada beberapa agenda Bupati Nganjuk ya, Kang Mahrin Jumadi, untuk hari ini. Salah satunya tadi disampaikan oleh Bapak Samsudin selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, adanya jalan sehat di Pondok Ubaidah, wilayah Kertosono. Nah, ini pasti kan juga akan ada pengaturan arus lalu lintas ya, meskipun ya kadang jalan sehat hanya sesaat saja seperti itu ya. Kan juga peserta semuanya minggir ya. Namun coba saya tanyakan ke Panit Lantas Polsek Kertosono, Polres Nganjuk, Aibda Iwan, apakah dari pihak Polsek ini dimohon untuk membantu pengaturan arus lalu lintas atau seperti apa? Nanti kalau memang ada informasi update dari Aibda Iwan, Panit Lantas Polsek Kertosono, Polres Nganjuk, akan kami sampaikan kembali. Kemudian juga saya dapat pesan masuk disampaikan oleh Bapak Heri. Bapak Heri, ini tadi sempat perjalanan dari Madiun ke arah Jombang, lancar-selancar saja. Jombangnya mana ini Pak Heri kira-kira ya? Lewat jalur mana seperti itu ya Alvan? Karena kan Jombang untuk saat ini ada Muhtamar NU ke-35.
0: Ya, sampai tanggal 31
1: jadi,
0: nanti.
1: Sampai tanggal 31 nanti. Jadi banyak rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan seperti itu. Nah, pagi ini kabar dari Pak Heri arus lalu lintas masih lancar-lancar saja. Ini jalur mana saja Pak Heri? Mungkin bisa disebutkan ya pengalaman yang jenengan untuk pagi hari ini melintas di jalur mana saja. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Aris melintas di simpang 4 Begadung Nganjuk mengarah ke Getol Begadung. Untuk pagi hari ini juga kondisinya masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, memang ramai namun tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca sudah mulai cerah wilayah Begadung dan sekitarnya. Kemudian dari Bapak Bagas ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, stand-stand bazar semalam ini juga masih berada di lokasi semuanya dalam kondisi tutup ya, karena kan bukanya malam saja Alvan ya, sore ya, sore hingga malam. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini stand-stand yang ada di bazar wilayah Nganjuk atau di alun-alun Nganjuk ini juga masih tutup semuanya. Arus solid lintas di sekitar alun-alun juga bisa dilalui oleh warga sekitar. Kemudian yang akan berolahraga di sekitar alun-alun juga masih bisa. Ya, memang agak sedikit terhambat ini nanti dengan stand-stand yang ada di lokasi hingga tanggal 31. Namun untuk Anda yang ingin berolahraga di alun-alun Nganjuk, ini bisa mungkin apa namanya melintas di pinggir-pinggir stand gitu ya Alvan ya. Tapi tetap hati-hati karena arus lalu lintas pun juga ramai di sana. Di stadion kan juga masih ada perbaikan ya Alvan, jadi tidak bisa digunakan untuk jogging atau lari pagi untuk warga masyarakat Nganjuk. Sehingga untuk Anda yang mungkin memilih untuk olahraga di alun-alun, tetap hati-hati dan juga waspada. Wilayah Nganjuk Kota ditambahkan Pak Bagas, ini tadi cuacanya pun juga cerah Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, sementara itu Mahkamah Konstitusi atau MK menetapkan jumlah korban sebagai indikator utama dalam menentukan status bencana nasional. Selain jumlah korban, terdapat sejumlah indikator lain yang turut dipertimbangkan seperti kerugian harta benda, kerusakan sarana-prasarana, serta luas wilayah yang terdampak. MK menilai indikator penetapan status bencana nasional perlu diperjelas agar pemerintah memiliki dasar yang lebih terukur dalam menentukan status suatu bencana. Jumlah korban menjadi salah satu pertimbangan penting karena dapat menggambarkan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat. dengan adanya indikator yang lebih jelas, penetapan status bencana nasional diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur. Hal ini juga diharapkan mempercepat penanganan, termasuk penyaluran bantuan serta pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana di beberapa lokasi. Untuk dapat naik ke status bencana nasional, ada sejumlah indikator yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mulai dari jumlah korban, kemudian kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, hingga luas wilayah yang terdampak.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis, dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Yang Nganjuk pagi ini sudah mulai cerah ya, Seluruh Cakra. Belum ada jam 7 pagi, tadi sudah mulai cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pagi ini. Ya, mau lewat Nganjuk hati-hati, jalur arteri lumayan ramai akhir pekan ya. Dari pantauan CCTV untuk beberapa titik persimpangan memang masih lancar, tapi untuk volume kendaraan memang sudah lumayan ramai. Akhir pekan ditambah jam-jam berangkat kerja juga, jadi cukup padat untuk di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kami tunggu untuk di tempat Anda bagaimana kondisinya lewat 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Iya, ke Erika.
1: Ada sebuah video kiriman dari Pak Muhammad yang pagi hari ini sudah memulai untuk aktivitas melintas di Tugu Jastamba Jalan Ahmad Yani ya, dari arah selatan menuju ke arah utara, berhenti di traffic light Jastamba. Ini tadi untuk kendaraan yang melintas di sekitar Tugu Jastamba juga terlihat ramai meskipun bukan hari kerja ya, maksudnya Senin sampai Jumat, ini kan masih hari Sabtu ya. Ternyata arus lalu lintas di sana tetap ramai sekali. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas di jalur Ahmad Yani. Ada anak-anak yang masih sekolah ya di hari Sabtu ini. Jadi arus lalu lintas juga masih cenderung ramai saja. Mungkin beda lagi kalau hari Minggu pasti lebih lengang ya. Tapi kalau hari Sabtu seperti ini, ada sebagian sekolah yang tetap masuk sehingga arus lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk pun tetap ramai meskipun tidak sepadat hari-hari biasa. Cuaca ini tadi terlihat juga sudah mulai cerah seperti itu. Ini tadi dikirimkan video dari Pak Muhammad itu Tugu Jastamba hingga sekitar alun-alun Nganjuk di 20 pilar itu loh ya. Alun-alun Nganjuk di sana untuk stand-stand bazar ini ternyata ditutup seperti yang diinfokan oleh pendengar sebelumnya. Ini ditutup semuanya karena bukanya sore sampai malam. Arus lalu lintas di sana juga bisa dilalui oleh semua kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Sehingga kalau pagi, siang ya, ini masih normal seru cakra arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Beda lagi kalau sudah sore, sorenya mungkin jam 4 ya, jam 4 ke atas atau jam 5 ke atas pasti lebih ramai. Namun biasanya kalau jam-jam segitu arus lalu lintas masih bisa berjalan di sekitar alun-alun Nganjuk, tapi kalau lepas maghrib, wah, jangan coba-coba, pasti di sana sudah full, sudah tidak bisa dilintasi oleh pengendara. Kemudian informasi lain ini tadi kami terima dari Pak Tris Bianto. Ini menginformasikan ada Car Free Day besok tanggal 30 Agustus ya, hari Minggu jam 6 pagi di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di ruas jalan RA Basoni Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto. Peken Wilwatikta Car Free Day, judulnya seperti itu Alvan ya. Ini tadi informasi tempat parkir, kemudian juga untuk startnya disampaikan untuk tempat parkirnya itu di halaman Gudang Bulog, kemudian halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, halaman parkir Dinas Pendidikan, halaman parkir Disperindag, Balai Desa Suko, Penarip Gang 2 dan Gang 3, dan juga peluang parkir depan KPU dan SDN 1 Suko. Besok dibuka Car Free Day di Jalan Basuni Suko Mojokerto. Ini Car Free Day baru katanya ya, jadi sebelumnya belum pernah di sana. Jadi besok itu Car Free Day baru dimulai besok. Nanti siang ada karnaval tingkat Kecamatan Suko. Jangan lupa untuk startnya jam 1:30 siang. Startnya di lapangan Karang Kedatangan, finishnya di lapangan Sambiroto. Jadi untuk seru cakra yang mungkin akan melintas di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, harap hati-hati dan juga waspada saja seperti itu ya. Agendanya masih banyak ya di Kabupaten Mojokerto. Ini untuk seru cakra. Kalau memang menjumpai adanya pengaturan arus lalu lintas seperti itu, ikuti papan penanda yang ada di lokasi maupun juga arahan dari petugas yang berjaga di lokasi. Nanti malam jalan santai juga di wilayah Brangkal.
0: Banyak gitu ya acaranya.
1: Betul nih. Jalan santainya malam ya Alvan ya. Beda dari yang lain. Nanti malam horek, kemudian ada jalan santai juga di area Brangkal Mojokerto dan sekitarnya. Ini tadi untuk start dan finish yang ada karnaval tingkat Kecamatan Suko itu

0: Hadir dalam kegiatan-kegiatan itu atau gimana ya? Kuponnya sudah siap ready. Ini jalan santai, Berangkal, Desa Berangkal dapat berapa kupon Pak Tri ini ya? Biasanya kalau panitia dapatnya banyak ya, Halvan.
1: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sementara itu kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus meluas dan hingga kini belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Luas area yang terbakar tercatat mencapai sekitar 160 hektar. Dari pantauan petugas, kepulan asap tebal masih terlihat dari sejumlah titik api utama. Dua titik yang cukup masif berada di kawasan Ayak-Ayak dan Pangonan Cilik. Tim gabungan dari TNBTS, kemudian BPBD Lumajang, TNI hingga Polri masih berupaya untuk melokalisasi kobaran api. Pemadaman diprioritaskan dilakukan secara manual, salah satunya dengan membuat sekat untuk menghentikan penyebaran api agar tidak meluas ke wilayah hutan lainnya. Kondisi medan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman kebakaran di kawasan hutan Gunung Semeru yang masih belum berhasil dipadamkan sampai pagi hari ini.

0: Ya, pagi ini juga berlangsung jalan santai ya di wilayah Kertosono. Untuk Anda mungkin yang melintas di Kertosono bisa lebih hati-hati. Jalan santai berlangsung, tadi juga diberangkatkan langsung oleh Bupati Nganjuk, Bapak Marhin Jumadi. Informasi yang kita terima untuk jalan santai di Kertosono tidak sampai menutup jalur, tapi memang harus bergantian dari kedua arah. Di kawasan Kertosono, ini hati-hati yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kertosono, atau di seputaran Tugu Nasi Pecel yang ke arah utara. Iya, gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini jadi memang tidak ada pengalihan arus lalu lintas ya imbas adanya jalan santai di wilayah Kertosono. Tadi kami juga konfirmasi kepada Aibda Iwan, Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk, tidak ada pengalihan arus lalu lintas seperti biasa walaupun jalan santai menggunakan Jalan Ahmad Yani Kertosono. Jalan Ahmad Yani Kertosono kan kita ketahui cukup ramai ya, merupakan jalur utama juga, sehingga di sana ini kadang juga di jam-jam padat kendaraan di sana banyak yang melintas. Nah, pagi hari ini semoga saja tetap aman meskipun tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Ini yang ikut jalan santai juga Elvan ya, sadar untuk apa keselamatan ya. Jadi
0: saling menghormati pengguna jalan.
1: Iya, saling menghormati saja, yang jalan santai juga tertib, tidak banyak bercanda di jalan. Kemudian yang melintas pengguna jalan ini juga tetap memperhatikan kecepatan ya, karena banyak anak-anak juga pasti yang ikut, karena dari Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono yang ikut serta tidak hanya anak-anak pondok tapi juga dari keluarga ya, ini tadi ya. Dari keluarga ini pesertanya cukup ramai, sehingga untuk Anda yang mungkin berpapasan dengan jalan santai di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono pagi ini yang melintas di Jalan Ahmad Yani dan sekitar Tugu Nasi Pecel, harap hati-hati dan juga waspada. Bisa kirim foto videonya ya, seperti apa situasi ketika Anda berpapasan dengan peserta jalan santai pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, akhir pekan agenda kemana Dru Cakra? Ini minggu terakhir di bulan Agustus ya. Anda yang sudah punya agenda liburan bisa berbagi juga, tujuannya kemana, barangkali bisa menjadi rekomendasi juga untuk sedulur cakra yang lainnya. Dapat bagikan di 085291 ada Erika dan juga Ima di ruang gatekeeper.